0: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dan kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. 8 tersangka tersebut yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lambri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Andrianto Pitojo Adi. Kemudian pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yaitu Arif Sugianto, Fat El Faus, dan Erwin, serta Rizal Pahlevi, serta Muhammad Fakhri. KPK melakukan penahanan terhadap seluruh tersangka selama 20 hari pertama terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Maaf, ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara yang pertama, saudara LMP, selaku Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN. Yang kedua, saudara SON, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1. Yang ketiga, saudara ADR, selaku Direktur Utama Sumarekon. Kemudian saudara ARF, selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri. Yang kelima, saudara FEZ, selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri. Yang keenam, saudara LEV, selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini. Kemudian saudara ERW, selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri. Dan terakhir yang ke-8, saudara MF, selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
0: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Arif, ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
0: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zara melaporkan selengkapnya.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
5: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
6: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
5: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini ya, kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan. Informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga berprihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
6: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
7: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya, cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
6: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
8: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi di perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mematuhi ketentuan keselamatan. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
6: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
9: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
10: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
11: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
12: Editorial Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Cantiki Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
15: Pengalaman mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
16: Lantunan Kalamullah menggema di aula Rumah Dinas Wali Kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun di balik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
17: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
16: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut biasanya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
18: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
16: Sementara pendamping majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
19: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
15: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatullah Sana mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan.

0: juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everfo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Everfo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dan dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies.
4: Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
6: Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini.

Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikut

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali kami hadirkan informasi dalam Kediri menyapa pagi ini. Pendengar masih bareng sama Rifki di kesempatan Rabu 16 September 2026. Pendengar, sejumlah kelompok tani di Kabupaten Tulungagung berhasil memanen padi di tengah kemarau yang panjang dengan produksi diproyeksikan mencapai 272 ton gabah dari lahan seluas 34 hektar di daerah tersebut. Pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan bahwa panen tersebut merupakan bagian dari panen bergilir karena waktu tanam petani di wilayah setempat tidak berlangsung serentak. Nah, panen kali ini pendengar dilakukan di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu. Produktivitas lahan padi pada panen kali ini mencapai sekitar 7 hingga 8 ton gabah per hektarnya. Dengan luas lahan 34 hektar, produksi diproyeksikan mencapai 272 ton gabah. Nah, kondisi gabah yang dipanen pendengar memang cukup baik meskipun sejumlah wilayah Tulungagung terdampak kekeringan akibat kemarau panjang. Bulir padi pada panen kali ini juga dinilai terisi penuh dan berbobot sehingga kualitas gabah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Sementara Kepala Dinas Pertanian Tulungagung Suyanto mengatakan bahwa panen tersebut merupakan bagian dari musim tanam kedua atau MT2. Setelah panen, petani akan memasuki musim tanam ketiga. Nah, petani Tulungagung memang bisa menjalani 3 musim tanam dalam setahun pendengar, di mana produksi beras daerah tersebut juga masih mengalami surplus. Salah satu penopang ketersediaan pangan di Tulungagung dan juga sebagian wilayah yang menghadapi dampak kemarau panjang.
0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahidin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

Pendengar, Dirjen Bea dan Cukai melaporkan telah menggagalkan penyelundupan emas dengan total berat 29 kg senilai 73,3 miliar di 4 bandara internasional, yaitu di Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, Igusti Ngurah Rai, dan juga Samratulangi pada bulan September ini. Pendengar, rangkaian penindakan tersebut menyelamatkan potensi kerugian penerimaan negara mencapai 8,5 miliar rupiah. Dengan modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari menyembunyikan logam yang diduga emas di dalam peralatan elektronik, membawa emas dalam barang bawaan penumpang, hingga menyembunyikan pada tubuh dengan modus body strapping. Untuk penindakan di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Kuala Namu terjadi pada Senin 14 September kemarin. Dan berdasarkan hasil analisis terhadap penumpang, petugas Bea Cukai Kuala Namu menduga adanya bawaan emas oleh seorang warga negara India berinisial NU yang merupakan penumpang penerbangan komersial tujuan Bangkok, Thailand. Pemeriksaan terhadap bagasi penumpang menunjukkan adanya citra tidak wajar pada barang elektronik yang dibawa. Lalu petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menemukan 4 keping benda logam yang diduga emas dengan total berat sekitar 1.522 gram. Dan diperkirakan barang tersebut bernilai 3,9 miliar rupiah dengan potensi kerugian penerimaan negara sebesar 383 juta rupiah. Selanjutnya petugas membawa barang bukti dan penumpang ke kantor Bea Cukai Kuala Namu untuk menjalani pemeriksaan. Lalu juga pelaksanaan atau penindakan di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dilaksanakan pada hari Kamis 10 September dengan mengamankan 2 warga negara Tiongkok berinisial MZ dan juga SL, penumpang penerbangan komersial tujuan Hong Kong. Lalu juga pemeriksaan lainnya dilakukan di Bandara Ngurah Rai dengan upaya penyelundupan emas batangan ke luar negeri melalui Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan seorang warga negara Tiongkok berinisial ZK yang membawa 14 keping emas batangan seberat 10.418,3 gram dengan modus body strapping. Demikianlah Kediri menyapa pagi ini. Pendengar, nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi hari ini bersama dengan Mas Andreas Jatmiko, SHM HUM, pengamat hukum dan juga politik dari Universitas Bhinneka PGRI Kediri. Pagi hari ini pukul 8 hingga pukul 9 nanti akan membahas menguji cita-cita reformasi di tengah dinamika perubahan zaman. Oke, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: bang. Nikmati.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

0: Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan bernegara karena menjadi hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

0: tadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Semoga kabar baik selalu menghinggapi Anda dan semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Di kesempatan pagi hari ini ya, bertepatan dengan Rabu 16 September 2026. Perubahan zaman yang begitu cepat pendengar, dengan berbagai kemajuan teknologi, media sosial juga mengubah cara masyarakat untuk memperoleh informasi. Generasi juga berganti, dinamika politik serta hukum juga terus mengalami perubahan. Namun di tengah semua perubahan tersebut, ada pertanyaan penting: apakah cita-cita reformasi yang diperjuangkan lebih dari 2 dekade lalu masih benar-benar hidup dan juga relevan pada hari ini? Tentunya reformasi membawa sejumlah perubahan besar pendengar, di mana banyak perubahan yang terjadi khususnya di Indonesia ini. Namun begitu, dengan perjalanannya tidak selalu sederhana ya, ada berbagai macam persoalan dan juga dinamika serta tantangan yang ada. Nah, untuk itu pagi hari ini dalam dialog Kediri Menyapa kita akan membahasnya bersama dengan Mas Andreas Andri Jatmiko SHM HUM, pengamat hukum dan juga politik dari Universitas Bhinneka PGRI Kediri. Bagaimana pagi hari ini kita akan membahas tentang menguji cita-cita reformasi di tengah dinamika perubahan zaman, hingga kurang lebih 1 jam hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Kita sudah terhubung dengan Mas Andre. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Mas Andre.
2: Selamat pagi, Mas Rizky.
1: Pagi, gimana kabarnya hari ini?
2: Ya, baik. Selalu, ya.
1: Sehat selalu, alhamdulillah. Baik, Mas Andre, pagi hari ini hingga nanti menjelang pukul 9 kita bahas mengenai cita-cita reformasi ya di tengah dinamika perubahan zaman. Nah, Mas Andre, kalau kita ngomongin hal yang paling mendasar dulu gitu ya, sebenarnya yang dimaksud dengan cita-cita reformasi itu apakah seperti apa nih? Apakah penting untuk kita ukur kembali pada kondisi yang ada di Indonesia pada saat ini, Mas Andre?
2: Ya, ya. Baik, Mas Rifki. Jadi kalau menurut pendapat saya ya, jadi ya, kita flashback lagi, kita kembali lagi pada 4 pilar. Cita-cita utama reformasi 98.
1: Yeah.
2: Nah, yang pertama adalah terkait demokrasi. Demokrasi. Lalu yang kedua adalah terkait pemberantasan KKN. Yeah. Selanjutnya adalah supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah terkait dengan otonomi daerah, yang memang keempatnya ini merupakan 4 pilar, ya saya sebut 4 pilar cita-cita daripada reformasi 98. Dari sisi demokrasi, kalau kita amati sekarang, kita tahu cita-cita demokrasi itu adalah menghidupkan kebebasan berpendapat, pers, dan pemilu yang jujur. Tanpa saya banyak menjelaskan, yang terjadi sekarang kan kebebasan berpendapat itu memang diperbolehkan. Tapi nah, ini yang harus kita harus berhati-hati juga di dalam menyampaikan pendapat. Banyak sekali di media sosial kita melihat ada beberapa anak-anak muda yang menyampaikan pendapat ya, terkena kriminalisasi dengan alasan provokasi kan gitu.
1: Iya betul.
2: Lalu yang kedua terkait dengan pemberantasan KKN. Pemberantasan KKN itu kalau kita amati yang terjadi saat ini malah banyak sekali kasus KKN dan bahkan korupsinya ini kasusnya sudah ukurannya sudah bukan mega lagi. Saya bilang sudah di atasnya mega. Yang terakhir yang kita dengar kemarin KPK meng-OTT BPN Bogor terkait dengan status tanah HGB. Itu juga sudah angkanya sudah miliaran, ratusan miliar.
1: Yeah.
2: Lalu terkait dengan supremasi hukum. Supremasi hukum. Kita lihat apakah hukum saat ini pada saat ditegakkan tebang pilih atau memang hanya lemah di atas, yeah, kuat di bawah kan gitu.
1: Okay.
2: Nah ini yang refleksi juga kita lihat yang terjadi saat ini seperti apa.
1: Hmm.
2: Yang terakhir terkait dengan

0: mencapai angka 1M. Sekarang turun di desa hanya sampai ratusan juta. Dan ini kan sangat mengganggu juga pembangunan desa.
1: Di desa.
0: Ini yang perlu kita refleksikan adalah 4 pilar cita-cita reformasi 98. Apakah ini berpengaruh atau tidak? Pikir seperti itu, Mas Rudi.
1: Oke. Jadi kembali lagi ya, bagaimana cita-cita reformasi yang diperjuangkan pada saat tahun 98 terus kita kaitkan dengan keadaan di saat ini. Berarti masih jauh begitu ya, kalau kita lihat perjalanan dari tahun 98, walaupun masih atau juga ada banyak perubahan gitu ya. Kalau dilihat dari tahun 98 dengan perubahan yang ada sekarang, sebenarnya ada gak sih capaian-capaian reformasi yang sudah didapatkan, dicapai oleh masyarakat Indonesia, atau malah lebih parah lagi nih dari tahun 98?
0: Ya, saya pikir begini ya, Mas. Kalau kita melihat era digitalisasi atau saat ini ya, yang kompleks saat ini, ini sebenarnya juga saya pikir kita bicara tentang cita-cita reformasi di tengah dinamika perubahan zaman itu jauh, kalau saya bilang memang jauh ya. Karena apa? Karena ternyata dengan adanya digitalisasi dan media sosial, itu ruang publik itu berpindah ke digital. Jadi ini membawa tantangan baru. Bisa berupa polarisasi, adanya banyak hoax yang istilahnya masyarakat ini dipaksa untuk berita mana nih yang lebih saya percaya. Dan kebanyakan masyarakat sekarang ini karena tidak mau terlalu susah, tinggal share padahal belum tentu
1: keadaannya seperti
0: originalitas berita yang terjadi itu terjadi gitu loh. Dan bisa jadi itu menjadi hoax. Nah, ada apatisme juga dari generasi muda saat ini. Ada apatisme generasi muda sekarang. Jadi yang membuat ya jarak antara cita-cita reformasi 98 dengan sekarang ini kan jauh sekali. Akhirnya Gen Z ini dan apa ya, Gen Z dan apa ini kurang terikat secara emosional dengan sejarah perjuangan 98 kemarin. Akhirnya mereka hanya melihat saat ini perkembangan digital itu sudah maju. Ya contohnya kalau dulu saya bilang mahasiswa ini kalau mengerjakan skripsi, dia mencari referensinya secara manual. Dia membeli buku. Tapi sekarang pengerjaan tinggal pakai AI selesai. Iya kan, dan itu istilahnya referensinya itu mahasiswa mungkin apa ya, kalau saya punya gambaran dulu saya jadi mahasiswa itu kalau menghadapi sidang skripsi itu membawa buku, buku referensi itu saya bawa semua. Ketika dosen pengujinya menanyakan bukunya mana, ada, berarti ngutipnya di situ kan gitu. Kalau sekarang semuanya serba mudah, ini yang saya pikir justru kemajuan teknologi ini membuat generasi muda sekarang ini apatis ya dengan apa yang harusnya dicita-citakan atau diperjuangkan di reformasi tahun 98 kemarin, di reformasi 98 kemarin gitu.
1: Gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi media sosial ya, kalau kita tahu ada polarisasi, terus juga hoax, disinformasi, juga manipulasi informasi ya, yang marak terjadi di media sosial seperti yang kita ketahui bersama gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya masyarakat harus menyikapi hal atau kondisi tersebut, Mas Andre? Silakan Mas Andre. Ya Mas Andre. Halo Mas Andre.

0: Halo, halo.
1: Iya. Oke.
0: Halo, halo, ya.
1: Silakan,
0: Mas
1: Andre.
0: Oke, saya nyambung ya, Mas.
1: Iya.
0: Ya. Halo,
1: ya. Oke, lanjut.
0: Bagaimana peranan masyarakat, artinya dalam hal ini saya pikir masyarakat ini vital ya. Kalau dalam sebuah negara kita sebut secara umumnya adalah rakyat. Rakyat ini apatis terhadap apa yang terjadi di negara tempat dia tinggal.
1: Yeah.
0: Maka yang sedang dituju adalah sebuah kehancuran.
1: Okay.
0: Nah, artinya bahwa bagaimana peran masyarakat nih? Ya, masyarakat harus kritis. Jadi sekalipun teknologi sekarang maju, kita tetap membutuhkan pemikiran-pemikiran kritis yang tujuannya bukan untuk merusak, tapi tujuannya untuk membangun. Sesuatu yang sudah baik, alangkah baiknya ditingkatkan menjadi lebih baik. Masyarakat bisa berpartisipasi melalui platform digital, memberikan kritik dan saran yang membangun, lalu bisa menyaring berita-berita, apakah berita ini berita hoax, apakah berita ini adalah berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
1: Yeah.
0: Masyarakat harus cerdas untuk menyaring hal-hal yang sifatnya provokasi, hal-hal yang sifatnya mencenderit orang-orang untuk istilahnya melakukan ujaran kebencian.
1: Yeah.
0: Nah, ini masyarakat ini harus bisa menahan diri dengan adanya perubahan-perubahan teknologi saat ini. Saya pikir seperti itu, Mas Rizky.
1: Oke, jadi harus bisa menahan diri gitu ya, atau juga menyaring informasi.
0: Menahan diri.
1: Menyaring informasi yang masuk di media sosial yang ada. Nah, kalau kita ngomongin persoalan hukum nih ya, Mas Andre, kalau termasuk salah satu cita-cita reformasi memperkuat supremasi hukum yang ada di Indonesia, dalam konteksnya di Indonesia pada saat ini ya, kita tahu bahwa hukum di Indonesia lebih banyak tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu ya. Sebenarnya indikator bahwa supremasi hukum itu berjalan baik seperti apa, Mas Andre?
0: Ya, Mas, mohon maaf, suaranya pulang sekali. Mohon maaf yang terakhir ini. Apa pertanyaannya?
1: Bagaimana kalau sebenarnya indikator apa yang bahwa supremasi hukum berjalan baik di Indonesia?
0: Bagaimana cita-cita reformasi bisa berjalan dengan baik gitu ya?
1: Iya, supremasi hukum.
0: Iya, yang jelas kita kembali ke teori ya. Teori, ada negara pasti ada pemimpin dan ada rakyat. Saya pikir antara pemimpin dan rakyat ini harus selalu bersinergi. Artinya pemerintahan yang baik atau good governance itu akan memberikan sebuah keniscayaan membangun negara yang sejahtera. Dengan negara yang sejahtera ini, masyarakat sendiri di dalam melakukan kewajibannya juga akan melakukan dengan keikhlasan, dengan sukarela, dengan nyaman. Misalkan seperti contohnya pembayaran pajak. Kalau penggunaan pajak itu sesuai dengan apa yang seharusnya negara lakukan untuk rakyatnya. Saya pikir membayar pajak itu bukan suatu beban bagi masyarakat. Tapi ketika masyarakat ini sudah memenuhi kewajibannya dengan ikhlas, dengan baik, kewajiban itu disalahgunakan oleh orang yang berwenang. Misal dikorupsi, digunakan hal-hal untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Ini yang akan menciptakan distrust antara masyarakat dengan para pemimpinnya. Karena ternyata masih banyak penyalahgunaan uang pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat.
1: Betul. Ya,
0: contohnya seperti itu, Mas Rifki.
1: Oke. Terkait dengan kepercayaan publik ya, kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang ada di Indonesia nih, menurut Pak Sandre sendiri?
0: Benar, benar. Kepercayaan.
1: Iya, menurut Pak Sandre, dalam masyarakat menilai kepercayaan publik terhadap institusi hukum saat ini seperti apa, Mas Andre?
0: Ya.
1: Iya.
0: Halo, ya. Iya. Gimana?
1: Jadi dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap para penegak atau juga institusi hukum yang ada di Indonesia seperti sekarang ini, dengan adanya kasus-kasus mungkin yang viral baru ditangani di Indonesia ataupun juga kejadian-kejadian lainnya, yang menurut Mas Andri paling menentukan naik turunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum seperti apa, Mas Andri?
0: Ya, kalau saya bilang memang ini ya kuncinya, apa ya, kepercayaan ini yang harusnya untuk saat ini memang benar-benar difokuskan, benar-benar dibangun oleh pemerintah, khususnya pemerintah pusat ya. Karena ya kita tahu lah bagaimana keadaan real yang dialami oleh negara Indonesia saat ini ya, Mas. Jadi kepercayaan ini yang sangat dibutuhkan oleh rakyatnya untuk saat ini. Kita melihat banyak sekali hal-hal yang membuat masyarakat ini, ya itu tadi, seperti enggan melakukan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, bisa membayar pajak. Nah, ini yang harusnya mutlak ya, dilakukan oleh pemerintah untuk tetap menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah itu sendiri.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu, Mas Rizky.
1: Iya. Baik. Mas Andre, kalau tadi kita ngomongin generasi muda ya yang ada di hari ini ya, mungkin banyak generasi muda yang tidak terhubung langsung dengan reformasi di tahun 98 nih. Gimana caranya biar anak-anak muda sekarang bisa juga ikut menjaga cita-cita reformasi agar nantinya tidak hanya sekedar menjadi sejarah saja nih, Mas Andre, biar tetap
0: ya
1: silakan
0: ya. Memang sejarah panjang reformasi itu sebenarnya harusnya setiap hari harusnya menjadi sebuah bahan edukasi ya, khususnya bagi teman-teman yang mengenyam pendidikan di tingkat pendidikan tinggi atau universitas. Jadi reformasi ini harusnya sering didengungkan, supaya kita mengingat apa nih cita-cita reformasi yang saat ini istilahnya belum kita rasakan, belum bisa wujudnya belum bisa kita nikmati, padahal itu merupakan cita-cita kita. Ini yang menurut saya harusnya di kalangan akademik ini terus menggaungkan, sehingga mahasiswa sebagai bagian dari akademis itu bisa terus mengawal cita-cita reformasi ini. Tapi memang akan banyak kendala yang akan dialami. Ya kita tahu di Indonesia ini karakternya ganti pemerintahan, ganti regulasi kan,
1: betul.
0: Harusnya ini kalau saya bilang ada tongkat estafet dari tahun 98, dari tahun ke tahun ini menjadi apa ya, kalau saya bilang di bidang akademik harusnya cita-cita reformasi ini menjadi sebuah atau suatu kurikulum yang wajib, yang harus diketahui oleh teman-teman generasi muda, sehingga teman-teman generasi muda ini bisa apa ya, saya bilang bisa lebih bersikap kritis. Terus dia memang benar-benar mencanangkan apa nih yang menjadi apa kekurangan dari kita semua yang sampai saat ini ada kendala tidak bisa diwujudkan. Ya. Itu.
1: Oke. Jadi tetap harus ada. Berarti pendidikan kewarganegaraan lalu juga literasi politik itu perlu juga ya ditanamkan di generasi muda sekarang, Mas Andre.
0: Ya, saya pikir harusnya itu memang perlu ditanamkan ya untuk cita-cita reformasi yang apa ya ini. Saya pikir sebuah negara atau pemerintahan yang baik itu tidak boleh menutup mata terhadap keadaan yang ada sampai saat ini ya.
1: Yeah.
0: Ya juga harus mau menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakatnya. Supaya apa? Supaya fungsi masyarakat sebagai kontrol sosial itu sendiri juga terjadi secara baik. Yeah. Dan pemerintah dengan senang hati menerima kritik dan saran dari masyarakat. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk kebaikan bersama. Terjadi kesinergian antara masyarakat atau rakyat dengan negara. Ya itu harusnya yang, tapi yang kita lihat sekarang ini kan sepertinya kritik dan saran dari masyarakat yang membangun ini tidak terlalu ditanggapi secara serius gitu.
1: Ya, betul.
0: Nah ini nanti yang ditakutkan adalah terjadinya bom waktu dengan adanya, ya kita mengingat di tahun 98 kemarin terjadi pergerakan yang luar biasa.
1: Iya.
0: Itu maksudnya.
1: Oke. Nah, berkaitan dengan pergantian kekuasaan tadi ya yang disampaikan juga oleh Mas Andre. Bagaimana kita bisa memastikan pergantian kekuasaan yang setiap 5 tahun sekali berganti tetap dalam koridor konstitusi dan juga prinsip-prinsip demokrasi, Mas Andre?
0: Gimana ya, Mas, terkait dengan pergantian kekuasaan 5 tahun sekali kenapa?
1: Iya, bagaimana dengan adanya pergantian kekuasaan itu kita bisa tetap memonitor, tetap memastikan bahwa kekuasaan tetap berada dalam koridor yang benar, yang sesuai dengan konstitusi dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
0: Iya. Ini, jadi setiap ada pergantian kekuasaan 5 tahun sekali di Indonesia.
1: Iya.
0: Pasti mereka juga akan membawa perubahan, kan gitu.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang semuanya itu basicnya ada pada politik will-nya. Artinya bahwa apakah pemimpin pemerintahan yang baru di Indonesia ini punya politik will yang tujuannya bukan untuk ke arah oligarki, tapi tujuannya adalah memang untuk cita-cita negara dan bangsa Indonesia.
1: Yeah.
0: Idealnya kan seperti itu, Mas Rizky.
1: Iya. Yeah, yeah.
0: Tapi yang kita tahu kan sekarang yang terjadi sekarang ini adalah partai politik yang menjadi apa ya istilahnya, yang menjadi kendaraan para pemimpin atau calon pemimpin yang ada di Indonesia ini.
1: Iya.
0: Nah, inilah yang membawa sebenarnya yang menjadi inti apakah pemimpin yang selanjutnya nanti dia akan menjalankan tupoksinya sesuai dengan idealisme daripada apa yang dia cita-citakan. Dia ingin memimpin bangsa Indonesia-nya ini. Apakah dia akan terikat dengan partai politik yang sudah mengusungnya atau kroni-kroni yang sudah mendukungnya? Nah, harusnya para pemimpin yang terpilih nanti mereka bisa mengesampingkan itu. Pilih menjadi seorang presiden atau pemimpin negara itu karena dipilih oleh rakyat. Itu yang harusnya ditekankan oleh setiap pemimpin yang ada di Indonesia, sehingga mereka hanya melihat pada permasalahan-permasalahan yang ada di negara Indonesia.
1: Iya.
0: Ya. Nah, buat itu Mas Hedi.
1: Oke, kalau kita lihat dari keadaan Indonesia, pemerintah Indonesia di saat sekarang ini, Mas Andre ya, kalau dilihat pemerintah kita tidak ada oposisi, semuanya bergabung ke dalam pemerintahan gitu ya. Terus juga masyarakat ketika ingin kontribusi melalui media sosial gitu ya, menyampaikan kritik ataupun saran gitu, dilawan dengan buzzer-buzzer melalui media sosial. Juga ketika berdemo berhadapan dengan institusi penegakan hukum. Nah, seperti itu bagaimana kita masyarakat, akademisi ataupun juga para masyarakat tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah saat ini, Mas Andre?
0: Ya, pada intinya apa ya, saya bisa bilang kurikulum pendidikan yang untuk bagaimana cara itu tadi, cita-cita reformasi tadi, terkait dengan cita-cita reformasi ini harusnya bisa di ini secara berkesinambungan ya, artinya tidak hanya berhenti pada satu fase pemerintahan saja, dan itu harus diteruskan ya, dari pemimpin berikut ke pemimpin berikutnya kan gitu. Saya pikir itu yang mutlak untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia, supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menciptakan atau menuju ke Indonesia emas tahun 45 itu, 2045.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan. Jadi itu harapan kita sebagai masyarakat awam ya. Kita mempunyai pemimpin yang memang benar-benar peka terhadap apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang bisa membentuk good governance, pemerintahan yang baik, seperti itu.
1: Oke. Kalau
0: halo.
1: Iya. Baik, terima kasih Mas Andre. Kalau kita lihat dari tuntutan-tuntutan atau juga cita-cita reformasi tahun 98 nih yang harusnya terjadi sampai sekarang, ada atau juga realisasinya hingga saat ini yang paling jauh tertinggal ataupun juga yang belum ada perubahannya seperti yang diinginkan dalam cita-cita reformasi, apa aja nih Mas Andre?
0: Ya, maksudnya gimana?
1: Dari cita-cita reformasi yang ada yang diinginkan oleh teman-teman tahun 98 hingga sekarang ini, ada gak sih cita-cita reformasi yang belum terrealisasi hingga saat ini, Mas Andre?
0: Oh, oke. Okay. Sebenarnya ya dari keempat yang saya ini ya, yang tadi saya jabarkan di awal tadi,
1: iya.
0: Sebenarnya ya keempat-empatnya ini belum terjadi secara ideal.
1: Oh, oke. Okay.
0: Belum terjadi secara ideal, Mas, untuk kondisi negara kita saat ini ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya, jadi apa ya? Coba kita lihat ketika 5 tahun sekali Indonesia mengadakan pemilu. Apakah pemilu itu memang terlaksana secara jujur dan adil?
1: Heeh.
0: Ya, kita masih apa ya istilahnya? Pemilu itu bagi masyarakat memang itu pesta demokrasi, namanya orang pesta itu kan harusnya senang-senang ya.
1: Betul.
0: Tapi yang terjadi itu senang-senangnya itu hanya secara harafiah, artinya berangkat ke TPS ada sangunya enggak, kalau enggak ada sangunya enggak berangkat.
1: Okay.
0: Nah, ini hal-hal budaya-budaya yang seperti ini harusnya kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat Indonesia, kita ini ya harus menghilangkan mindset itu bahwa kita ini memilih calon pemimpin yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Jadi jangan dibiasakan kita menerima amplop baru datang ke TPS. Cita-cita yang sederhana itu aja, bisa nggak itu diwujudkan untuk di tahun 2029?
1: Nah, okay.
0: Artinya pemilihan presiden nanti berlangsung secara jujur, adil, dan bisa meminimalisir yang namanya money politik.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang harusnya kita mulai wujudkan. Kita harus apa ya istilahnya, sebagai masyarakat awam ini kita memilih pemimpin kita ini berdasarkan nurani, bukan berdasarkan amplop kan gitu. Itu aja kalau menurut saya yang harusnya ini budaya-budaya yang seperti itu bisa dihilangkan. Ya minimal diminimalisir lah.
1: Oke. Jadi itu langkah-langkah konkret ya yang menurut Mas Andre bisa diambil oleh masyarakat, terutama masyarakat ya yang setiap 5 tahunnya melaksanakan pesta demokrasi, sehingga nantinya cita-cita reformasi di tengah dinamika politik ini bisa benar-benar terwujud gitu ya di tengah masyarakat. Terus Mas Andre, ada pesan gak nih buat generasi muda ya, generasi muda yang juga mungkin melek politik ataupun juga sedang memahami bagaimana dinamika politik yang ada di Indonesia saat ini. Bagaimana Mas Andre menyampaikan pesan kepada mereka tentang peran mereka dalam menjaga demokrasi dan juga kehidupan bernegara?
0: Generasi muda itu justru harusnya dia mutlak menjadi agen perubahan. Jangan dia ikut-ikutan. Artinya kalau generasi muda ini peka dengan kondisi yang ada di lapangan, ya dia harus berani secara prinsipal, secara keras dia berkata tidak pada hal-hal yang tidak benar. Jangan malah generasi muda sekarang ini acuh tak acuh, terus dia malah istilahnya ikut-ikutan budaya yang, maaf ya tanda kutip, budaya yang buruk. Ya seperti misalkan itu tadi yang saya contohkan tadi, pada saat pemilu sedang berlangsung, justru generasi muda ini harus yang menjadi frontliner untuk memutus mata rantai peredaran money politik. Jangan malah dia senang dengan menikmati money politiknya itu. Contohnya seperti itulah, Mas Rifki.
1: Oke, jadi itu ya pesan yang disampaikan kepada generasi muda, harus jadi motornya ya dalam dinamika politik yang ada sekarang. Terakhir mungkin Mas Andre, hal apa nih dari reformasi atau cita-cita reformasi 98 yang harus terus digelorakan, jangan sampai hilang di tengah dinamika perubahan zaman seperti ini nih. Silakan Mas Andre. Jadi dari semangat reformasi ataupun juga cita-cita reformasi tahun 98 ya Mas Andre, yang menurut Mas Andre jangan sampai hilang, harus terus digelorakan, harus terus diberdayakan di tengah perubahan zaman, di tengah dinamika perubahan politik yang ada seperti sekarang ini, apa nih Mas Andre?
0: Oke, yang jangan sampai hilang ya dari cita-cita reformasi ini, ya yang paling menurut saya yang paling sederhana, paling simple, itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan didukung oleh independensi hukum. Jadi ini yang paling menurut saya menjadi PR ya. Kebebasan berpendapat di media sosial itu harusnya memang benar-benar bebas berpendapat dan dipayungi regulasi hukum yang
1: jelas.
0: Dia tidak hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya bahwa kita bebas berpendapat, memberikan kritik dan masukan. Itu juga kita harus punya. Yang pertama kita punya etika. Yang kedua kita harus dipayungi oleh regulasi yang jelas. Jangan sampai kebebasan berpendapat kita ini nanti malah ujung-ujungnya adalah ke arah kriminalisasi. Nah, artinya bahwa kita membutuhkan regulasi yang benar-benar bisa menjamin kebebasan berpendapat itu sendiri. Bukankah di dalam konstitusi kita kebebasan berpendapat ini juga dijamin oleh konstitusi? Gitu loh. Jadi ini yang apa istilahnya, saya pikir menjadi atensi bagi kita, khususnya untuk generasi muda yang mau menyuarakan kebenaran. Itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Mas Andre untuk waktunya pagi hari ini. Semoga.
0: Terima kasih Mas Evi.
1: Ya, sama-sama. Kembali.
0: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi. Pendengar, demikianlah perbincangan pagi hari ini dengan Mas Andreas Andreas Jatmiko ya, SHM Hum, pengamat hukum dan politik dari Universitas Bhinneka PGRI Kediri. Demikian dialog Kediri menyapa pagi hari ini berdengar. Terima kasih sudah mendengarkannya di Pro 1 RRI Kediri. Kita jumpa lagi nanti di dialog Kediri menyapa lainnya. Nanti pukul 9 kita akan ikuti Halo RRI, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda di Rabu pagi ini masih bareng sama Rifki hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini untuk memberikan update informasi tentang kehidupan sehari-hari Anda, tidak ya, maksudnya update tentang arus lalu lintas ataupun juga update tentang sarana prasarana dan juga hal-hal lainnya yang ingin dilaporkan dalam Halo RRI, bisa aja langsung bergabung melalui line telepon 0354 3 10 11 08, atau juga bisa kirim melalui WA kami, voice note juga boleh atau video Dio, dan juga pesan di nomor 081234600289 serta 0857253525. Saya juga tidak sendirian pagi hari ini di studio, sudah banyak teman-teman yang bergabung pagi hari ini. Nanti kami akan hadirkan juga informasi-informasi terupdate di pagi hari ini dalam Halo RRI. Pastikan terus memantau gelombang FM 100,2 MHz.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang berkaitan dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolodete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolodete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolodete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Balik lagi di Prasata RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita kembali hadirkan informasi di ruang dengar Anda yang akan kali ini akan disampaikan oleh Sinta.
5: Baik, literasi keuangan menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak pembiayaan bermasalah. Melalui media gathering di Kediri pada Selasa 15 September 2026, Astra Credit Companies atau ACC mengedukasi warga untuk mengenali perusahaan pembiayaan legal, proses kredit hingga cara penanganan keterlambatan angsuran secara tepat. Kemudahan mendapatkan pembiayaan kini membuka banyak peluang bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Namun di balik kemudahan itu, pemahaman tentang cara kerja pembiayaan menjadi hal yang tidak kalah penting. Mulai dari memilih perusahaan pembiayaan yang legal, memahami isi perjanjian hingga mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelanggan. Saat membuka media gathering di Kediri pada Selasa 15 September 2026, Regional Retail Business Head atau ACC di Jawa Timur, Eka Gunawan mengatakan kolaborasi dengan media massa menjadi bagian penting dari upaya ACC membangun ekosistem pembiayaan yang sehat. Pemahaman tersebut semakin relevan seiring dengan perkembangnya pilihan produk dan layanan keuangan. Kemudian perusahaan pembiayaan memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan tidak hanya untuk kepemilikan kendaraan tetapi juga untuk kebutuhan produktif dan pengembangan usaha. Kemudian keputusan memilih pembiayaan seharusnya tidak hanya didasarkan pada kemudahan proses atau besarnya angsuran, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan finansial, biaya, jangka waktu, serta konsekuensi yang mungkin timbul selama masa pembiayaan. Hal inilah yang disampaikan oleh Astra Credit Companies atau ACC dalam media gathering tersebut.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin pekat di hati masyarakat, itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah Anda sejarah instrumen Love Ambon yang selalu diputar sebagai musik penutup siaran radio Republik Indonesia? Musik ini memiliki sejarah penting bagi dunia musik tanah air dan bagi RRI. Diciptakan oleh Joe de Freitas, musisi asal Ambon yang lahir di Bandung 23 Desember 1921. Putra pasangan Anton Baltasar de Freitas, seorang tentara kerajaan Hindia Belanda dan Carolina Tersebas. Ia pernah memenangkan juara Hawaii di Surabaya sebagai juara nasional, bergabung dengan pertunjukan Sinar Sari dan The Melody Makers. Ia pernah mendirikan ensemble muda Suara Istana tahun 1943 bersama Bram Titaley, Van Harling, Theo Mendagi, Charles, dan John Laboh. George lalu membuat rekaman radio di Radio Batavia, dan karyanya berjudul Love atau Leave Ambon diabadikan oleh Radio Republik Indonesia sebagai musik penutup siaran sejak 11 September 1945.

lagi di Halo RRI di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi yang berikut ini akan disampaikan oleh dia.

0: Ayu Indah. Kami persilakan.
1: Baik, gudang dan lahan Radio Wijang Songko di Semen kebakaran. Kebakaran melanda lahan dan gudang milik Radio Wijang Songko atau RWS di Dusun Mojoduhur, Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Senin 14 September 2026. Api diduga berasal dari aktivitas warga yang membakar sampah daun kering. Pembakaran yang tidak diawasi tersebut kemudian membesar setelah tertiup angin kencang. Kebakaran api dengan cepat merembet ke semak belukar yang kondisinya kering. Luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 3 hektar. Laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tim Damkar Kabupaten Kediri Pos Grogol kemudian berangkat menuju lokasi pukul 11.48 waktu Indonesia Barat dan tiba sekitar pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Petugas langsung melakukan pemadaman menggunakan satu armada damkar pos Grogol berkapasitas 5.000 liter. Sebanyak 7 personel diterjunkan untuk menangani kebakaran api. Setelah dilakukan penanganan, api akhirnya berhasil dipadamkan sesuai standar operasional prosedur atau SOP sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, kejadian tersebut menimbulkan kerugian yang ditaksir mencapai 3 juta. Berkat penanganan cepat, aset milik RWS senilai sekitar 200 juta berhasil diselamatkan. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat agar masyarakat tidak meninggalkan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan. Terlebih ketika kondisi lingkungan kering dan angin cukup kencang karena api dapat dengan cepat merembet ke area sekitarnya.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Halo RRI di FM 100,2 MHz. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Ida.
2: Memperingati Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas yang jatuh setiap September, PT Adira Dinamika Multi Finance TBK atau Adira Finance kembali menggelar Adira Expo 2026 di Kediri. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 18 sampai 20 September 2026 di Atrium Kediri Times Square. Pada agenda media gathering Adira di Kediri, Selasa 15 September 2026, Regional Business Manager Adira Finance Jawa Timur, Novi Mahwianto menyatakan, Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi perusahaan untuk memberikan apresiasi sekaligus mempererat hubungan dengan para pelanggan. Keberadaan pelanggan menjadi bagian penting dalam perjalanan Adira Finance untuk terus berkembang dan menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tak hanya itu, selama pameran berlangsung, Adira Finance juga menawarkan sejumlah program khusus, di antaranya bunga pembiayaan mobil mulai 1,99% per tahun, uang muka mulai 10%, cashback Adira Point hingga 1 juta, serta hadiah langsung berupa goodie bag. Pengunjung juga dapat memanfaatkan layanan pengajuan dan proses persetujuan pembiayaan di lokasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya berfokus pada layanan pembiayaan, Adira Expo di Kediri juga menghadirkan berbagai kegiatan hiburan. Rudy mengemukakan sejumlah agenda seperti live musik, mini games berhadiah, dan talk show edukatif telah disiapkan untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi pengunjung. Sebagai bagian dari MUFG Group, Adira Finance juga menjalankan kolaborasi dengan sejumlah mitra dalam ekosistem finansial, di antaranya Bank Danamon, Zurich Asuransi Indonesia, dan Home Credit Indonesia. Melalui Adira Expo 2026, perusahaan berharap dapat terus meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan pelanggan, termasuk di wilayah Kediri dan sekitarnya.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kehidupan sehari-hari. Ada pisang yang dimakan langsung, digoreng, direbus, diolah menjadi makanan tradisional hingga digunakan sebagai bahan berbagai produk pangan. Namun, keragaman pisang di Indonesia menyimpan potensi yang jauh lebih besar daripada sekedar pilihan buah. Indonesia memiliki lebih dari 300 jenis pisang lokal. Di alam terdapat pula 16 subspesies pisang liar yang menyimpan karakter genetik berbeda. Kekayaan tersebut kini menjadi perhatian Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk dikembangkan menjadi sumber varietas pisang yang lebih tahan penyakit, mampu menghadapi kondisi iklim ekstrim, memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Peneliti menyebut Indonesia memiliki posisi strategis dalam keragaman pisang dunia. Indonesia juga tercatat sebagai produsen pisang terbesar ketiga di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu pusat asal tanaman pisang yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah dunia, termasuk Afrika sejak ribuan tahun yang lalu.

Baik pendengar, kembali lagi di Halo RRI 100,2 MHz bersama saya Iva. Kita update informasi terkini mengenai satu keluarga asal Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang ada di dalam kapal Virgo Transport 8 hingga saat ini masih hilang kontak. Mereka adalah Ermanto berusia 41 tahun, Winarsih berusia 48 tahun, serta dua anaknya Amelia Elsa Mahera berusia 16 tahun dan Kayla Ermania Rizky berusia 6 tahun. Hingga kini pihak keluarga yang ditinggalkan masih menunggu kabar lanjutan dari pihak berwajib terkait kondisi mereka. Pihak keluarga pun masih terus menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang terkait perkembangan penanganan di lapangan. Mengenai kabar keberangkatan keluarga ke Pelabuhan Tanjung Perak sebelumnya, pihak keluarga menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan bukan untuk proses penyerahan data-data, melainkan untuk keperluan prosedur medis. Kehadiran mereka ke pelabuhan semata-mata untuk menjalani tes swab. Tersebut menjadi bagian dari tahapan penanganan dan pendataan lanjutan.

0: Nah, demikianlah Kediri pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan Kediri siang ini pukul 10 hingga pukul 15 yang akan dipandu oleh rekan Lia Aulia. Terima kasih buat Anda semua yang sudah mengikuti Kediri pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare Kabupaten Kediri. Saya selamat siang, selamat beraktivitas untuk pendengar semuanya di kesempatan hari ini ya. Rabu 16 September 2026. Kita sudah masuk di paruh kedua bulan September. Jadi semoga apa yang sudah direncanakan di bulan ini sudah setengah jalan ya, karena kalau menurut tangga sudah 50% lebih begitu ya. Oke, di kebersamaan kita Kediri siang ini kita buka dengan ruang publik sanksi ya. Kita akan membahas tentang hukum di tengah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim memang tidak lagi hadir sebagai isu global yang jauh dari kehidupan sehari-hari, tapi mulai terasa ini ya, melalui kayak kekeringan sekarang, krisis air, kebakaran hutan dan lahan, serta pola musim yang semakin sulit diprediksi ya. Dan karena itu perubahan iklim harus dipahami sebagai persoalan yang langsung mempengaruhi keselamatan manusia, keberlanjutan ekosistem dan tata kelola sumber daya alam. Nah, dari titik inilah hukum mulai diuji, apakah ia cukup siap menghadapi risiko yang telah berubah. Nanti kita akan membahasnya ya. Saya ajak Anda juga untuk memberikan informasi terkini, informasi cuaca, informasi lalu lintas juga ya, atau mungkin agenda publik yang sedang berlangsung di kawasan Anda. Bisa bergabung di line telepon kami 0354310 1108, atau di SMS dan WhatsApp kami di 0812 3460 289, 0857 2535 2550.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar, hukum di tengah perubahan iklim ya, di mana memang perubahan iklim ini sangat nyata ya, sangat sudah terasa di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di musim kemarau ini, kekeringan, krisis air, kebakaran hutan dan lahan yang semakin banyak ya, dan El Nino yang perkuat tekanan tersebut dengan perpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah. Karena itu perubahan iklim ini harus dipahami sebagai sebuah persoalan yang langsung mempengaruhi keselamatan manusia, keberlanjutan ekosistem dan tata kelola sumber daya alamnya. Kekeringan tidak dapat dipajak terpisah dari karhutla ya, begitu pula hujan ekstrim dan banjir tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologis yang telah terdegradasi sebelumnya. Data BNPB dalam beberapa periode ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi tetap mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Nah, fakta tersebut memperlihatkan risiko iklim bersifat saling terhubung dan dapat berganti bentuk dari satu musim ke musim berikutnya. Hukum dan kebijakan karena itu tidak semestinya bekerja dengan logika satu bencana, satu sektor, dan satu respon. BMKG secara berkala telah menyediakan perakiran musim, perkembangan ENSO, peringatan keringan, potensi karhutla, serta informasi cuaca ekstrim. Nah, pengetahuan ini sesungguhnya memberikan ruang bagi pemerintah ya, dan juga pelaku usaha untuk bertindak sebelum risiko berkembang menjadi sebuah bencana. Nah, persoalannya adalah apakah informasi ilmiah tersebut ya telah diterjemahkan secara konsisten ke dalam keputusan hukum, perizinan, tata ruang, pengelolaan air, kehutanan, dan kesiapsiagaan daerah. Disinilah fungsi preventif hukum menjadi sangat penting. Hukum lingkungan masih sering terlihat paling aktif ketika kerusakan telah terjadi, pelaku ditindak, bantuan disalurkan, pemulihan dilakukan, dan sengketa mulai muncul. Nah, semua itu penting, tetapi tidak cukup untuk menghadapi perubahan iklim yang justru menuntut tindakan lebih dini. Dalam gagasan Adaptive Governance, Carl Fock menekankan pentingnya kemampuan institusi untuk belajar, menyesuaikan diri, dan merespon perubahan kondisi sosial ekologis secara dinamis. Nah, dalam konteks Indonesia ini, gagasan ini berarti hukum harus bergeser dari pola reaktif menuju sistem yang lebih preventif, antisipatif, dan juga adaptif ya. Menghadapi perubahan iklim sesungguhnya bukan sekedar pilihan kebijakan pemerintah saja, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sementara pasal 33 ayat 4 menempatkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan sebagai prinsip penyelenggaraan perekonomian nasional. Nah, karena itu ketika kekeringan terjadi, karhutla, krisis air atau mungkin banjir mengancam keselamatan dan kualitas kehidupan masyarakat, negara tidak cukup hanya hadir melalui penanggulangan bencana saja. Konstitusi menuntut negara membangun sistem hukum dan kebijakan yang mampu mengurangi adanya kerentanan sebelum risiko iklim ini berubah menjadi kerugian ekologis dan juga sosial. Nah, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini tidak semestinya dimaknai hanya sebagai hak untuk terbebas dari pencemaran ya dan kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Di tengah perubahan iklim ini, hak tersebut perlu berkembang menjadi sebuah jaminan ya, bahwa masyarakat ini memperoleh perlindungan terhadap risiko ekologis yang secara ilmiah dapat diperkirakan. Negara karena itu mempunyai kewajiban positif untuk menggunakan pengetahuannya, teknologinya, tata ruang, perizinan, pengawasan, dan instrumen lingkungan guna mengurangi kerentanan masyarakat. Perspektif ini menggeser posisi hukum lingkungan dari sekedar mengoreksi kerusakan menjadi melindungi kehidupan sebelum kerusakan itu terjadi. Hukum lingkungan sebenarnya telah menyediakan ladang mengoreksi kerusakan menjadi melindungi kehidupan sebelum kerusakan itu terjadi. Hukum lingkungan sebenarnya telah menyediakan landasan untuk melakukan tindakan lebih dini melalui prinsip pencegahan dan kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian memperoleh relevansi khusus karena perubahan iklim ini mengandung ketidakpastian mengenai kapan, di mana, dan seberapa besar dampak ekologis ini akan terjadi. Sementara potensi kerugiannya dapat sangat serius. Karena itu, ketidakpastian ilmiah tidak semestinya digunakan sebagai alasan saja untuk menunggu sampai kebakaran meluas, menunggu sumber air mengering, atau mungkin bahkan banjir terjadi.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua.

0: dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dengan terima kasih Anda masih bersama saya Lia Aulia di Kediri siang ini. Ya, kita masih membahas terkait hukum di tengah perubahan iklim ya. Jadi kita menggeser posisi hukum lingkungan yang dari sekedar mengoreksi kerusakan menjadi melindungi kehidupan sebelum kerusakan itu terjadi. Karena itu ketidakpastian ilmiah tidak semestinya digunakan sebagai alasan untuk menunggu sampai kebakaran meluas ya, sumber air mengering atau mungkin banjir terjadi. Logika hukum perlu dibalik ketika risiko serius telah dapat dikenali ya. Kewajiban pencegahan harus mulai bekerja. Selama ini pembicaraan perubahan iklim sering lebih menonjolkan mitigasi melalui pengurangan emisi saja. Padahal masyarakat juga membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak yang sudah dan akan terjadi. Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Permen LHK nomor 12 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kontribusi yang ditetapkan secara nasional dalam penanganan perubahan iklim. Peraturan tersebut mengatur aksi adaptasi pada bidang pangan, air, energi, kesehatan dan ekosistem serta pembagian koordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Arah tersebut diperkuat dalam Second NDC Indonesia yang menempatkan mitigasi dan adaptasi sebagai konsep terintegrasi serta mengarahkan adaptasi pada pengurangan risiko, peningkatan kapasitas adaptif, penguatan ketahanan dan penurunan kerentanan terhadap perubahan iklim. Tantangannya kini adalah memastikan adaptasi tidak berhenti pada dokumen perencanaan saja, tetapi benar-benar mengikat dan memengaruhi keputusan pembangunan, tata ruang, pengelolaan SDA, perizinan, serta kebijakan pemerintah pusat dan juga daerah. Kebutuhan membangun kerangka hukum iklim yang lebih utuh sebenarnya telah memasuki agenda legislasi nasional melalui RUU tentang pengelolaan perubahan iklim. Namun perjalanan politik hukumnya belum sempurna, belum sederhana maksud kami. Jadi karena pada 4 Februari 2026 Balik DPR RI menunda sementara harmonisasi RUU tersebut setelah Komisi 12 mengusulkan agar substansinya diintegrasikan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perdebatan mengenai undang-undang khusus atau integrasi ke dalam undang-undang PPLH seharusnya tidak berhenti pada pilihan bentuk regulasinya, tetapi diarahkan pada kebutuhan untuk menghadirkan kerangka hukum yang menyatukan mitigasi, adaptasi, pencegahan risiko, perlindungan ekosistem dan keadilan iklim. Momentum legislasi ini penting agar perubahan iklim tidak terus ditangani melalui norma dan kewenangan yang tersebar tanpa arah hukum yang benar-benar terintegrasi. Kerangka hukum perubahan iklim yang dibangun ke depan tidak boleh hanya mengatur tindakan ketika dampak perubahan iklim telah terjadi. Informasi ilmiah mengenai keringan, curah hujan, risiko kebakaran, kenaikan muka laut, dan berbagai kerentanan ekologis harus diterjemahkan menjadi dasar tindakan hukum sebagai sebelum adanya kerugian itu terjadi ya. Jadi menghadapi kompleksitas perubahan iklim membutuhkan kombinasi adaptive governance dan anticipatory governance yang di tata kelola yang mampu menyesuaikan diri sekaligus membaca kemungkinan risiko itu di masa depan. Karena itu hukum iklim yang baik ini bukan sekedar hukum yang mampu merespon bencana melainkan hukum yang mampu mengantisipasinya.

0: Bu Sarwenda ini saya perhatikan kok enggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita tidak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
2: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
3: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana suara Indonesia dari puluhan tahun lalu bisa tetap kita dengarkan di hari ini? Jawabannya ada di Solo, Jawa Tengah. Namanya Lokananta. Bagi generasi muda, nama ini mungkin terdengar asing. Tapi bagi generasi 1960-an hingga 80-an, Lokananta adalah salah satu nama penting dalam dunia musik Indonesia. Lokananta berdiri pada 29 Oktober 1956 atas gagasan R. Maladi dan sejumlah tokoh di lingkungan Radio Republik Indonesia. Awalnya, Lokananta bertugas memproduksi dan menggandakan materi siaran RRI dalam bentuk piringan hitam untuk kemudian didistribusikan ke berbagai stasiun RRI di Indonesia. Nama Lokananta sendiri diambil dari pewayangan Jawa. Konon, Lokananta adalah seperangkat gamelan surgawi yang dapat berbunyi sendiri dengan suara yang merdu. Seiring waktu, Lokananta berkembang menjadi label rekaman. Nama-nama besar seperti Gesang, Waljinah, Sam Saimun, Bing Slamet, Titik Puspa, hingga Bubi Chen pernah mewarnai sejarahnya. Yang menarik, Lokananta bukan sekedar menyimpan musik. Di tempat ini tersimpan berbagai arsip penting perjalanan bangsa, termasuk rekaman pidato Presiden Soekarno, arsip lagu daerah, hingga rekaman Indonesia Raya versi 3 stansa dalam aransemen Jos Kleber. Memasuki era 70-an hingga 80-an, Lokananta mengalami masa keemasan. Format piringan hitam beralih ke kaset dan produksinya pun berkembang pesat. Kini setelah melewati berbagai zaman, Lokananta hadir kembali sebagai ruang kreatif publik dan pusat pelestarian musik. Dari piringan hitam, kaset, hingga era digital, Lokananta membuktikan satu hal, musik boleh berganti zaman, tetapi suara sejarah tidak boleh hilang.

Baik, pendengar, Anda masih bersama saya, Lia, di ruang publik ya, sanksi, di mana kita membahas tentang hukum di tengah perubahan iklim, yang mana hukum iklim yang baik ini bukan sekedar hukum yang mampu merespon bencana, melainkan hukum yang mampu mengantisipasinya ya. Bencana perubahan iklim, kekeringan, karhutla, krisis air, kerusakan hutan, hujan ekstrim, banjir, dan longsor punya hubungan ekologis yang tidak selalu dapat dipisahkan secara tegas ya. Kerusakan tutupan hutan dan daerah aliran sungai misalnya dapat mengurangi kemampuan bentang alam untuk menyimpan air ketika kemarau sekaligus meningkatkan kerentanan ketika hujan berintensitas tinggi datang. Karena itu, hukum tidak seharusnya terus mengelola persoalan tersebut melalui kotak-kotak sektoral yang terpisah, sementara perubahan iklim bekerja melintasi batas administrasi dan kewenangan. Pendekatan adaptif mutakhir justru menekankan perlunya integrasi pengetahuan ilmiah, koordinasi antar lembaga, partisipasi pemangku kepentingan, dan kemampuan kebijakan untuk terus belajar dari perubahan kondisi ini. Persoalan perubahan iklim bersinggungan sekaligus dengan hukum lingkungan, kehutanan, tata ruang, sumber air, pertanian, energi, kebencanaan, pembangunan daerah, hingga perlindungan masyarakat rentan. Banyaknya sektor tersebut dapat melahirkan persoalan ketika kewenangan, data, perencanaan, dan tindakan pemerintah tidak bertemu dalam satu kerangka risiko iklim. Penelitian mutakhir mengenai adaptive governance juga menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan formal saja, tapi pada kapasitas institusi, koordinasi lintas sektor, integrasi pengetahuan, dan kemampuan menyesuaikan keputusan dengan perubahan kondisi. Pekerjaan besar hukum iklim Indonesia bukan semata-mata menambah regulasi baru, tapi memastikan berbagai rezim hukum yang sudah ada bekerja dalam satu arah perlindungan dan ketahanan iklim. Baik, dengar tadi pembahasan kita di siang hari ini tentang hukum di tengah perubahan iklim ya. Kita berjumpa lagi di ruang publik edisi selanjutnya saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengikuti warta berita sentral ya, dinamik olahraga bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leo Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that they presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: And then we scored the goals, which is very important.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino, namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Estaba fácil.
3: Sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partido.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Jenny Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Jenny melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Jenis unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Jenis yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Jenis menghadapi mantan juara US Open.

0: Ini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Dendi Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Dendi menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan berbeda. Dan saya pikir kredit poinnya adalah
1: pemain. Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

beralih ke arena balap, Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Roli, Carnando dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Song, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic E-sport Games. Prestasi e-sport di Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikan dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program A3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar Anda kembali bersama Sally Aula di FM 100,2 MHz ya. Selanjutnya pukul 11.28 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, masih bersama saya Lia Aulia di siang hari ini menemani Anda beraktivitas di Rabu yang lumayan terik ya, di mana juga dari BMKG edisi hari ini 16 September ya, tidak ada ini himbauan angin kencang untuk wilayah kota Kabupaten Blitar, Trenggalek, Tulungagung, dan Pacitan. Tapi untuk Kediri tidak ada ya. Jadi mungkin cuaca hari ini didominasi oleh panas, sedikit angin ya, untuk menyejukkan sembari kita beraktivitas siang hari ini. Kita hadirkan informasi dari anggota DPR RI Bambang Haryo Sukartono atau BHS meminta muatan KM Virgo Transport 8 menjadi fokus investigasi kecelakaan kapal tersebut. Menurutnya, berat dan penempatan muatan perlu diperiksa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap daya apung dan stabilitas kapal. BHS menilai kondisi kapal yang mengalami kemiringan perlu dianalisis, terutama ketika menghadapi cuaca buruk dan gelombang besar. Ia minta KNKT dan pegawai negeri sipil untuk menyelidiki kemampuan kapal dalam mengangkut seluruh muatan yang dibawanya. Pada Rabu hari ini, ia mengatakan dari sisi penumpang, BAS menyebut jumlah yang diangkut sebanyak 243 orang masih jauh di bawah kapasitas maksimum kapal. Kapasitas maksimum KM Virgo Transport 8 mencapai 570 orang. Namun persoalan stabilitas tetap menjadi perhatian ketika kapal menghadapi gelombang besar. Karena itu, berat dan posisi muatan, khususnya kendaraan, menurut BAS harus diperiksa dalam investigasi. BAS juga menyoroti informasi mengenai muatan truk yang dinilai cenderung sangat berat. Ia menyebut jembatan timbang milik Pelindo yang sebelumnya berkapasitas 60 ton mengalami kerusakan sehingga kapasitasnya dinaikkan menjadi 100 ton. Menurut BHS, muatan berat ini dapat mempengaruhi daya apung dan kekuatan konstruksi kapal. Ia juga mengingatkan penempatan muatan berat di dek kendaraan atas dapat menimbulkan kondisi instability atau stabilitas negatif. BHS menegaskan kemampuan kapal terkait daya apung dan stabilitas harus disesuaikan dengan kondisi muatan yang akan naik kapal. Menurutnya, nakoda menjadi pihak yang harus mengetahui kemampuan tersebut. Ia menjelaskan kapal secara berkala menjalani pembaruan kelas saat pengadukan serta penggantian komponen yang mengalami keausan. BS juga menyebut sertifikasi kapal di Indonesia mencakup konstruksi, permesinan, peralatan keselamatan, dan juga kru kapal. Ia meminta keselamatan pelayanan menjadi tanggung jawab bersama regulator, operator, fasilitator kepelabuhanan, konsumen, dan tim penyelamat. Ia juga mendorong pengawasan muatan berlebih, penerapan ISPS code, penggunaan X-ray, serta peningkatan kemampuan Basarnas dan Coast Guard KPLP.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philips di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: tadi di sekolah aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi, warisan itu kan harta ya. Rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: siang, saya kemauan pemidangan RRI Kediri. Panggil balik kalian kula Lia Aulia wonten adicara skoci senandung kroncong lan campur sari. Baik, siang hari ini menemani Anda dengan lagu-lagu kroncong di campur sari. Ada jam sari yang baru saja kita putarkan ya dari SGRT. Semoga dapat menemani pendengar semuanya. Ada juga teman saya ya yang menemani kita siang hari ini, ada
1: Putri.
0: Putri dan
1: Ayu.
0: Ayu. Oke, kita coba sapa ya pendengar kita di line telepon Ayu dan juga Putri. Halo, sugeng siang Skoci.
2: Siang Skoci Senandung Kroncong dan
0: campur sari. Redul, gimana kabarnya?
2: Baik-baik, Mbak.
0: Baik-baik
2: ini
0: saja.
2: Panas
0: ya hari ini Kediri Pol.
2: Halo cantik.
0: Ada Putri dan Ayu, Redul.
2: Cantik-cantik.
1: Halo, Pak.
2: Ketemu lagi. Tetap semangat ya.
1: Siap.
2: Selalu jaga kesehatan.
0: Oke, ini mau request apa, Lendul? Tembangnya campur sari atau
2: campur sari mawon,
0: apa?
2: Tiwul Gunung Kidul.
0: Tiwul Gunung Kidul. Bedanya apa toh, ambek tiwul Jawa Timuran?
2: Satu kok. Oke lah, diaturnya oleh Dimas Tejo.
0: Oke, iya. Salamnya kagam Sinten.
2: Salamnya Kong Bani. Mbak Ugeng, ini pas nama kok gak muncul suaranya. Jangan saya terlalu. Sama Mawanda ya. Ada Mas Ubert yang di Tulungagung, yang Purbo, Pak Mariono, Kong Slamet, Pak Sukarti, Pak Parti, di kota ada Pak Agus, ada Pak Munoto, dan semuanya aja yang lagi mendengarkan acara Skoci Sugeng Siang, Sugeng Mindangan Pakan Sinambilayah Raya. Salamipun, salam sehat, pamudayanipun.
0: Oke.
2: Terima kasih, cantik-cantik.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Lia waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar selanjutnya bisa di SMS WhatsApp-nya ya 085725352550 utawi 081234600289. Di WhatsApp bisa dibacakan.
1: Ada salam dari Pak Mariono di Tulungagung yang minta diputarkan Campur Sari Sinom Rujak Jeruk versinya Mantos Suryahni. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro Satu Kediri.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono di Tulungagung ya. Request sinom rujak jeruk ya, sambil kita carikan dulu lagu requestannya siang hari ini. Kita coba sapa lagi di ujung telepon ya. Halo, sugeng siang Skoci. Halo, sugeng siang Skoci. Halo, sugeng siang Skoci. Halo. Halo, sugeng siang Skoci. Baik, sepertinya ini ya gangguan dari sana ya. Oke, kita coba lagi. Halo, sugeng siang Skoci. Halo, sugeng siang Skoci. Halo, sugeng siang Skoci. Halo.
2: Skoci Balia,
0: iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Dengan ini sih gangguan Balia ini.
0: Pak Gus, ya alhamdulillah bisa terhubung ya Pak Gus. Ya,
2: alhamdulillah Balia sehat, Ge.
0: Sehat.
2: Kali sinten Balia niki ingkang dampingi?
1: Sama Putri, kalih Ayu.
2: Ananda Putri ya, semuanya sehat ya. Yeah. Satunya siapa satunya?
1: Ayu, Pak.
2: Ayu. Mbak Ayu ya, semuanya sehat. Amin. Mudah-mudahan sehat ya. Nanti cepat-cepat setelah saya lulus ya, dapat Amin. Nilai yang terbaik.
0: Amin. Oke, baik. Semoga ya. Oke. Ini request-e nopo Pak Agus?
2: Ini saya meminta di panas-panas ini saya meminta Mahameru Balia.
0: Keroncong Mahameru ya.
2: Panjang Mahabertesun dari Sukoco.
0: Injih, laras. Siap, salam kagem sinten.
2: Salam kagem wedul ingkang wonten kota. Pak Mariono wonten Tulungagung, Bapak Bani. Injih. Pak Mungoto. Kagem sedaya mawon, salamipun.
0: Oke.
2: Mugi tansah sehat. Aku kasih dandan.
0: Oke.
2: Namun masuk belum Dalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Agus wonten Kota Kediri ya. Sampun mampir Skoci RRI Kediri siang menika. Ya ini sampai akhir September memang cuacanya tambah ini ya, bukan tambah adem gitu, tambah panas. Tapi di tengah cuaca panas ini banyak yang ada ininya juga nih, ada yang perlu kita syukuri, buah-buah seperti komoditas yang di Kediri tuh buah mangga tuh jadi enggak yang ini nih, enggak gampang apa ya busuk karena nggak hujan, terus ini nih jadi manis gitu ya. Karena nggak kena hari, kalau kena hari hujan tuh kayak sedikit hambar. Nah itu mungkin satu yang perlu kita syukuri daripada kita harus ini ya terus mengeluh karena cuaca panas. Kita cari positif-positifnya aja untuk terus bersyukur setiap harinya ya. Sambil juga mungkin yang perlu kita syukuri, bisa berjumpa lagi di Skoci. Kita nikmati teman-teman keroncong dan campur sari siang hari ini sampai dengan nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Kita nikmati dulu teman-teman keroncong campur sarinya. Nanti yang ingin request kita buka di segmen kedua atau bersama kami di Skoci Senandung Keroncong lan campur sari.
3: Dados, putar musiknya Mas Bro.
4: Sesarengan campur sari pendopo Kang Tejo.
3: Mbak Uut, ngerti gajah?
4: Ngerti.
3: Gajah nih.

mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: pasar Wenda ini saya perhatikan kok gak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu, tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita ndak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
1: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Celia, ada
1: Putri,
0: Putri dan Ayu juga ya. Siang hari ini masih menemani ada di Skoci, Senandung Keroncong, Lancang Borsari. Baik, masih menemani Anda yang mau request di segmen kedua ini, boleh bergabung ya di line teleponnya 0354-310-1108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0857-2535-2550 atau di 0812-3460-0289. Iya, sambil kita hadirkan informasi cuaca ya untuk wilayah Kediri. Hari ini sepertinya panas-panas aja, cuma ada imbauan angin kencang di sekitarnya, di Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kota, dan Kabupaten. Ya, kita coba sapa lagi pendengar kita. Halo, sugeng siang Skoci. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skoci.
2: Kasihan Skoci, Senandung Sekolah Roncong Campur Sari, Mbak Alia.
0: Inje, yang purba, gimana ini kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kabarnya insya Allah baik, sehat. Mbak Alia juga sehat, Ge.
0: Alhamdulillah, sehat alhamdulillah juga.
2: Yaudah, nanti lagunya Mbak Alia, Ge.
0: Iya, requestnya apa?
2: Nah, lagunya dari itu aja. Apa itu? Lupa toh. Niken Salindri aja ya, Mbak.
0: Oh,
2: Niken. Ya.
0: Sing pundi niki?
2: Judulnya. Niku lho, Ninggal Katresnan.
0: Oh, Ninggal Katresnan, inceh.
2: Iya.
0: Salam kagem sinten.
2: Nggih. Salam kagem Mbak Slamet, dikambe selamat siang, sehat selalu. Kidung Mateng Mariyono di Kanawari selamat siang juga, sehat selalu. Nggih. Kidung Mateng Mamanda di Kanawari selamat siang, Pak Agus juga ada Lekdo, telepon ke Pak Sukardi, Pak Sioko dan semua saja benar di selamat siang. Okay. Itu aja, terima kasih Mbak Lia. Matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Baik, terima kasih yang Purba sudah merapat siang hari ini ya. Lanjut ya, memang walaupun di Kediri kabupaten atau kota memang cuacanya panas ya, tidak ada imbauan angin kencang di hari ini, tepatnya 16 September 2026, tapi juga ada imbauan untuk tetap waspada ya, terkait adanya kebakaran hutan begitu ya, yang mungkin setelah cuaca terik di siang hari tiba-tiba ada angin kencang atau puting beliung yang muncul mendadak ya. Dan masyarakat diimbau untuk dapat menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air di masa kemarau ini ya. Jadi di eman-eman airnya, karena ini di beberapa titik bahkan di Jawa Timur yang sudah banyak krisis air terjadi begitu ya. Lalu juga menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi serta menggunakan masker saat berdebu dan penggunaan sunscreen. Ini yang mungkin luput ya, walaupun kelihatannya di jalan raya itu nggak ada debu, terus nggak ada asap juga ya, nggak ada kebakaran hutan di sekitar, tapi partikel-partikel kecil ini pasti ada, apalagi kalau kebanyakan mobilitasnya di jalan gitu ya, pasti debu-debu itu ada. Jadi ada atau tidaknya karhutlah, lebih baik kita gunakan masker gitu ya. Juga sunscreen, ini yang mungkin kalau anak-anak muda sudah paham ya penggunaan sunscreen, tapi yang mungkin yang anak-anak ya, yang usia 40-an, 30-an, yang mungkin dulu kecilnya gak kenal sunscreen, nah sekarang sudah harus kenal, karena pemanasan global ini luar biasa sekali ya. Sinar-sinar UVB yang bisa ditangkal menggunakan sunscreen ya, karena itu sinar-sinar ini juga bahaya nanti untuk kulit ya, bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya. Baik ya, tak terasa ya kita akhiri kebersamaan kita di Skoci bersama Putri dan juga Ayu ya, siang hari ini. Kita berjumpa lagi di hari esok di jam yang sama, pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga Anda bisa nantikan Lintas Kediri Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Ida
2: dan saya Indah.
1: Tingkatkan Kamtipnas, kehadiran Brigadir Kampung Inggris Presisi makin mendekatkan peran polisi dengan warga. Laporan Ayu Citra.
3: Untuk meningkatkan Kamtipmas di wilayah Kampung Inggris Pare, Kabupaten Kediri, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahidin Latif mengatakan bahwa optimalisasi petugas Brigadir Kampung Inggris ini bukan hanya berpatroli, akan tapi mereka juga siap membantu warga kapanpun.
4: Keberadaannya benar-benar bermanfaat ya, dan juga syukur-syukur nanti dibantu dengan satu Kamtipmas. Ya, dan dengan satu Kamtipmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan terutama di Kampung Inggris senantiasa terayomi. Ya.
3: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri AKBP Latif bahwa ke depan Brigadir Kampung Inggris ini yang diwakili oleh personel Satsamapta akan menyambangi sejumlah titik aktivitas warga di Kampung Inggris dan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terpisah, salah satu warga di Kediri, Arya mengaku ia sangat senang dengan komitmen petugas Polres Kediri yang menyiagakan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa terayomi dan lebih aman.
5: Sebenarnya kalau dulu itu zamannya Bapak Yosef, kalau nggak salah itu ada Brigadir Kampung Inggris. Kami sempat ke kantor desa terkait keamanan yang ada di Kampung Inggris, karena Kampung Inggris itu dari ekon kepimpinan, daerah pendidikan ya.
3: Lebih lanjut, agenda patroli yang dilakukan oleh Brigadir Polisi ini tidak

0: hanya berasal dari kalangan pelajar, tetapi juga anak usia dini, peserta kampung Inggris, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.
1: Kunjungan kita mengalami peningkatan dari tahun kemarin. Kita tetap dari anak-anak sekolah sekitar, okay. Terus dari kampung Inggris, okay. Dari TK juga, ibu rumah tangga, masyarakat umum, masih ada peningkatan sih mas untuk tahun ini, 25%. Terus di kunjung baca perpustakaan ini kita menggiatkan untuk anak-anak di sekolah dasar itu memanfaatkan perpustakaan yang ada di sekolahnya itu. Untuk harapan itu semoga semakin meningkatlah masyarakat untuk peka akan pentingnya literasi, terutama dengan membaca buku. Tidak menutup kemungkinan menambah ilmu juga kan dari buku itu, karena banyaknya apa ini teknologi modern. Betul. Seperti HP, okay. Kadang buku terlupakan. Kita berharapnya buku jangan ditinggalkan, seperti itu aja. Simpel tapi itu merupakan tantangan.
0: Sementara itu, salah satu pengunjung perpustakaan Mastrip Kabupaten Kediri, Nurmaulida, menilai bahwa momentum bulan kunjung perpustakaan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan membaca.
2: Semoga di bulan kunjung perpustakaan ini di masyarakat Indonesia tentunya bisa lebih sering membaca dan juga mengerti atas apa buku yang dibaca, sering lebih memahami juga tentang buku-buku yang dibaca.
0: Melalui bulan kunjung perpustakaan, Perpus Mastrip Kabupaten Kediri terus berupaya menjaga agar buku tetap menjadi bagian dari kebiasaan pelajar masyarakat, kendati akses informasi digital juga semakin pesat. Ana Kusuma melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Rabu 16 September 2026. FRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat dalam pencegahan bencana karhutla. Laporan Ayu Citra.
4: Dalam mencegah munculnya bencana kebakaran hutan dan lahan, Karhutla, Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri menggandeng perangkat desa dan masyarakat sekitar. Langkah ini dinilai sangat penting seiring dengan masih besarnya potensi peristiwa karhutla di wilayah lereng Gunung Wilis dan lainnya. Menanggapi hal itu, pada hari ini perangkat desa Kalipang, Kabupaten Kediri, Kamit menyampaikan, untuk mengurangi meluasnya bahaya karhutla ini, maka berbagai masyarakat harus mengambil peran, bahkan termasuk meningkatkan kolaborasinya dengan relawan FPRB yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah, yakni BPBD.
5: Kita sebagai relawan mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan oleh pemerintah. Misalkan tadi ketika ada kebakaran, sebagai relawan tugas kita adalah, oh ini ada kebakaran, saya harus menghubungi petugas damkar. Berarti kan ini kan sebelum pemerintah petugas damkar datang, kita sebagai relawan bisa menghubungi. Jadi kita tahu SOP-nya, menghubungi petugas damkar. Terus sebelum petugas damkar datang, apa yang harus kita lakukan sebelum petugasnya datang? Mungkin kita bisa membantu evakuasi sebisa kita.
4: Sebelumnya, Ketua FPRB Kabupaten Kediri Hari Wahjatmiko mengatakan bahwa kehadiran anggota relawan yang tergabung dalam FPRB Kabupaten Kediri sangat penting bagi masyarakat. Untuk itulah, maka FPRB mengaku siap bila mana diminta BPBD Kabupaten Kediri dalam membantu perluasan upaya mitigasi bencana di daerah.
6: Saya mengambil kesimpulan, nanti apabila ada kegiatan dari BPBD yang terkait dengan pengurangan risiko bencana, monggo teman-teman ini siap nanti juga apakah menjadi tempat sumber, menjadi pelatih, monggo. Karena saya tahu kapasitasnya teman-teman di FPRB.
4: Diketahui hingga saat ini keberadaan FPRB Kabupaten Kediri mendapatkan dukungan dari beragam unsur pentahelix, mulai dari pegawai lembaga pemerintah, relawan kebencanaan, rekan media massa, hingga masyarakat umum. Ayu Citra melaporkan.
3: Harga beras mahal, pedagang di Kediri kurangi stok jenis medium dan premium. Ana Kusuma melaporkan.
0: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium dikarenakan turunnya minat masyarakat akibat mahalnya harga beras tersebut. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pemenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini, harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya. Sedangkan untuk per kilonya, dijual di angka Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium, saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani

0: untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak. Pasalnya ia mengaku bahwa banyak konsumen yang akhirnya urung untuk membeli karena harga mahal dari beras tersebut.
1: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual mahalan. Kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
0: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras

0: berada di angka yang tinggi.
1: Jawa Timur nih, kuncinya secara nasional kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungannya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi akarnya juga nggak terlalu luas. Sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya terbatas itu.
0: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ana Kusuma melaporkan.
2: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Indah
3: dan saya Ida
2: bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Dari kawasan PBS Sudirman nomor 14 Pare, Kabupaten Kediri. Masih barengan saya Lia Ule di siang hari yang lumayan terik ya di wilayah Kediri dan sekitarnya. Mungkin ini juga meluas ya di Jawa Timur. Walaupun mungkin kemarin-kemarin agak mendung sore-sorenya gitu ya, tapi ternyata juga masih nihil air hujan turun ya. Oke, gak usah mikirin cuaca ya. Yang penting kita enjoy aja, kita nikmati siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut. Selain ada saya, ada juga teman-teman dari Uin Syawasil ya.
1: Halo
0: Kak. Ini formasinya masih saya sama kayak kemarin.
1: Udah ganti.
0: Kemarin ada siapa? Ada Putri dan Ayu.
1: Yeah.
0: Oke, kalau siang hari ini ada siapa aja nih?
1: Ada Sinta,
0: Indah. Ada Indah dan
1: ada Ida.
0: Ida, Indah, Sinta ya. Baik, kita sapa dulu pendengar kita siang hari ini ya. Halo, selamat siang Rendang. Halo, selamat siang Rendang.
2: Halo.
0: Siang.
2: Oh, iya. Rendang. Sedap gurih enak pol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini temannya siapa Mbak Lia?
0: Banyak.
2: Oh banyak.
0: Banyak sekali.
2: Teman banyak.
0: Iya.
2: Wah, ya temannya kok banyak kok. Aku kira ya anak-anak, Pak. Gak taunya temannya banyak.
0: Banyak sekali.
2: Banyak itu ngok.
0: Oh iya. Baik, requestnya apa ini, Pak? Pak Tioko.
2: Requestnya itu aja Sivana.
0: Sivana dari Roma
2: Sivana.
0: Ya. Sivana. Yeah. Oke, baik. Salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat PBNI, Pak Sukarji, Pak Tarji, Pak Purbo, Pak Munoto, Putra Tutut, Pak Mariono.
0: Oke.
2: Okay. Pak Rahmat, Pak Zainal. Terus Pak Obet,
0: iya.
2: Lalu ada juga Bu Sulis,
0: okay.
2: Mama Wanda, Bu Eti, Bu Putri, Bu Sista, Mbak Vina, Bu Yuli,
0: okay.
2: Bu Farida, Bu Lili, dan Bu Sahdini.
0: Oke, okay, siap, yeah. Baik.
2: Iya, yeah, dan semuanya.
0: Semuanya aja, oke.
2: Iya, dan lagunya saya tunggu di depan rumah ya, Pak.
0: Iya, yeah, oke, okay, baik. Terima kasih.
2: Oke, dah.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya bisa disapa, Sinta.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Rendang, request dandut sedep gurih wenak pol.
0: Wenak pol, iya. Bunda Sita.
3: Ya.
0: Tambah sehat ya.
3: Alhamdulillah, Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, semakin apa? Semakin sehat, semakin muda ya, Bunda.
3: Ya.
0: Baik, ini requestnya apa Bunda Sita? Lagu dangdutnya?
3: Requestnya dari Rita Sugiarto.
0: Rita yang mana?
3: Pacar Dunia Akhirat, Mbak.
0: Oke, Pacar Dunia Akhirat. Baik. Mau titip salam buat siapa?
3: Pak Munoto, Pak Bobani, Pak Slamet, Pak Ubed, Pak Mariono, Pak Karyoto, okay. Yang Purbo, Yang Rahmat, Mbak Ugeng. Terus ada Pak Jena, Labidi, ada Pak Wandi, Bu Tri, Bu Velia, Bu Rahayu, Mama Wanda, Bu Rini, dan semuanya saja.
0: Siap, baik. Semuanya aja ya.
3: Sri Kandi keempat.

0: Baik, terima kasih Bunda Sita di Gedang Sewu ya. Baik, yang lain ini bisa bergabung juga di line teleponnya 0354310 1108, atau di SMS WhatsAppnya di 0857253525550, atau di 0813460289. Baik, selanjutnya di WhatsApp bisa dibacakan.
1: Oke, ini ada pesan dari WhatsApp. Itu ada Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu Koplo Sewu Siji versinya Dike Sabrina. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji, Pak Obed, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Lia Aulia. Dan dada-dada cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin.
0: Oke, amin. Terima kasih ya. Dari Pak Mariono Tulungagung ya, yang dari tadi juga sudah ini nih apa mantau di Skoci, ikutin di Skoci jam 12 tadi ya. Oke, Sewu Siji dari Dike Sabrina ya. Oke, siap. Sudah kita siapkan untuk pendengar yang nanti mau request, masih panjang kebersamaan kita sampai dengan nanti di jam 3 sore. Dan nanti juga akan ada cek fakta ya pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Baik ya, ini ada semuanya ya. Sinta, Indah dan juga Ida. Ini saya aja sering-sering ketukar ya, apalagi pendengar yang kadang dengernya waktu lagi ini nih program-program hiburan ya.
1: Betul banget.
0: Oke ya, semoga dengan hadirnya adik-adik ini juga menambah apa semangatnya hiburan buat pendengar semuanya di rumah yang sedang istirahat, sedang beraktivitas masing-masing ya. Karena kalau lagi aktivitas sendiri itu kak malas ya, tapi kalau ditemenin sama rendangnya RRI Kediri apalagi banyak orang ya, nggak hanya saya, kalau biasanya cuma saya atau penyiar lain, Naskah ya, itu kayak ya sama-sama sendiri gitu ya. Kalau ini kan lumayan banyak ya.

Nanti kita buka lagi untuk request di segmen kedua ya, tetap bersama kami di Rendang Request Dangdut Enak Tenan. Lagu pertama dari Roma Irama dengan judulnya Sivana.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman bapak sama ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi, suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

Pendengar kembali di Rendang Request Dangdut, sedap, gurih, enak pol ya. Oke, kita masih tunggu kebersamaan kita siang hari ini ya. Pendengar yang mau request lagu-lagu dangdut ya bisa bergabung di line teleponnya 0354-310-1108 atau bisa SMS WhatsApp-nya di 0857-2535-2550 atau di 0812-3460-0289.

0: Ya, masih bersama dengan teman-teman dari UIN Syawasil. Ya, ada siapa aja tadi?
1: Ada Sinta, ada Indah, dan juga ada Ida.
0: Ida, ya, bertiga, berempat sama saya. Jadi lumayan ramai begitu ya. Baik ya. Ini kita mungkin sambil bincang-bincang gitu ya terkait apa? Apa ya?
1: Terkait lagu dangdut kali.
0: Lagu dangdut. Emang favoritnya ada suka lagu dangdut enggak ini basicnya?
2: Suka.
1: Ada yang suka? Suka. Kalau Indah suka sih.
0: Oke. Okay. Soalnya asli Kediri ya. Kalau biasanya teman-teman magang ada yang dari ini nih, dari luar Jawa Timur, makanya jarang yang suka dangdut. Tapi kalau orang Jawa Timur asli pastilah ya. ada lagu-lagu favorit mungkin bukan dangdut lawas ya, tapi lagu-lagu
2: yang sudah di remix.
0: Ada remix, ada yang lagu-lagu dangdutnya versinya kayak Denny Caknan,
1: musisi Jawa itu kan.
0: Iya, musisi-musisi Jawa yang muda-muda kayak Denny Caknan, Happy Asmara, siapa lagi, Dika Sabrina tadi ya. Ada banyak ya.
1: Niken Salindri kan.
0: Oh, Niken Salindri itu lebih ke campur sari ya. Tapi ada juga menyanyikan lagu-lagu dangdut juga sih ya. Oke. Okay. Nah, ini apa? Favoritnya apa nih?
1: Kalau dari Indah dulu
0: Indah,
1: nih
0: apa Indah?
2: Kalau dari aku Denny Caknan, NDX itu suka.
0: Oh gitu ya. NDX itu yang remik-remik gitu ya?
2: Iya betul.
0: Kalau Denny Caknan pop
1: Jawa,
0: pop dangdut Jawa gitu ya. Oke, yang mana nih spesifiknya? Ada nggak satu lagu favorit yang mungkin?
2: Yang Denny Caknan itu yang Negara Angin.
0: Oh, Negara Angin. Negara Angin yang paling baru ya?
2: Iya.
0: Yang paling baru tuh Laut Kidul ya?
2: Iya.
0: Oke, yang Negor Angin ya. Oh, ini seperti pengalamannya bukan Indah? Oh, bukan.
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke, hanya suka aja ya. Saya kira pengalamannya. Baik, kita sapa. Boleh disapa ini pendengar kita.
1: Halo, rendang.
3: Sedap, gurih, enak, pol.
0: Enak, pol. Oke. Iya, ini dari Tulung Agung ya.
3: Betul, Mbak Lia.
0: Betul. Iya. Gimana di sana, panas atau mendung?
3: Panas, Pol, Mbak Lia.
0: Panas, Pol ya. Tapi ini dong buat cocok buat jajan-jajan yang dingin-dingin atau makan-makan yang seger-seger gitu loh, Mas Ubed.
3: Iya, betul.
0: Betul ya. Udah makan siang berarti?
3: Sudah
0: lah ya, udah setengah tiga sore juga. Oke.
3: Sama
0: apa? Botok. Wah, botok apa itu? Botok
3: apa ya? Botok melandingan.
0: Melandingan? Apa itu melandingan?
3: Mbak Endah paham itu melandingan.
0: Oh, tahu. Oh, enggak tahu ini. Melandingan. Kok saya taunya botok toro, botok tempe, urang gitu ya. Oke, mantap ya kalau siangnya pakai botok ya.
3: Betul.
0: Ini kalau enggak di Jawa Timur enggak ada botok ini ya. Oke, requestnya apa ini?
3: Apa ya Bali yang cocok?
0: Apa ya enak yang mana nih? Ya. Ada yang mungkin cocok sama suasananya di sana, di Tulung Agung atau mungkin
3: apa?
0: Suasana hatinya.
3: Apa? Solid AG Bali ya.
0: Apa?
3: Solid AG.
0: Solid AG ya, huh?
3: Asmara Kelapa Muda.
0: Oh, Asmara Kelapa Muda. Cocok ini ya, kelapa mudanya ya. Kelapa mudanya yang cocok ya.
3: Kan minum es degan loh.
0: Nah, betul. Tapi jangan pakai ini, jangan pakai gulanya kebanyakan.
3: Gulanya di bawah Mbak Endah tuh loh.
0: Nah, betul. Di bawah Mbak Endah ini ya.
1: Mbak Endahnya salting nih.
3: Kan dari sini kelihatan manisnya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Ya, betul ya.
3: Coba itu lihat pipinya degil enggak? Lesung pipi enggak?
0: Waduh, dualem banget.
3: Dalam banget
0: tekiknya ini ya. Manis pasti ya.
3: Oh, enggak apa-apa. Coba itu kalau lesung pipi terus giginya agak kincul sedikit, manisnya luar biasa.
0: Iya betul sekali.
3: Salamnya semuanya Mbak Nalia ya.
0: Oh iya, buat siapa semuanya aja? Siap.
3: Kita tambah rame kawan-kawan. Lagunya siap ya?
0: Lagunya siap, pada
3: Asmara Kelapa Muda. Seger,
0: mantap gitu ya.
3: Pakai sirup, Mbak?
0: Udahlah, enggak usah ya. Karena
3: gula Jawa.
0: Iya, betul itu. Pakai gula Jawa. Gula apa? Aren. Gula aren, betul.
3: Alhamdulillah, berarti kesukaan tuh sama saya sama.
0: Betul. Karena kan sekarang ini nih banyak yang beralih untuk menjaga kesehatan ya, banyak yang kecil-kecil kena diabetes, Pak ya. Oke. Okay. Baik, iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, lagunya apa tadi? Asmara Kelapa Muda. Selanjutnya di WhatsApp dibacakan ya dari siapa itu? Mas Arif Nganjuk.
1: Mas Arif Nganjuk, selamat siang Mbak Lia. Requestnya lagu dangdut dinyanyi di lagu dangdut Pengen Nangis Tapi Izin oleh Safira Inema. Salamnya ada untuk Ibu Eti, Pak Slamet di Kalang Bret, Pak Zainal Abidin, Lek Dul, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sukarji, dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang tugas, Mbak Lia, Mbak Sinta, Mbak Indah, dan Mbak Ida, selamat bertugas, tetap semangat, dan semoga selalu sehat.
0: Amin. Oke, terima kasih. Ini kesukaannya Indah ya. Lagu-lagu remix ini saya belum pernah dengerin ini. Ada yang udah pernah dengerin?
2: Udah Kak.
0: Oh, udah. Oh,
2: yeah. Okay. Udah viral itu Kak, di medsos itu udah banyak malah.
0: Oh, udah banyak. Oke, kita dengarkan bareng-bareng nanti ya. Tapi kalau Safira Inema ini memang udah lama juga sih ya. Yeah. Itu barengannya siapa ya? Saya dulu ya, yeah, Vita Alvia.
2: Ya, yeah. Aduh siapa itu Kak?
0: Oh, enggak tahu ya.
2: Enggak tahu.
0: Barengannya Vita Alvia itu ini deh, setelahnya Happy Asmara, Vita Alvia itu muncul Safira Inema ya. Okay. Jadi penyanyinya cantik-cantik, muda-muda agak semua asing. Ya. Oke. Okay. Iya, terima kasih Mas Arif di Nganjuk ya. Sudah mampir di rendang siang hari ini. Oke, kalau tadi Indah sukanya lagu-lagu NDX Denny Caknan ya. Yeah. Kalau Sinta apa nih Sinta?
3: Aku lebih sukanya ini sih Kak, Guyon Waton.
0: Oh, Guyon Waton. Mm-mm. Oh, yang ini ya. Gitu yang galau-galau ya.
3: Iya, Cidro.
4: Sama anak muda.
0: Oh, apa yeah. Klebus ya.
3: Iya, yeah.
0: Klebus ya.
3: Betul.
0: Oke, ini musisi Jawa Tengah ya.
3: Iya.
0: Guyon Waton tuh Jawa Tengah, apa daerah Sleman kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya Jawa Tengah lah ya.
3: Iya.
0: Oke, baik, banyak ini ya musisi-musisi yang apa yang terus meregenerasikan penyanyi-penyanyi dangdut. Betul. Gitu. Jadi enggak hilang dangdut. Walaupun mereka muncul dengan lagu-lagu dangdut yang apa ya, lebih ke anak muda.
3: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang juga mereka nyanyikan ulang lagu-lagu dangdut lawas.
3: Betul.
0: Yang tentunya masih enak, masih apa ya, relate untuk didengar sekarang gitu. Iya. Yeah. Enggak sih?
3: Iya, yeah, iya. Yeah, banget. Betul.
0: Oke, okay, baik.

Baik, tinggal Ida ya. Ida, Ida nanti aja ya di segmen selanjutnya. Okay. Setelah kita nikmati lagu-lagu dangdut, ada beberapa lagu yang sudah siap kita putarkan untuk pendengar semuanya ya. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, pukul 14.43 waktu Indonesia Barat, kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, ada Caca Sherly dengan Bila Cinta Didusta ya. Baik, kita terasa sudah 52 lepas dari jam 2 siang ya. Saatnya kita harus akhiri kebersamaan kita di Rendang edisi hari Rabu ya, 16 September 2026 ya. Dan juga sekaligus tuntas sudah saya menemani pendengar semuanya di Kediri siang ini. Saya pamit, ada
1: Sinta,
2: Indah
0: dan juga
1: dan ada Ida.
0: Ida paling kecil ya. Oke, kita kembali lagi di Rendang edisi besok ya, di jam yang sama, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kediri sore ini saya Aska Ariska menemani Anda menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah di sore hari ini. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Pendengar, saat lagi kami hadirkan untuk Anda beranda Astacita. Komoditas apa penyumbang terbesar inflasi Agustus 2026 di Kota Kediri?

0: Terima kasih Anda saat ini mendengarkan Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Kediri telah merilis angka inflasi untuk bulan Agustus 2026 yaitu sebesar 0,43%. Nah, di atas kertas angkanya demikian, tapi di pasar, di dapur, dan di dompet kita rasanya bisa berbeda, pendengar. Apa saja komoditas yang mendorong kenaikan angka inflasi di bulan Agustus 2026? Sore ini kita sudah bersama dengan Pak Emil Wahyudiono, SST MSI, Kepala BPS Kota Kediri. Pak Emil, selamat sore.
1: Sore, Mbak Aska, apa kabar?
0: Kabarnya luar biasa, semoga Bapak juga sehat ya Pak ya.
1: Siap, alhamdulillah terlalu sehat dan semangat.
0: Baik, siap. Pak Emil, catatannya untuk inflasi di bulan Agustus bagaimana Pak Emil? Silakan.
1: Ya, terima kasih Mbak Aska. Jadi mungkin nanti kami sampaikan dulu inflasi, informasi terkait dengan inflasi dulu ya. Jadi secara umum di Kota Kediri. Yang pertama tentu kami sampaikan ada beberapa catatan atau catatan peristiwa yang kami catat terkait dengan inflasi yang terjadi di Kota Kediri pada bulan Agustus 2026. Jadi yang pertama tentu hampir tiap bulan BBM non subsidi itu harganya terus bergerak. Bergerak itu dalam artian dia bisa bergerak naik ataupun turun ya. Contoh saja ketika bulan Agustus kami mencatat bahwa pertama yang tadinya 16.250 di bulan Juli itu di bulan Agustus turun menjadi 15.950 di bulan Agustus. Kemudian Pertamax Turbo juga gitu. Jadi di bulan Juli itu harganya 19.300, kemudian di bulan Agustus turun menjadi Rp18.300. Itu terkait dengan catatan terkait dengan BBM ya. Kemudian kami juga mencatat ketika bulan Agustus itu beras itu mengalami kenaikan. Jadi memang kan di bulan-bulan ini kalau di pertanian itu ada namanya supron ya. Supron 1, 2, 3 dalam 1 tahun ada 3 supron. Nah, di supron awal itu biasanya memang banyak petani kita yang menanam padi untuk menjadi beras. Nah, ketika di supron yang kedua ini cuacanya kan agak kering ya, biasanya itu agak berkurang petani yang menanam padi, biasanya berganti dengan tanaman-tanaman yang lain seperti jagung dan lain-lain. Nah, itu juga apa yang mempengaruhi kenaikan harga beras, walaupun kenaikannya masih tipis ya. Kemudian yang ketiga, kami juga mencatat bahwa daging ayam ras itu mengalami kenaikan harga signifikan selama bulan Agustus. Jadi kenaikan daging ayam ras itu memang berkaitan dengan, kalau kita ingat di bulan Agustus kan ada momen hari ulang tahun kemerdekaan itu ya. Kemudian ada mulutan atau maulid nabi, itu memang permintaan terkait dengan daging ayam ras menjadi meningkat. Kemudian komoditas lain yang juga mengalami kenaikan harga di momen ini juga seperti cabai rawit dan cabai merah serta beberapa jenis sayuran. Nah, cabai rawit dan cabai merah ini seharusnya memang di bulan-bulan seperti Agustus ini kan mulai bulan-bulan kering ya, itu seharusnya banyak petani-petani kita itu yang menanam cabai rawit dan cabai merah. Tapi kadang memang kalau ada apa hukum permintaan dan penawaran itu memang permintaannya mungkin lagi tinggi, jadi dia bisa mengerek harga cabai rawit dan cabai merah. Tapi terkadang juga karena memang kalau cabai itu kan panennya kan

0: bertahap ya, jadi ya, nggak langsung panen langsung habis seperti padi gitu nggak, tapi dipetiknya beberapa kali. Nah mungkin ini juga masih belum petik yang belum maksimal, jadi harga untuk cabai rawit cabai merah itu masih ada kenaikan. Kemudian tarif angkutan udara juga mengalami penurunan signifikan karena memang ada penurunan harga aftur ya. Jadi karena apa, komponen dari tiket pesawat itu kan salah satunya adalah harga aftur ya. Jadi ketika harga aftur naik, ya naik. Nah di bulan Agustus kemarin tarif angkutan udara itu menurun karena memang ada penurunan harga aftur.
1: Yeah.
0: Nah kemudian kami sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan bahwa inflasi bulan Agustus untuk mantuman itu sebesar 0,43% ya. Itu masih di atas angka Jawa Timur maupun angka nasional. Jadi kalau Jawa Timur itu 0,34% dan nasional itu 0,21%. Nah kami biasanya memang menyajikan inflasi itu ada tiga jenis, inflasi bulan ke bulan atau mantuman. Kemudian yang kedua inflasi tahun kalender. Inflasi tahun kalender kita itu 1,57%.
1: 1,57 ya Pak ya?
0: 1,57%. Di bawah angka Jawa Timur maupun di bawah nasional. Kalau Jawa Timur 1,82, nasional 1,86. Nah, inflasi tahun kalender ini menjadi penting atau sangat penting untuk targeting dari angka inflasi selama 1 tahun.
1: Okay.
0: Jadi kalau di Kota Kediri atau di beberapa kabupaten kota lain itu mentargetkan inflasi 2,5 plus minus 1, artinya batas bawahnya adalah 1,5, kemudian batas atasnya adalah 3,5. Dan kita bisa melihat bahwa sampai dengan bulan Agustus, artinya dari Januari sampai dengan Agustus itu sudah 1,57. Nah artinya memang ini perlu terus dikendalikan supaya angkanya tetap dalam rentang 2,5% plus minus 1.
1: Okay.
0: Untuk inflasi tahun kalender. Nah kemudian yang ketiga kita juga melihat inflasi tahun ke tahun ya. Inflasi tahun ke tahun itu akan kita gunakan untuk pembanding bagaimana posisi sekarang dibandingkan dengan tahun yang lalu di bulan yang sama. Nah untuk inflasi tahun ke tahun itu sebesar 3,28 persen. Ini masih di bawah angka Jawa Timur, di mana Jawa Timur 3,32% dan di atas angka nasional, nasional 3,19%. Nah, tadi kan disampaikan apa saja yang mempengaruhi inflasi, ya kalau secara mantuman, tadi kan 0,43 ya, inflasi Kota Kediri. Nah, andilnya 0,43 itu andilnya sebesar 0,39% itu adalah dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Jadi ini memang andil terbesarnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi andil terbesarnya nanti kita lihat komoditasnya ya. Kemudian yang andil terkecilnya yaitu perumahan listrik, air, bahan bakar rumah tangga itu sebesar 0,01 atau di kelompok ini mengalami inflasi sebesar 0,06. Nah, Mbak Aska, tadi kan andilnya sebesar 0,39 untuk makanan minuman tembakau dan kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,43%. Kalau kita lihat komoditasnya, jadi komoditas untuk yang menyumbang inflasi mantuman. Jadi yang pertama itu adalah daging ayam ras. Ayam ras itu mengalami inflasi sebesar 19,55% secara mantuman. Atau andilnya itu sebesar 0,30%. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa dari inflasi mantuman yang sebesar 0,43, andil untuk kelompok makanan minuman tembakau itu 0,39. Jadi paling dominan itu ya. Jadi nah komoditasnya apa saja? Yang pertama tadi daging ayam ras. Kemudian yang kedua itu cabai rawit. Cabai rawit itu andilnya sebesar 0,05% atau cabai rawit sendiri mengalami inflasi sebesar 14,46%.
1: Oke.
0: Kemudian yang ketiga beras. Beras itu andilnya 0,05% dan beras sendiri mengalami inflasi 1,02%. Nah, kalau kita lihat beras itu kan hanya mengalami inflasi sebesar 1,02%, tapi andilnya 0,05, sama dengan cabai rawit tadi, andilnya sama 0,05, padahal cabai rawit itu mengalami inflasi sebesar 14,46%. Nah, ini kenapa? Karena memang bobot dari beras, bobot penimbang untuk menghitung angka inflasi, beras itu memiliki bobot yang paling besar. Kenapa beras memiliki bobot yang paling besar? Karena memang komoditas ini, beras itu kan semua dikonsumsi, beras itu kan semua masyarakat kan mengkonsumsi nasi ya.
1: Iya, betul Pak.
0: Itu kan dari beras. Nah, artinya memang kalau kita hitung secara komponen apa namanya, komponen keluarga, komponen pengeluaran rumah tangga gitu, pengeluaran utama masyarakat kebanyakan adalah beras.
1: Yeah.
0: Jadi kenapa ketika beras mengalami inflasi yang kecil, dia andilnya cukup besar. Makanya kenapa pemerintah itu sangat menjaga supaya harga beras itu tidak naik signifikan. Jadi harganya memang perlu betul-betul atau benar dikendalikan. Itu.
1: Baik, siap.
0: Dan kemudian tadi itu kan yang secara apa namanya, secara mantuman ya. Nah, sekarang kita lihat yang secara year on year atau YOY. Jadi YOY tadi kan sebesar 3,28% inflasi kita di bulan Agustus. Nah, andil tertingginya itu secara YOY juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau.
1: Oke.
0: Andilnya sebesar 1,05% yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat dari yang YOY ini, apa sih andil komoditas apa sih yang dia sangat mempengaruhi? Ternyata kalau kita lihat, kita bandingkan antara inflasi bulan ini dengan kita bandingkan dengan apa, indeks harga yang di bulan yang sama di tahun lalu, andil terbesarnya itu sebenarnya kalau komoditasnya kalau yang apa tadi, yang kelompok makanan minuman tembakau, itu adalah daging ayam ras juga. Jadi daging ayam ras itu memiliki andil sebesar 0,26%. Nah, tapi sebenarnya ada komoditas di luar makanan minuman tembakau yang sebenarnya dia sangat berpengaruh.
1: Apa
0: yaitu
1: itu?
0: Harga emas.
1: Oke.
0: Harga emas itu, emas perhiasan itu kalau kita bandingkan, walaupun ya di beberapa bulan ini mulai bulan April sampai dengan Agustus, emas itu kan ada kecenderungan untuk terus turun. Tapi kalau kita bandingkan secara year on year, harga emas itu mengalami inflasi 33,87%. Artinya harga emas, rata-rata harga emas tahun ini di bulan Agustus dibandingkan harga emas tahun lalu di bulan Agustus, itu kenaikannya 33,87%. Jadi itu. Nah, kemudian yang kedua, BBM itu juga mengalami inflasi kalau secara apa namanya, secara year on year, inflasinya sebesar 5,02% atau andilnya sebesar 0,30%. Kemudian yang berikutnya angkutan udara, karena memang angkutan udara itu kalau mungkin yang terbiasa naik apa, pesawat gitu ya, dari Kediri ke Jakarta atau kemana, itu angkutan udara itu inflasinya cukup tinggi sebenarnya.
1: Karena kenaikan aftur tadi ya Pak ya, harga aftur ya.
0: Betul. Jadi tiket angkutan udara dari Kediri ke Jakarta dan Jakarta Kediri itu kalau dibandingkan setahun lalu itu ada kenaikan 82,50%. Hampir dua kali lipatnya sebenarnya. Atau andilnya sebesar 0,17%. Walaupun di bulan Agustus tadi saya sampaikan, kalau Agustus dibandingkan Juli, harga aftur kan menurun. Tapi secara tahunan itu kenaikannya cukup cukup tinggi, atau sebesar 82,50% itu. Nah, tadi itu kan ada yang disampaikan Ini kan inflasi ini kan secara global ya.
1: Yeah.
0: Secara global artinya ada banyak komoditas yang di situ menyumbang inflasi, walaupun itu tidak dirasakan langsung di meja makan masyarakat. Tapi yang memang dirasakan di meja makan masyarakat itu adalah terutama pada kelompok-kelompok makanan minuman tembakau. Itu
1: ya. Baik, siap. Jadi memang kalau kita melihat data yang dibacakan oleh Pak Emil tadi, memang masih didominasi pangan ya Pak yang bergejolak ya, seperti beras, telur dan juga cabai. Itu baik itu secara mantuman ataupun juga secara year on year ya.
0: Ya, betul. Jadi memang kelompok makanan minuman tembakau ini kalau bisa dibilang itu adalah volatile food ya. Mm-hmm. Jadi barang-barang yang memang ya secara musiman itu kayak cabai itu kan sebenarnya ini ya musiman ya. Yeah. Jadi orang kan banyak menanam cabai itu ketika tidak di musim penghujan atau musim kemarau seperti ini. Jadi musim kemarau ini banyak orang nanam cabai. Mm-hmm. Biasanya gitu. Nah seharusnya trennya ketika musim kemarau ini harga cabai itu relatif menurun. Tapi kadang ya harga di tingkat konsumen itu kan dipengaruhi juga dari permintaan masyarakat ya. Yeah. Ketika ada banyak event yang di situ banyak masak-masakan gitu. Nah, biasanya itu permintaan jadi meningkat. Yeah. Ya, ketika permintaan meningkat sementara supply dari produsen itu biasa atau belum ditambahkan, artinya harga bisa naik.
1: Baik. Faktor-faktor penyumbangnya memang rata-rata masih di kelompok makanan dan juga minuman ya Pak Emil ya. Apakah ini memang karena hanya dorongan permintaan saja atau demand pull-nya, atau juga ada tekanan biaya produksi Pak? Kospusnya?
0: Ya, jadi kalau kita melihat apakah ini karena murni permintaan ataukah memang ada biaya produksi yang meningkat? Kalau kami di harga ini hanya mengamati harganya.
1: Okay.
0: Mengamati harganya artinya apakah biaya

0: lah menjadi makanan jadi. Nah, kalau kalau tadi menyampaikan apakah ini juga ada hubungannya dengan
1: tingkat produksi,
0: ada kenaikan biaya produksi, kami belum sampai gitu.
1: Okay. Baik. Apakah ada komoditas lokal spesifik yang mungkin berbeda, Pak, di bulan Agustus kemarin? Mungkin ada efek dari MBG atau mungkin juga ada panen raya dan sebagainya?
0: Ya, jadi kalau bicara hubungannya dengan MBG, jadi MBG itu kan ada prasyarat yang harus disajikan di sana ya. Ada prasyarat untuk kartunya, kemudian lauknya, kemudian ada sayur mayur yang harus dipenuhi, kemudian ada unsur buahnya. Memang bahwa kenaikan beberapa komoditas, contoh saja kayak buah lah. Buah itu memang sekarang permintaan buah ini, maksudnya seperti buah yang lebih awet ada kulit gitu ya, kayak contohnya kayak jeruk gitu ya. Jeruk itu memang kalau di pasar itu ada kecenderungan memang harganya di harga yang tidak bisa seperti dulu sebelum MBG. Jeruk itu produksi cukup banyak dan diserap oleh dapur-dapur SCPG itu juga tinggi. Itu juga yang salah satu faktor juga yang ketika harga di tingkat konsumen itu kadang naik ya. Karena emang perapan dari SPG itu cukup banyak. Makanya di Kota Kediri sendiri jumlah SPG-nya kan cukup banyak ya.
1: Atas
0: 50-an lebih ya, sekitar 50 berapa SPG, dan itu setiap minggu kan terus beroperasi. Artinya terus membutuhkan komoditas-komoditas untuk memenuhi dapur-dapur MBG di wilayah Kota Kediri. Nah, itu baru Kota Kediri, belum lagi di wilayah-wilayah yang lain. Jadi kalau kami survei ke lapangan gitu, ke pedagang-pedagang, Pak, ini kok jeruknya agak berkurang. Oh iya Pak, ini kalah cepat perapannya dengan dapur-dapur
1: seperti itu. Balapan ya Pak belinya ya.
0: Balapan. Jadi artinya memang ini ngomong MBG, MBG memang meningkatkan permintaan domestik ya. Jadi meningkatkan permintaan domestik yang itu juga menggerakkan ekonomi di masyarakat.
1: Oke, baik. Pak Emil, kita jeda sejenak. Pak Emil ya, mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya. Dan juga untuk Anda, silakan nanti bisa bergabung kembali bersama dengan kami pendengar dalam sesi dialog Beranda Asta Cita berkaitan dengan angka inflasi di wilayah Kota Kediri. Anda bisa bergabung melalui WA plus 1-0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Bisa juga di line telepon kami pendengar 0354-310-1108.

0: Terima kasih Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita. Berkaitan dengan komoditas apa penyumbang terbesar inflasi Agustus 2026 di Kota Kediri? Kita masih bersama dengan Pak Emil Wahyudiono SST, MSI, Kepala BPS Kota Kediri. Pak Emil, masih standby Pak Emil ya?
1: Ya,
0: Oke, baik. Pak, di pasar-pasar yang ada di wilayah Kota Kediri ini berkaitan dengan kenaikan beberapa harga kebutuhan pokok tadi. Yang terasa menurut petugas BPS ini yang paling kelihatan harganya mengalami kenaikan di pasar mana, Pak? Apakah sama rata begitu?
1: Ya, jadi kami itu memang mengamati beberapa pasar ya. Pasar terutama pasar-pasar yang memang banyak dikunjungi oleh masyarakat atau banyak pembeli atau transaksinya memang banyak di sana.
0: Yeah.
1: Jadi, kalau secara umum pasar-pasar itu pasar mana yang kenaikannya paling tinggi itu kami tidak bisa menyampaikan bahwa oh pasar ini yang paling tinggi. Mm-hmm. Tapi biasanya hal-hal yang kayak gitu ragam, contoh saja seperti beras gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Beras dengan komoditas beras-beras tertentu, beras merek-merek tertentu, pokoknya yang beras premium itu naik di satu tempat.
0: Okay.
1: Biasanya juga diikuti dengan kenaikan di tempat yang lain.
0: Mm-hmm.
1: Artinya mereka ini juga suppliernya mungkin jangan-jangan sama gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian kayak umumnya ada kenaikan daging ayam ras semuanya naik. Itu biasanya juga mulai dari daging ayam ras di pasar A, kemudian pasar B, maupun teman-teman pedagang yang menjual daging ayam ras di pinggir jalan, itu juga sama, juga naik. Artinya memang kenaikan itu memang kemungkinan besar memang juga dari produsennya langsung. Jadi artinya memang pasar itu bergerak, ya sama-sama bergerak, ketika ya naik akan naik, sama-sama turun seperti itu.
0: Baik, siap. Apakah data BPS ini bisa menangkap dampak inflasi pangan terhadap UMKM kita, Pak?
1: Ya, jadi kami belum bisa menangkap sedetail itu ya. Tapi tentu saja UMKM kita itu maksudnya UMKM yang menjual bahan makanan jadi gitu ya.
0: Iya. Ataupun juga ya, betul lah, bahan makanan jadi.
1: Nah, jadi tentu para pelaku UMKM kita ini kan cukup banyak ya di Kota Kediri, dan itu mereka saling kalau dibilang itu saling bersaing atau gimana gitu ya. Jadi contoh saja kayak sama-sama penjual pecel. Nah, pecel itu bahan dasarnya kan mungkin sayurannya A, B, C, D, E gitu, macam-macam. Kemudian bumbu pecelnya itu terbuat dari bumbu-bumbu kacang dan lain-lain. Nah, hal-hal yang semacam itu pasti juga ketika ada satu kenaikan pasti juga akan ada kenaikan di tempat yang lain juga. Nah, dampaknya apa kepada UMKM? Tentu masing-masing akan punya sikap yang ada yang sama, ada yang beda. Jadi pelaku-pelaku UMKM kita itu pasti sudah punya pelanggan-pelanggan loyal ya. Jadi kalau dia menjual pecel, biasanya mangkal di tempat di sini gitu, pasti sudah punya nih pelanggan-pelanggan. Nah, ketika ada kenaikan harga pangan untuk komoditas bahan baku pangan gitu, nggak serta-merta mereka akan menaikkan harganya. Pasti akan berpikir ulang untuk bisa menaikkan harganya. Kenapa? Pasti akan ada kekhawatiran, ini nanti kalau dinaikkan pelanggan saya jadi berkurang dan lain-lain. Nah, bisanya gimana? Ya bisanya mungkin porsinya dikurangi sedikit, kan gitu-gitu ya. Supaya menjaga agar margin yang diperoleh itu juga tetap terjaga, kemudian pelanggan-pelanggan loyalnya itu juga tetap terlayani. Walaupun memang ada beberapa ini ngomong ke perilaku konsumen, ada beberapa konsumen itu yang sudah fanatik benar dengan makanan tertentu, dan berapapun harganya itu akan dibayar. Karena apa? karena memang ya ini kesukaan saya ini. Berapapun harganya, naik berapapun itu akan dibayar. Tapi memang ada banyak treatment ya, tentu faktor psikologis untuk bisa naikkan atau menurunkan harga itu dari pelaku UMKM kita pasti akan banyak latar belakang untuk yang mempengaruhi itu.
0: Tadi seperti yang disampaikan Pak Emil bahwa kadang harganya sama tapi isinya kok berbeda begitu. Tapi ke BPS tidak menangkap fenomena ini ya Pak ya?
1: Jadi kalau kami itu sebenarnya mengamati harga itu mengamati jumlahnya, beratnya.
0: Okay.
1: Yang pertama, yang kedua mengamati kualitasnya.
0: Yeah.
1: Contoh kayak bawang merah atau cabai, bawang merah lah, gitu. Bawang merah itu kan kita juga mengamati yang kualitas mulai dari yang bawang kecil-kecil itu, sedang maupun besar. Artinya kita menjaga bahwa kualitas yang biasa itu dengan berat 1 kilogram harganya sekian.
0: Yeah.
1: Oh, besaran dari bawang merahnya sekian. Atau kualitas sedang, bawang merahnya itu agak gedean dikit. Terus berat 1 kilogram itu sekian. Atau kualitas yang paling baik, paling bagus dengan bawang yang gede-gede itu. Kemudian beratnya juga 1 kilogram, tentu harganya akan berbeda. Itu yang kita amati.
0: Yeah.
1: Kita amati secara mingguan. Termasuk juga beras itu kan juga ada beberapa kualitas ya, dari kualitas yang kalau sekarang kualitas rendah itu kayaknya nggak ada ya beras ya. Beras itu ya
0: sudah bagus-bagus ya, Pak semuanya.
1: Ya sudah bagus-bagus ya. Beras kualitas menengah atau kualitas yang yang lebih tinggi itu juga kita amati. Tadi yang kualitas lebih tinggi itu harganya bulan lalu berapa, bulan ini berapa, minggu lalu berapa, minggu ini berapa, itu kita rata-ratakan harganya, kemudian kita bandingkan dengan data harga sebelumnya. Jadi kita mengamati itu tidak hanya mengamati barangnya saja, tapi juga stoknya dan kualitasnya. Artinya memang itu standarnya kan tentu berbeda ya. Jadi harga bawang merah yang biasa, yang kecil dengan bawang merah yang gede-gede tentu kan berbeda. Nah itu yang kita jejer harganya, kita amati untuk kita susun inflasinya.
0: Oke. Okay. Pak Emil, angka 0,43% ini artinya angka inflasi kita masih cukup aman ya?
1: Ya, kalau tentu kita tidak bisa mengamati atau tidak bisa menjudge dengan hanya satu angka. Kalau kenapa kami BPS itu menampilkan inflasi itu dalam tiga bentuk, bulan ke bulan, kemudian tahun kalender, dan tahun ke tahun atau year on year. Artinya kita indikator itu tentu tidak bisa kita hanya membaca satu indikator saja dalam satu titik saja. Nah, artinya kalau secara 0,43 apakah ini dibilang aman? Kalau melihat dari data-data penyandingnya seperti tahun kalender itu hanya 1,57, artinya juga aman. Kemudian tahun ke tahun 3,28 itu juga aman. Artinya 0,43 itu dia tidak bisa berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan indikator inflasi yang sama tapi dengan tipe yang berbeda dari tahun kalender year on year. Jadi secara kita nggak bisa, intinya poinnya adalah kita nggak bisa melihat satu titik saja, tidak bisa melihat di satu indikator saja, kita harus menyandingkan itu dengan indikator-indikator yang lain, karena keterbandingan itu kan keterbandingan antar waktu, kemudian keterbandingan antar wilayah itu juga perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya secara umum inflasi 0,43 yang secara mantuman itu di Kota Kediri ini masih cukup aman ini.
0: Oke. Okay. Kalau dibandingkan dengan kota kabupaten di sekitar Kediri bagaimana Pak?
1: Ya, jadi kalau inflasi itu di Jawa Timur ada 11 kabupaten kota yang menghitung inflasi. Kalau yang terdekat itu Madiun ya, Madiun atau Tulungagung ya. Tulungagung sendiri kalau kita tadi secara mantuman itu 0,43, Kabupaten Tulungagung itu 0,54.
0: Oh, lebih tinggi
1: daripada kita. Kemudian Kota Madiun itu 0,46, juga lebih tinggi daripada kita. Tapi secara umum kalau kita bandingkan ada 11 kabupaten kota yang inflasi di Jawa Timur, inflasi mantuman itu terjadi di Banyuwangi sebesar 0,86%. Terendah terjadi di Kota Surabaya sebesar 0,09%. Itu yang secara mantuman. Kalau yang secara tahun kalender atau year to date, tertinggi itu di Kota Madiun sebesar 2,07% dan terendah di Banyuwangi sebesar 1,45%. Kita kan tadi Kota Kediri kan sebesar 1,57% ya. Kemudian untuk inflasi tahunan, tahun ke tahun atau year on year, tertinggi itu terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99% dan terendah di Kabupaten Banyuwangi sebesar 2,69%. Jadi memang Jawa Timur ini termasuk provinsi yang sangat mengendalikan, sangat inflasi itu sangat dikendalikan, menjadi concern dari Ibu Gubernur untuk terus mengupayakan agar harga komoditas itu tetap terjaga, terkendali, barang-barang juga masyarakat itu bisa menjangkau, baik menjangkau barangnya maupun menjangkau harganya.
0: Oke, baik Pak Emil, kadang kita sebagai masyarakat awam begitu melihat angka-angka ini kadang berpikir, oh inflasi BPS ini kecil ya, tapi harga di warung kok mahal-mahal. Nah ini bagaimana metode BPS untuk mencatat harga Pak? Apakah hanya di pasar tradisional atau juga di retail modern?
1: Ya, jadi memang ada persepsi yang berbeda ya. Oh inflasinya kecil tapi harganya kok mahal.
0: Oke.
1: Iya. Jadi inflasi itu sebenarnya kita mengukur perubahan harga. Jadi perubahan harganya yang berubah. Kalau umpamanya kita beli pecel nih, beli pecel yang lengkap ada payahnya, nggak pakai lauk lah, lauknya standar tempe atau tahu gitu. Nah kita belinya umpamanya nih di Jalan Doho itu 8.000 gitu ya. Sekarang kok tahu-tahu menjadi 12.000 kan gitu ya. Menjadi mahal ini. Nah, perubahan harga dari 8.000 ke 12.000 itu yang kami catat. Jadi bukan di harganya, tapi kalau umpamanya kita beli pecel di mana, di Kota Batu contohnya. Kota Batu itu pecel maunya sudah 12.000, tapi bulan lalu maunya 12.000. Nah bulan ini dia menjadi 13.000. Perubahannya kan kecil itu. Nah perubahannya kecil. Nah sebenarnya yang dicatat di inflasi itu adalah perubahan atau indeks harga konsumen, perubahan indeks harganya itu ya. Jadi indeks itu adalah menghitung perubahannya itu, bukan menghitung tinggi rendahnya harga.
0: Betul.
1: Jadi artinya sebenarnya kami juga terus mengedukasi masyarakat dengan tentu namanya literasi, peningkatan literasi statistik ya. Bahwa inflasi itu adalah menghitung perubahannya, bukan tinggi rendahnya harga. Jadi inflasi yang rendah belum tentu identik dengan harganya rendah. Tapi kita menjaga, kita semuanya masyarakat, pemerintah terus bersama-sama menjaga agar seluruh harga komoditas itu dapat bisa dijangkau, itu tadi komoditasnya dijangkau, harganya juga bisa dijangkau oleh masyarakat.
0: Pak, pengumpulan harga-harga perubahan harga ini hanya ada di pasar tradisional atau juga di retail modern ya?
1: Kami mengumpulkan ada banyak responden yang kami lakukan, baik itu yang pertama tentu ada pasar tradisional ya. Pasar tradisional kan beberapa banyak ini, ada pasar petai, kemudian pasar paing dan beberapa pasar yang lain. Kami juga mengumpulkan harga itu di tingkat di pasar modern juga. Pasar modern itu seperti hipermart, kemudian ya ini ya, di mana pasar yang di mana sebenarnya bukan pasar, kayak semacam hipermart itu kan dia kita sebut dengan pasar modern itu ya. Karena memang perubahan itu kan tidak hanya terjadi di pasar tradisional saja. Perubahan harga itu juga terjadi di pasar modern, juga di tempat-tempatnya lain sebenarnya. Jadi inflasi itu tidak hanya mengamati perubahan harga makanan saja. Kami juga mengamati perubahan harga untuk contohnya pendidikan. Pendidikan itu kalau kita bayar ketika awal tahun ajaran itu kan biasanya harus bayar tertentu gitu ya. Nah itu juga kita amati. Kemudian transportasi itu juga kita amati, tarif transportasi itu, tarif bis dan macam-macam itu juga kita amati, tarif listrik, tarif PDAM dan macam-macam. itu semuanya kita amati. Jadi kalau di Kota Kediri ini ada 359 komoditas yang itu kita amati terus, baik itu ada yang mingguan, ada yang dua mingguan, ada yang bulanan. Nah, komponen 359 komoditas itu penyumbang penyumbang untuk penghitungan inflasi, termasuk juga mungkin kalau Mbak Aska telepon itu juga harga pulsa pun itu
0: dihitung ya Pak ya.
1: Iya. Jadi memang kadang inflasi itu contoh saja kayak tahun lalu ya. Mm-hmm. Tahun lalu itu inflasinya anjlok. Kenapa? Karena komponen diskon tarif listrik.
0: Iya.
1: Diskon tarif listrik yang sampai 50% itu. Itu juga setelah diskonnya habis, inflasinya jadi tinggi. Kenapa? Ya karena listrik itu. Jadi tidak melulu bahwa inflasi itu melulu kepada makanan atau bahan makanan. Tapi ada banyak hal yang memang di sana menjadi bisa menyumbang ke inflasi. Ya, tapi perlu kita sampaikan bahwa ada kelompok-kelompok tertentu, kelompok-kelompok pengeluar makanan minuman tembakau, kelompok transportasi, kelompok kesehatan dan macam-macam itu kita kelompok-kelompokkan supaya juga menjadi bahan literasi buat masyarakat, agar masyarakat juga tahu oh ternyata inflasi ini komponennya banyak, tidak melulu pada kelompok yang hanya tersaji di meja makan di rumah saja.
0: Itu baik, siap. Pak Emil, terakhir Pak, early warningnya BPS untuk bulan September ini, apakah ada komoditas yang perlu diwaspadai juga?
1: Ya, jadi tentu yang pertama yang perlu diwaspadai di bulan September ini kan masih dalam musim kering ya. Biasanya karena memang kalau musim-musim kemarau gini suplai atau produksi beras itu agak menurun. Jadi biasanya kalau harga beras kalau suplai beras menurun juga perlu dijaga juga harga beras supaya tidak naik, karena komponen beras itu menjadi imbasnya cukup besar. Jadi ketika dia naik 1000 saja itu pengaruh terhadap imbasnya juga cukup tinggi. Kemudian yang kedua, kalau pangan yang lain seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan komoditas sayuran yang lain itu juga perlu terus dijaga suplainya ke masyarakat supaya masyarakat tetap dijangkau. Kalau yang masalah BBM non subsidi itu kan memang sangat tergantung dari pemerintah pusat ya. Jadi BBM non subsidi itu kan kalau di kami menyebutnya sebagai administer price. Jadi harga yang diatur oleh pemerintah. Ketika harga minyak mentah dunia itu naik, biasanya memang pemerintah juga cukup langsung respon untuk di bulan berikutnya itu menaikkan harga BBM untuk BBM non subsidi. Kemudian yang terakhir mungkin terjadi di bulan September terkait dengan tarif pendidikan untuk pendidikan tinggi atau anak-anak kuliah itu ya. Biasanya walaupun ada beberapa yang sudah mulai kuliah di bulan Agustus, tapi kadang pembayarannya mulai bulan September. Biasanya kan ada kenaikan kayak uang semesteran itu, kemudian uang-uang lain-lain itu bisa terjadi di bulan mungkin terjadi di bulan September, karena kami mencatat di bulan Agustus sih masih belum ada perubahan tarif. Itu
0: Mbak. Oke, baik. Siang Pak Emil, matur nuwun sudah berbincang dengan RRI sore ini Pak Emil ya. Nanti kita update lagi tiap bulannya bagaimana rilis inflasi di wilayah Kota Kediri. Matur nuwun Pak Emil, selamat sore, salam sehat Bapak.
1: Sore, sehat semuanya.
0: Emil Wahyudiono SST MSI, Kepala BPS Kota Kediri. Berikan satu poin penting yang bisa kita catat dari perbincangan tadi, bahwa inflasi yang terkendali bukan berarti harga murah, tapi harga yang terjaga agar ekonomi kita tetap tumbuh dan daya beli kita bisa terlindungi. Semoga juga data BPS yang tadi disampaikan oleh Pak Emil ini bisa menjadi rujukan kita semua ya, untuk bisa lebih bijak berbelanja dan juga bersinergi menjaga pasokan pangan lokal. Demikian untuk dialog Beranda Asta Cita, inflasi dan investasi untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program Satu Arada Surabaya untuk mengikuti Info Prima.
1: Tim Dokes Polres Malang periksa kesehatan petugas penanganan karhutla TNBTS. Inilah Info Prima September 2026 bersama saya Retno Palupi. Harga sejumlah jenis tepung di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan, dan kenaikan tersebut mulai dirasakan pedagang serta berdampak pada harga jual kepada konsumen. Laporan selengkapnya Gea Debora.
2: Harga tepung terigu dan tepung kanji di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan. Kondisi tersebut mulai dirasakan pedagang dan berdampak pada harga jual kepada konsumen. Dias, pemilik toko sumber pangan baru di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengatakan harga tepung terigu saat ini mencapai sekitar Rp190.000 per sak. Sebelumnya, komoditas tersebut dijual sekitar Rp180.000 per sak. Kenaikan juga terjadi pada tepung kanji, harganya kini berada di kisaran Rp335.000 per sak, sementara berdasar jenis dan kemasannya, harga tepung kanji yang sebelumnya sekitar Rp11.000 per kilogram kini mencapai Rp14.500 per kilogram.
3: Tepung.
2: Oh, oke. Dari harga berapa, Mbak, kisaran untuk naiknya?
3: Dari persaknya itu 180-an, sekarang dia yang tepung biasa itu 190.
2: Ya, per kilogram berapa telur sekarang, Mbak?
3: Kalau untuk ngecernya 25.500 untuk ngecer.
2: Harga minyak goreng seperti apa saat ini?
3: Minyak goreng sebenarnya mengalami kenaikan.
2: Dari harga berapa minyak kita, Mbak, mungkin ada?
3: Kalau minyak kita kan dapatnya dari Bulog. Subsidi dari Bulog, jadi kita jualnya sesuai HM.
2: Harga berapa?
3: Di harga 16.
2: Rp16.000 ya, per satu
3: pikisnya? Yang 1 liter.
2: 1 liter, baik. Kalau minyak-minyak
3: paling murahnya Rp21.500.
2: Sementara itu, harga sejumlah bahan pokok lainnya di Pasar Tanjung relatif bervariasi. Harga gula berada di kisaran Rp17.500 per kilogram, sedangkan telur ayam sekitar Rp24.500 hingga Rp25.500 per kilogram. Untuk minyak goreng program pemerintah yaitu minyak kita berada di kisaran Rp16.000, sementara minyak goreng komersial mencapai sekitar Rp21.500. Adapun beras khusus premium dijual sekitar Rp101.000 per kemasan 5 kg, sedangkan beras premium berada di kisaran Rp80.500 per kilogram. Dias berharap pergerakan harga bahan pokok khususnya tepung dapat kembali stabil hingga pedagang tetap dapat menyesuaikan harga jual tanpa terlalu membebani konsumen. Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Pendengar, Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa untuk mulai menyiapkan kompetensi dan pengalaman untuk memasuki dunia kerja sejak masa kuliah. Selengkapnya, Oni Arianto melaporkan.
4: Pertamina Patra Niaga mendorong mahasiswa Institut Teknologi 10 November ITS mempersiapkan karir sejak masa kuliah. Hal tersebut disampaikan Corporate Sekretaris PT Pertamina Patra Niaga Robert M.V. Dumatubun. Dorongan tersebut disampaikan melalui program Pertamina Gus to Kampus yang digelar di kampus ITS Surabaya. Program tersebut menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan informasi mengenai dunia industri dan energi. Robert Dumatubun Selasa siang mengatakan ITS memiliki hubungan strategis dengan Pertamina. Menurutnya ITS berkontribusi melalui teknologi dan sumber daya manusia.
5: Pertamina Gus to Kampus ini sebenarnya adalah program dari PT Pertamina Persero yang kemudian disebarkan dan dilaksanakan juga melalui subholding yang ada. Program ini pertama di launch itu di Jawa Barat di kampus ITB. Nah, kemudian kami Pertamina Patra Niaga sebagai subholding downstream ini kami melaksanakan di kampus ITS Surabaya. Kenapa menjadi dilaksanakan di ITS? Karena yang pertama ini menjadi salah satu kampus yang memberikan, menghasilkan tidak saja kontribusi secara teknologi yang digunakan oleh Pertamina secara umum ataupun Pertamina Patra Niaga khususnya,
4: Robert mengatakan Pertamina Gusi Kampus tidak hanya memberikan informasi mengenai perusahaan, program tersebut juga mendorong mahasiswa menyiapkan kapasitas diri sejak dini. Menurutnya persiapan mahasiswa perlu dilakukan melalui penguatan akademis dan pengalaman organisasi. Oni Arianto laporkan.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silahkan Dio.
6: Baik, terima kasih Retno. Duka kembali dirasakan keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Setelah sempat menanti kabar dan berharap anggota keluarga ditemukan selamat, kini mereka harus mengikhlaskan kehilangan orang tercinta. Laporan Faiz Putra.
7: Duka mendalam menyelimuti keluarga Imam Suparno, seorang kernet dan teknisi truk berusia 66 tahun yang menjadi korban kecelakaan tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan saat melakukan perjalanan pada Sabtu 12 September 2026 dari Surabaya ke Banjarmasin. Setelah sempat hilang kabar dan menjalani pencarian intensif, jenazah korban akhirnya ditemukan dan dipulangkan ke rumah duka pada hari ini Rabu 16 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Melalui putri korban, Novia, saat diwawancara RRI hari ini mengatakan korban sempat mengabari keluarga dan memperkirakan berlayar kurang lebih selama 2 minggu, namun komunikasi terputus sejak Sabtu malam. Kekhawatiran keluarga terbukti setelah mendengar kabar kecelakaan kapal tersebut pada Minggu pagi. Dirinya juga mengungkapkan setelah pencarian oleh tim gabungan, jenazah Imam akhirnya berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke rumah duka pada Rabu pagi tadi. Sejumlah barang yang berhasil diidentifikasi diantaranya dokumen identitas berupa KTP dan ponsel milik korban yang ditemukan masih tersimpan aman di dalam saku celana yang ia kenakan.
8: Hari Sabtu itu terakhir pamit kerja, terus foto udah di kapal bilang gitu, naik kapal Virgo, terus tak pernah hati-hati, iya paling 2 mingguan baru balik gitu. Ngernet, kalau nggak ada yang rusak dia ngerneti, terus kalau ada yang rusak baru dia itu.
7: Sementara cucu korban, Elvira, mengungkapkan almarhum kakeknya dikenal sebagai sosok yang bekerja keras dan gigih menghidupi keluarganya. Jenazah almarhum kini telah dimakamkan oleh pihak keluarga di makam Bapak Jerawat, Surabaya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi.
8: Keadaannya bisa diambil, tidak boleh nyerah. Orang kakek kan gak pernah nyerah. Dulu pas aku sekolah, aku pas kesusahan diperjuangin sama kakek. Dia yang bisa dapat diambil, jangan pernah nyerah.
7: Meski telah mengikhlaskan kepergian almarhum, pihak keluarga menyayangkan belum adanya komunikasi dari pihak pengelola kapal hingga saat ini. Pihak keluarga juga berharap adanya pemeriksaan lebih detail dan perawatan berkala pada kapal untuk mencegah kecelakaan serupa terjadi kembali ke depannya. Faiz Putra melaporkan.
6: Harapan keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih tertuju pada kabar keselamatan anggota keluarga mereka. Salah satunya, satu keluarga asal Kota Kediri yang hingga kini masih menanti kabar dari posko pencarian. Laporan Ayu Citra.
9: Satu keluarga di Kota Kediri menjadi korban kapal KMP Virgo Transport 8 rute Surabaya Banjarmasin yang mengalami insiden tenggelam di perairan Masa Lembu, Laut Jawa pada Minggu dini hari 13 September 2026. Hal disampaikan oleh Sigit Sugiyarto, kakak ipar dari korban Winarsi, saat ditemui di kediamannya di Kelurahan Pucil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri hari ini. Sigit menjelaskan bahwa 4 orang korban ini meliputi Winarsi, 48 tahun, dan Ermanto, suami Winarsi, usia 41 tahun. Selain itu juga ada 2 anak Winarsi dan Ermanto, masing-masing Amelia Elsa Mahera, 16 tahun, dan Kaila Ermania Rizky, usia 6 tahun.
10: Masih simpang siur, itu berita yang sedih. Kakak ipar. Yang dituju dari sarat Banjarmasin.
9: Hingga saat ini keluarga Winarsi hanya bisa menunggu keajaiban dari kabar terbaru di posko Surabaya. Sebelumnya, Kepala Kelurahan Pujel Iwayan Yudiawan membenarkan 4 warganya berangkat bersama pada saat kejadian. Namun saat informasi tenggelamnya kapal, pihaknya bersama dengan anggota Polres Kediri Kota langsung mendatangi rumah korban.
11: Mawi Narsih itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Virgo yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan dua orang anaknya. Kemarin dari petugas identifikasi Polres Kediri Kota sudah hadir ke tempat keluarga korban untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut, dan hari ini keluarga korban membawa beberapa berkas yang dibutuhkan oleh tim investigasi untuk melengkapi bukti-bukti mungkin terkait dengan identifikasi.
9: Ini hanya doa dan harapan yang bisa dikirimkan keluarga besar Winarsih di Kediri. Mereka berharap ada mujizat Sang Khalik yang mampu mempertemukan mereka kembali dengan keluarga tercintanya. Ayu Citra melaporkan.
6: Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya menggelar aksi dan menyampaikan tuntutan agar Rektor UIN turun dari jabatannya. Aksi tersebut juga diwarnai sejumlah tuntutan terkait kebijakan pimpinan kampus. Laporan Ani Hasana.
12: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya UINSA menggelar aksi hari ini. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelantikan kembali Rektor UINSA Profesor Muzaki. Wakil Presiden BEM UINSA Fadlur Rahman Fazli Purwardana mengatakan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah kebijakan pimpinan kampus yang merugikan mahasiswa dan dinilai kurang berpihak pada kepentingan akademik. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 8 tuntutan. Di antaranya, meminta Rektor UINSA mundur atau dicopot, mendesak keterbukaan informasi publik, serta meminta pengusutan dugaan kasus di Kopertase yang melibatkan Rektor sebagai terlapor. Aksi berlangsung dengan tuntutan agar persoalan-persoalan yang disampaikan mahasiswa mendapat respons dan penyelesaian dari pihak kampus. Hingga berita ini diturunkan, masih belum ada dari pihak UINSA yang memberikan klarifikasi. Ani Hasana melaporkan.
6: Panen raya padi dan bawang di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menunjukkan hasil yang melimpah. Pemkab Lamongan akan terus memperkuat dukungan irigasi untuk menjaga produktivitas pertanian. Laporan Farin Regi.
13: Panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan menjadi gambaran positif produktivitas pertanian sekaligus memberikan optimisme bagi petani. Bupati Lamongan, Yurodor Effendi mengatakan, hasil panen padi maupun bawang tahun ini cukup menggembirakan. Produktivitas padi dari sejumlah varietas bahkan mencapai lebih dari 11,5 ton per hektar dan diperkirakan menembus 12 hingga 12,5 ton per hektar. Pemkab Lamongan terus memberikan dukungan melalui pembangunan irigasi, perpompaan, jalan usaha tani, hingga fasilitas pertanian lainnya.
14: Dan hasil padi di sini rata-rata cukup baik. Tadi ada beberapa jenis varietas, ada 5 tadi ya. Hampir semuanya rata-rata di atas 11,5 ton rata-rata. Bahkan dimungkinkan nanti kalau sudah serentak panennya sekitar bisa sampai 12 sampai 12,5 ton. Itu menunjukkan bahwa kualitas pertanian di sini sudah cukup baik. Pengairannya juga cukup baik. Di sini setiap tahun kita juga terus memberikan fasilitasi baik perpompaan, baik irigasi, ada juga jalan usaha tani tadi yang ke sini dan juga fasilitas lain.
13: Marmin petani bawang merah Desa Truni mengatakan harga bawang merah tahun ini cukup menguntungkan meski tidak terlalu tinggi. Ia berharap pemerintah terus membantu petani terutama dalam penyediaan bibit dan pemasaran hasil panen. Menurutnya kepastian harga menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
15: Mahal itu enggak mahal, itu rendah enggak rendah, pokoknya stabil.
16: Stabil.
15: Stabil. Ya semoga bisa membantu petani bawang.
16: Dari sisi apanya, Pak?
15: Sisi ya masalah pembibitan, dari masalah cara ya untuk
16: menjualkan
15: bawang. Ya untuk memasarkan bawangnya.
13: Selain panen raya, Bupati Lamongan juga memberikan bantuan berupa 3 unit irigasi perpompaan, 2 unit pompa yang diharapkan memperkuat ketersediaan air sekaligus mendukung petani mempercepat pelaksanaan MT3. Varian Raki melaporkan.
6: Program revitalisasi sekolah mulai memberikan dampak bagi sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Perbaikan sarana sekolah diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa. Januar Fahmi melaporkan.
17: Program revitalisasi sekolah mulai dirasakan sejumlah satuan pendidikan di Sidoarjo. Salah satunya yakni SMA Negeri 1 Taman yang mendapat perbaikan 3 ruang kelas dan fasilitas sanitasi. Kepala SMA Negeri 1 Taman Dewi Kumalasari mengatakan, bantuan tersebut memperbaiki 3 atap ruang sekolah yang sebelumnya dinilai tidak layak dan berisiko mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut kini mulai diperbaiki dan sejumlah siswa mulai merasakan perbaikan tersebut dengan belajar dengan aman dan layak.
18: Pak Prabowo utamanya karena telah membantu SMA 1 Taman renovasi 3 atap ruang sekolah ini yang awalnya mau ambrol sehingga saat ini bisa menjadi bagus, layanan sekolah bisa baik. Insya Allah kita siap untuk mewujudkan anak-anak kita berkarakter, menciptakan cita-cita bangsa tahun 2045 generasi emas. Mudah-mudahan SMA 1 Taman juga bisa mewujudkan itu. Terima kasih.
19: Habis banget ya Pak. Onigen 1, 2, 3.
17: Menurutnya, perbaikan membuat ruang kelas kini dapat kembali digunakan dengan lebih aman dan nyaman untuk mendukung proses belajar siswa. Ia berharap program revitalisasi terus berlanjut agar sekolah lain yang mengalami kerusakan juga segera mendapat penanganan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Untuk memastikan timbangan berfungsi dengan benar, UPTD Metrologi Legal Tuban intensifkan kegiatan tera ulang. Laporan Witra Adila.
20: UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban menyelenggarakan kegiatan sidang tera ulang gratis di Pasar Baru Tuban. Kegiatan pelayanan jemput bola ini berlangsung selama 3 hari sejak 14 hingga 16 September 2026 sekaligus menjadi titik penutup dari rangkaian kegiatan serupa di 20 kecamatan yang ada di Tuban. PLT Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Tuban, Agustina Triwahyudi menjelaskan bahwa kegiatan ini memang menyasar pasar tradisional dan pelayanan ini juga diperuntukkan bagi sektor transaksional lain seperti perhitungan upah pada jasa pengiriman dan angkutan barang yang menggunakan perhitungan berat per kilogram atau tonase.
21: Yang pertama yaitu perlindungan konsumen dan juga perlindungan terhadap pedagang atau pembeli yang melakukan transaksi. Yang kedua juga diperuntukkan kepada transaksional berupa pungutan upah. Jadi di sini ada yang untuk pungutan upah yang seperti di pengiriman, seperti di angkutan barang itu kan biasanya ada yang per kilo, per tonase, seperti itu.
20: Sementara itu salah satu pedagang Tuti menyambut baik pelayanan tersebut.
22: Kebenaran nih itunya loh, Mbak. Biar pas gitu ya, Mbak. Biar pas nimbangnya, biar enggak iya. Soalnya kan ini kan sekalian servis.
20: Hal serupa juga disampaikan oleh masyarakat Safa yang juga turut mengapresiasi pelayanan tersebut untuk memastikan barang yang dibeli sesuai dengan timbangan.
23: Untuk terawang sendiri ya setidaknya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat karena kalau saya belanja di pasar kan timbangannya sudah di tera, jadi tidak khawatir lagi kalau ada yang tidak betul.
20: Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar, petugas akan merekomendasikan perbaikan atau servis. Setelah diperbaiki, timbangan akan diuji kembali dan apabila telah memenuhi standar dari pemerintah, maka akan diberi segel tera ulang. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang. Sudah ada rekan Diana Riza. Diana, silakan.
24: Terima kasih, Dio. Saudara, tim medis diterjunkan untuk memantau kondisi kesehatan petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNBTS. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan petugas tetap dalam kondisi sehat selama proses pemadaman. Laporan William Nathan.
25: Tim Dokkes Polres Malang turun ke pos Jemplang Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tim ini turun untuk memeriksa kondisi kesehatan petugas gabungan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS.
26: Jadi kami melakukan pemeriksaan tekanan darah, terus menanyakan kondisi kesehatan anggota bagaimana. Tidak kalah pentingnya kami juga memberikan masker dan vitamin kepada anggota yang tengah bertugas. Karena memang asap ini kan juga kita lihat itu dari anggota harus menggunakan masker, dan kami himbau juga kepada anggota agar minum air putih yang banyak karena udaranya kan kering, kemudian juga asapnya banyak, sehingga itu merupakan salah satu upaya di mana kasus batuk ini meningkat karena paparan asap dan udara kering.
25: Tim medis yang dipimpin oleh Dr. Anita tersebut melakukan pemeriksaan selama proses pemadaman dan pendinginan titik api pada 12 dan 13 September 2026. Pemeriksaan dilakukan terhadap personel gabungan dari Polres Malang, TNI, BPBD, TNBTS, Manggala Agni, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, serta warga yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Tim Dokes melakukan pemeriksaan kondisi fisik personel termasuk menangani petugas yang mengalami kelelahan maupun luka ringan selama berada di lapangan. Selain memberikan pelayanan medis, tim kesehatan juga membagikan vitamin dan masker kepada petugas yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Pembagian masker dilakukan sebagai bagian dari perlindungan bagi personel yang bekerja di sekitar kawasan terdampak asap dan debu. Tim medis tetap berada di pos jemplang untuk memantau kondisi kesehatan personel selama penanganan kebakaran berlangsung. Pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan kondisi personel tetap terpantau selama menjalankan tugas di lapangan. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
24: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silakan.
0: Terima kasih Diana. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai berita seputar dunia olahraga.
1: Info olahraga.
0: Prestasi dicatat kontingen Taekwondo Kabupaten Sampang dalam kejuaraan Provinsi Taekwondo Antar Pelajar 2026. Para atlet Sampang berhasil membawa pulang puluhan medali. Laporan Familia.
2: Kontingen Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang sukses mengukir prestasi gemilang dalam ajang kejuaraan provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia bertajuk Piala Gubernur Jawa Timur Antar Pelajar 2026. Tim Sampang berhasil memborong total 35 medali dari berbagai kategori yang dipertandingkan. Perolehan medali yang dibawa pulang oleh para atlet pelajar Sampang tersebut terdiri atas 9 medali emas dan 26 medali perak. Pencapaian ini sekaligus menegaskan dominasi serta kesiapan atlet-atlet muda daerah dalam bersaing di tingkat Jawa Timur. Ketua Taekwondo Indonesia Kabupaten Sampang Muhammad Ali menyatakan bahwa pencapaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim dan melampaui target awal yang ditetapkan jajaran pelatih. Dalam ajang bergensi tersebut, pihaknya menerjunkan sebanyak 40 atlet pilihan.
3: Persaingannya untuk di kelas masing-masing boleh dibilang sesuai dengan targetnya. Jadi tetap pertahanannya bagus walaupun selisih poinnya itu tidak begitu banyak. Jadi tetap dia apresiasi lah walaupun gagal mereka. Sudah merata. Peringkatnya kita enggak tahu itu. Cuman kemarin hanya diambil juara umumnya saja 1, 2, 3. Jadi lebih banyak mendapat medali itu yang lebih banyak pesertanya.
2: Dari total 40 atlet yang dikirim tambah Ali, tercatat hanya ada 5 atlet yang belum beruntung membawa pulang medali. Kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah selisih tinggi badan lawan yang sedikit lebih unggul meskipun mereka bertanding di kelas berat badan yang rata-rata sama. Kendati demikian, pihaknya menegaskan bahwa dari segi kualitas dan teknik bertanding, kemampuan para atlet taekwondo di seluruh Jawa Timur saat ini sudah sangat merata dan bersaing ketat. Pencapaian 9 medali emas ini juga menjadi modal berharga bagi pembinaan atlet taekwondo Sampang ke depan. Para peraih podium tertinggi tersebut akan langsung dipersiapkan untuk menghadapi ajang yang lebih besar.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun, sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.
4: Baik, terima kasih Waris. Pendengar dan pemirsa, Pemkot Madiun terus mematangkan penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Wilis. Kawasan ini akan dikembangkan dan dikoneksikan dengan wilayah sekitar untuk mendukung spot tourism. Laporan Aris Deka.
5: Penataan kawasan stadion dan gedung olahraga Gor Wilis terus dikebut pemerintah Kota Madiun. Kawasan tersebut disiapkan menjadi pusat spot tourism atau wisata olahraga yang menggabungkan aktivitas olahraga dengan sektor pariwisata. wisata. Penataan fisik kini mulai terlihat di sejumlah titik, salah satunya di Jalan Larasati, tepatnya di sisi belakang Stadion Wilis. Ruas jalan tersebut turut diperbaiki sebagai bagian dari pengembangan kawasan. Nantinya kawasan Stadion dan Gor Wilis akan terintegrasi dengan Simpang 5 atau Proliman Tugu Pendekar di Jalan Diponegoro. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat meninjau lokasi mengatakan pengembangan kawasan tersebut menjadi bagian dari rencana penataan kawasan baru di Kota Madiun. Dia mengatakan sejumlah pekerjaan perbaikan masih berlangsung di kawasan tersebut. Pemkot juga tengah memastikan kesiapan stadion dan Gor Wilis yang ke depan akan difokuskan sebagai pusat kegiatan olahraga.
7: Terus kemudian tadi saya cek di belakang stadion yang nanti rencananya di situ akan ada kawasan baru, kawasan untuk sport dan tourism sebagai satu kesatuan dari Proliman. Tadi saya cek kondisinya bagaimana, begitu ya, di situ masih ada perbaikan dan tentunya Gor Wilis dan juga Stadion Wilis yang besok akan difokuskan khusus untuk olahraga ini tadi dicek kondisinya. Walaupun belum di belum dilakukan fisik, tetapi kita lihat dari sisi yang kemarin sudah direncanakan. Terus tadi ngecek di wilayah Jalan Sombo, saya dapat laporan dari Pak RT-nya begitu kotor. Akhirnya tadi saya cek, saya panggil lurah supaya nanti bisa kerja bakti, koordinasi termasuk wilayah Bawaslu.
5: Menurut Bagus, penataan kawasan Stadion dan Gor Wilis tidak berdiri sendiri. Kawasan tersebut akan terkoneksi dengan sejumlah jalur dan ruas jalan di sekitarnya. Karena itu, Bagus turut mengecek beberapa ruas jalan yang menjadi akses menuju kawasan Stadion Wilis. Konektivitas antar jalur dinilai penting untuk mendukung pengembangan kawasan wisata olahraga tersebut. Selain pembangunan infrastruktur, Bagus meminta seluruh pihak ikut menjaga kebersihan, mulai pengurus RT dan RW, pemerintah kelurahan, kantor atau instansi, pelaku usaha hingga masyarakat. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
8: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Retno, silakan.
9: Terima kasih, Mada. Usai mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia, Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan nasional di Malaysia. Jember Marching Band kini mematangkan menjadi bekal bagi para atlet untuk bisa kembali berlaga di ajang daerah. Laporan Gia Deborah.
10: Setelah sukses berlaga di ajang International Asian Music Games atau AMG 2026 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, Jember Marching Band atau JMB langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi dua agenda besar mendatang, yaitu Forprov ketiga dan juga Porprov ke-10. Pada gelaran AMG 2026 di Malaysia, JMB tampil memukau dengan mengusung tema Rise to Victory. Keikutsertaan dalam kompetisi tingkat Asia ini menjadi model berharga dan pengalaman krusial bagi para atlet dalam mengasah mental serta kualitas bertanding di level internasional. Pemilik Jember Marching Band Tri Basuki menyampaikan bahwa skuad JMB merupakan kolaborasi atlet

0: Laguna Jember serta kejuaraan multi-event Pekan Olahraga Provinsi di Surabaya pada tahun 2027. Adapun tema kami kemarin adalah Rise to Victory.
1: Dengan status Jember sebagai tuan rumah Forprov ketiga pada bulan November 2026 datang, JMB bertekad memanfaatkan momentum dan jam terbang internasional yang telah didapat untuk tampil maksimal demi mengharumkan nama daerah. Ya Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Retno Palupi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
2: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore untuk Anda semuanya. Terima kasih Anda masih stay tune bersama dengan kami di Kediri sore ini. Dan untuk Anda yang sudah mobile pendengar sore ini, Anda juga harus waspada, hati-hati di jalan, tetap fokus berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Utamanya yang mungkin baru pulang dari kerja ya, jam-jam macet ya, jam-jam ramai sore hari ini, selamat mendengarkan siaran kami juga. Anda boleh ya berbagi informasi bersama dengan kami, informasi berkaitan dengan pantauan arus lalu lintas ataupun juga berkaitan dengan cuaca. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Saya Aska Ariska, masih menemani Anda di Kediri sore ini.

Dengan stasiun meteorologi kelas 3 Doho Kediri mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca untuk periode 16 hingga 18 September. Dalam informasi tersebut, masyarakat juga diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya angin kencang yang muncul secara mendadak. Di hari ini, potensi angin kencang tercatat di kota Kabupaten Blitar, Trenggalek, Tulungagung, dan Pacitan. Sementara itu, kategori waspada untuk hujan sedang hingga lebat, siaga untuk hujan lebat hingga sangat lebat, dan awas untuk hujan sangat lebat hingga ekstrim serta hujan petir tercatat nihil. Untuk tanggal 17 September, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di kota Kabupaten Blitar. Adapun peringatan hujan dengan kategori waspada, siaga, dan awas serta potensi hujan petir seluruhnya tercatat masih nihil. Sementara untuk tanggal 18 September, pendengar, Stasiun Meteorologi Doho Kediri mencatat tidak terdapat wilayah yang masuk dalam peringatan angin kencang, kategori waspada, siaga, dan awas terkait hujan serta potensi hujan petir juga masih tercatat nihil. BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap waspada selama musim kemarau. Kondisi cuaca terik pada siang hari bisa diikuti kemunculan angin kencang ataupun juga puting beliung secara mendadak. Masyarakat juga diimbau mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah dan masyarakat diminta menghemat penggunaan air serta mengamankan cadangan air selama musim kemarau. Di sisi kesehatan, masyarakat dianjurkan perbanyak konsumsi air putih untuk mencegah dehidrasi, menggunakan masker ketika beraktivitas di tengah kondisi berdebu, ataupun juga menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Untuk informasi lengkap berkaitan dengan perakiran ataupun juga peringatan dini cuaca, Anda bisa cek di akun resmi Instagram ya, @bmkg_kediri, atau bisa juga di laman resminya bmkg.go.id, atau bisa juga terus pantau siaran kami di Pro 1 RRI Kediri.

Berhenti makan sebelum kenyang. Ternyata prinsip ini telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Okinawa Jepang. Bernama filosofi Harahachibu yang merupakan kebiasaan makan masyarakat Okinawa Jepang, yang berarti berhenti makan saat merasa sekitar 80% kenyang. Prinsip sederhana ini telah diwariskan turun-temurun dan diyakini menjadi salah satu rahasia umur panjang masyarakat Okinawa yang dikenal memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Selain membatasi porsi makan, Harahachibu juga menekankan pentingnya makan secara perlahan dan penuh kesadaran agar tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang. Kebiasaan tersebut membantu mengurangi konsumsi kalori berlebih, menjaga berat badan tetap ideal, serta menurunkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan obesitas. Meski terlihat sederhana, Harahachibu bukan sekedar aturan tentang porsi makan, melainkan bagian dari gaya hidup sehat yang mengutamakan keseimbangan dan disiplin. Dipadukan dengan konsumsi makanan bergizi, aktivitas fisik, serta hubungan sosial yang baik, filosofi ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat Okinawa dikenal tetap sehat dan aktif hingga usia lanjut.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Pendengar Galeri Budaya Nusantara, di sore hari ini kita akan mengulas tentang akulturasi budaya dalam semangkuk soto yang akan disampaikan Putri dan juga Ayu. Putri dan Ayu, silakan.
2: Baik pendengar, soto merupakan hidangan legendaris khas Nusantara yang digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Kuahnya yang gurih dipadukan dengan rempah-rempah pilihan, soto berhasil memanjakan lidah bagi siapa saja yang menikmatinya. Saat ini kita dapat menjumpai soto di mana saja, mulai di tempat pusat kuliner, pasar tradisional, warung kaki lima, hingga restoran mahal di perkotaan. Hal ini selaras dengan banyaknya jenis soto yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Guru Besar Universitas Gajah Mada, Prof. Murjati Garjito menyebutkan, terdapat 75 jenis soto yang tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 61 soto atau 81,33% diantaranya berada di Pulau Jawa dan Madura. Sisanya tersebar di Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Kalimantan.
3: Beragamnya soto di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat pengaruh akulturasi budaya, sentuhan tangan masyarakat lokal dalam mengolahnya dan pemanfaatan rempah-rempah Nusantara. Lalu dengan faktor-faktor tersebut, kita jadi tahu bahwa dalam semangkuk soto yang kita santap sekarang ternyata memiliki perjalanan historis yang panjang. Sejarah mengungkapkan bahwa hidangan soto berasal dari Tiongkok. Dennis Lambert dalam bukunya yang bertajuk Nusa Jawa Silang Budaya menyebutkan hidangan berkuah ini berasal dari negara Cina yang dikenal dengan sebutan Chaudo atau Chauto. Pada abad ke-19, para imigran dari Cina membawa konsep soto ke Indonesia. Dan hidangan tersebut pertama kali populer di kota Semarang, Jawa Tengah. Sesuai dengan negara asalnya, soto disajikan dengan menggunakan jeroan babi. Namun, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim, maka digantikan dengan daging ayam, sapi, kerbau beserta dengan jeroannya.

0: Aja guyon to. Isin aku dirungokke wong akeh.
1: Tidak hanya protein hewani, komponen-komponen lain seperti sayuran, rempah-rempah dan bahan pelengkap lainnya turut dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, India, Eropa dan Jawa. Akulturasi tersebut kemudian semakin berkembang dan menghasilkan variasi soto di seluruh penjuru Nusantara. Ragam soto Nusantara dan jejak akulturasi budaya. Ada soto Betawi, hidangan berkuah asal Jakarta yang satu ini pastinya banyak memikat hati para penikmatnya dan mudah ditemukan di mana saja. Soto Betawi terkenal dengan kuah santannya yang gurih, dipadukan dengan isiannya yang berupa daging sapi, serta jeroannya seperti babat, kikil, dan lainnya. Dalam proses memasaknya, daging dan jeroannya pun harus dipisah agar tidak meninggalkan bau atau rasa yang amis ketika disantap. Setelah itu, bumbu yang harus dipersiapkan adalah bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, cabai merah, cengkeh, lengkuas, ketumbar, jinten, dan garam. Bumbu-bumbu tersebut kemudian dihaluskan, lalu ditumis dengan daun salam dan batang serai hingga matang. Lalu dimasukkan ke dalam kuah kaldu yang beserta daging dan jeroan yang sudah dibersihkan. Kemudian untuk step terakhir, tambahkan susu atau santan, setelah itu masak hingga matang. Selain itu, soto Betawi memiliki beragam versi. Ada yang menggunakan kuah santan, kuah bening hingga kuah susu yang menawarkan cita rasa gurih dengan tekstur yang lebih lembut di mulut. Variasi dari kuah soto Betawi yang menggunakan susu ini berasal dari akulturasi budaya Eropa, terutama Belanda yang lazim menggunakan susu dan krim dalam berbagai jenis masakan Eropa.
2: Baik pendengar, selanjutnya yaitu ada soto Banjar. Soto Banjar ini berasal dari Banjarmasin yang diperkirakan muncul setelah tahun 1563, waktu di mana para pedagang Tiongkok banyak berdatangan ke Banjarmasin. Kota ini pada abad akhir ke-16 dikenal sebagai daerah kerajaan penghasil lada. Hal ini yang menjadi indikasi masuknya soto ke Banjarmasin pada saat itu. Setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu, soto Banjarmasin mengalami penyesuaian pada resepnya. Contohnya, pada penggunaan susu di dalam kuahnya yang merupakan pengaruh dari Belanda. Hal itu disebabkan karena di Banjarmasin terdapat banyak pedagang dari Belanda yang menghidangkan sup dengan frikadel atau yang biasa kita kenal dengan perkedel. Dalam pengolahannya, pedagang Belanda biasanya menggunakan susu untuk kuah supnya. Soto Banjar juga memiliki ciri khas kuah yang menggunakan kaldu ayam kampung, lalu ditambahkan dengan son serta rempah-rempah yang terdiri dari cengkeh, adas, kayu manis, bunga lawang, dan juga lada. Untuk karbohidratnya sendiri, soto Banjar biasanya ditemani oleh lontong atau ketupat yang berisi telur rebus serta kondimen lainnya seperti perkedel, sate ayam, dan juga telur asin.

0: Baik pendengar, kita lanjut dengan hidangan Soto Lamongan. Soto Lamongan adalah soto khas Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu kuahnya yang berwarna kuning serta tambahan koya gurih yang menjadi bintang utamanya. Pertama kali soto ini muncul sekitar tahun 1980-an hingga 1990-an. Soto Lamongan telah melalui proses modifikasi resep yang panjang dan dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, Jawa, dan juga Eropa. Dahulu kala, banyak warga Lamongan yang merantau ke berbagai kota dan berdagang soto dengan cara dipikul dari kampung ke kampung. Kemudian dari kebiasaan inilah yang membuat soto Lamongan semakin dikenal masyarakat luas. Dalam semangkuk soto Lamongan, pengaruh budaya Tiongkok terlihat dari penggunaan bahan sun, kecap, dan toge. Selain itu, tradisi kuliner Jawa yang dipengaruhi oleh budaya India tercermin dari penggunaan bahan kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan daun salam. Pengaruh Belanda juga terasa dalam semangkuk soto Lamongan karena terdapat ketumbar, merica, seledri, dan kubis di dalamnya.
1: Yang terakhir ada soto mie Bogor. Semangkuk soto mie Bogor memang selalu berhasil menggugah selera makan para penikmatnya. Pasalnya, soto mie Bogor ini memiliki kuah yang kaya rasa, serta warnanya bening kekuningan dan dipadukan dengan isian mie kuning, soun,

0: ragam soto yang ada di Indonesia itu pendengar punya sejarahnya masing-masing ya, yang sampai dengan hari ini bisa kita nikmati di mana saja dan juga kapan saja. Baik pendengar, demikian untuk Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Kita makin tahu dan makin mengenal banyak hal tentang tradisi dan budaya Nusantara.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman, 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Itu masuk dalam daftar manifest yang ada di kapal Tego yang tenggelam kemarin. Dan beliau berangkat bersama suami dan dua orang anaknya. Kemarin dari
3: sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya gitu. Itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus macam-macam kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan pokoknya.
4: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari murung santren ini sampai air mengalir enggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada.
1: Sari berita, warga Dusun Murung Santren, Jombang keluhkan pencemaran berbagai macam limbah.
5: Limbah ternak di Beringin diolah jadi pupuk organik, buka peluang ekonomi bagi peternak.
1: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Ayu
5: dan saya Putri.
1: Warga Dusun Murung Santren Jombang keluhkan pencemaran berbagai macam limbah. Laporan Santianov.
6: Warga Dusun Murung Santren Desa Mayangan Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang mengeluhkan pencemaran lingkungan serius yang telah terjadi di wilayah mereka. Persoalan ini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun dan berdampak langsung pada kesehatan serta kenyamanan warga sehari-hari. Salah seorang warga Dusun Murung Santren, Umar Mahmud, mengungkapkan bahwa lingkungan mereka tercemar oleh berbagai macam limbah buangan, mulai dari limbah industri tahu, kotoran hewan dari para peternak hingga sampah rumah tangga.
4: Yang jadi keluhan adalah limbah-limbah seperti limbah tahu, limbah kotoran hewan dan limbah sampah-sampah itu. Kalau mengganggu mulai dari murung santren ini sampai air mengalir enggak tahu sampai di mana. Bahu yang sangat menyengat, bikin dada itu sesak, panas gitu.
6: Masyarakat berharap pihak pemerintah Kabupaten Jombang melalui instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kecamatan setempat dapat segera melakukan inspeksi mendadak ke lapangan. Warga berharap janji-janji solusi yang selama ini hanya berupa kabar angin dapat segera direalisasikan demi mengembalikan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, dan layak huni bagi masyarakat. Chantianov melaporkan.
5: Berikut laporan dari Ana Kusuma. Limbah ternak di Beringin diolah jadi pupuk organik, buka peluang ekonomi bagi peternak.
7: Pengolahan limbah ternak terus dikembangkan oleh peternak di Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan pupuk organik. Upaya ini menjadi alternatif untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan dari limbah peternakan sekaligus mengubahnya menjadi produk yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Kurniadi, salah satu peternak di Desa Beringin, menjadi bagian dari masyarakat setempat yang memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk organik. Menurutnya, pemanfaatan tersebut memberikan alternatif bagi para peternak dalam mengelola limbah hasil peternakan sekaligus juga menghasilkan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pengelolaan kotoran sapi secara lebih produktif ini dinilai dapat mengurangi potensi gangguan lingkungan sekaligus juga membuka peluang agar limbah ternak memiliki nilai guna dan juga nilai ekonomis bagi para peternak.
8: Daripada limbahnya tidak terpakai, kita olah menjadi pupuk organik melalui proses kita jemur dahulu, lalu kita giling dengan kita mix, alhamdulillah hasilnya bagus. Alhamdulillah untuk pemupukan tanaman hortikultura, tanaman pangan dan tanaman buah-buahan.
7: Sementara itu, Kepala Desa Beringin, Iwan Faisal, mengatakan bahwa selama ini pihaknya juga terus mendukung pemanfaatan kotoran sapi menjadi pupuk organik sehingga hal tersebut mampu untuk membentuk kelompok masyarakat yang bisa mengelola limbah ternak secara berkelanjutan dan hasilnya juga dapat memberikan banyak manfaat bagi warga setempat. Potensi tersebut juga didukung oleh keberadaan peternak sapi yang banyak tersentra di 4 dusun di Desa Beringin meliputi Dusun Beringin, Dusun Ketangi, Dusun Punut, dan juga Dusun Purworejo.
9: Berusaha untuk mengelola atau membentuk suatu kelompok masyarakat yang mana nanti bisa mengelola kotoran sapi ini menjadi pupuk organik yang bisa dipasarkan ke masyarakat atau ke umum, sehingga ada pemasukan kepada kelompok atau masyarakat itu sendiri, dan juga akhirnya limbahnya juga tidak mengganggu lingkungan.
7: Pengolahan limbah ternak tersebut menjadi alternatif bagi peternak untuk mengelola kotoran sapi secara lebih produktif dengan mengalihfungsikan limbah menjadi bahan yang mendukung khususnya kebutuhan pertanian. Dengan demikian, limbah peternakan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi potensi produktif bagi masyarakat setempat. Anugo Suma melaporkan.
1: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Ayu Citra.
10: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing Kota Kediri kini tuangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing Pujiono hari ini. Ia mengatakan bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang. Hal paling utama terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa setelah penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
11: Memang kami langsung atasan kami adalah KPR. Makanya saya kan silakan dari pedagang membuat surat, dari surat itu kami telaah, kami menjadi laporan kepada KPR. Iya, saya nunggu surat itu dari pedagang yang kami telaah, memang sebagai dasar kami menjadi laporan. Kalau kami kan ya sesuai dengan aturan yang ada.
10: Ditambahkan oleh Pujiono bahwa selama ini pedagang sudah berkali-kali berdialog dengan pihak Perumda Pasar, namun hingga sekarang ungkapan keberatan dan suara pedagang di bawah belum terakomodasi. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Lutfi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya telah meminta pedagang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka secara tertulis sebagai dasar dan juga kajian serta laporan kepada Wali Kota Kediri.
11: Dari Perumda Pasar dimintakan persetujuan kepada KPM, kuasa pemilik modal yaitu Wali Kota. Makanya kami memang, kalau memang dari pedagang meminta pada kami, kami yang akan meminta persetujuan pada KPM. Kalau membatalkan, terus terang membatalkan aturan itu kami nggak bisa, Pak. Karena itu aturan yang harus kami mintakan persetujuan dari kuasa pemilik modal.
10: Kedepan para pedagang berharap evaluasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
5: Anda masih mendengarkan Warta Kediri Pro 1 RRI Kediri. Mendengar, Sekolah Parlemen Mahasiswa UNHASI membangun karakteristik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Salianov melaporkan.
12: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa. Acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis, aspiratif, dan progresif. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang berlandasan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pemahaman mengenai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Jombang, Kartiono SP menyampaikan materi terkait urgensi aturan internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa dalam membangun dan memperkuat sebuah organisasi, kepatuhan terhadap AD atau ART adalah hal yang mutlak karena berfungsi sebagai pilar utama atau penyangga keberlangsungan organisasi tersebut.
13: Sesuai dengan tema bahwa dalam rangka menghimpun anggota dalam mengelola sebuah perkumpulan organisasi, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu menjadi sebuah sokong tubuh akan berkelangsungan organisasi tersebut.
12: Melalui pelaksanaan Sekolah Parlemen Mahasiswa ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sekaligus menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kritis, progresif, dan siap bersinergi dalam mengawal dinamika pembangunan masa depan. Cantiano melaporkan.
1: Imbas cuaca buruk di puncak musim kemarau, harga bahan pokok di Pasar Pamenang Pare Kediri fluktuatif. Ana Kusuma melaporkan.
7: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas, terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di Pasar Pemenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
14: Lombok kecil, kalau cabai merah agak naik.
7: Dari berapa?
14: Biasanya 24 jadi 3. Naik, kayak gitu. Ya. Hanya paling ya bisa ke 5.000, udah bisa 80 ke 82 lah. Sekitar segitu. Naik, ya naik.
7: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pemenang Pare, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pemenang juga dinilai belum terlalu signifikan.
15: Bawang putih Rp30.000, bawang merah 40, sayuran sementara masih standar.
7: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pemenang Pare terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anugusuma melaporkan.
5: Laporan selengkapnya dari Santianov. Atasi sampah liar dan dongkrak ekonomi, Bank Sampah Ngampel Kediri jadi percontohan warga.
16: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
3: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus macam-macam kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih. Kelihatan pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah, mendapatkan tambahan juga income kita sehari-hari, tidak terlalu menjagakan suami, pokoknya lingkungan jadi asri gitu loh.
16: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, Bank Sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantiano melaporkan.
1: Informasi terakhir disampaikan rekan Ayu Citra. Tingkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amor menghadirkan warna baru bagi Kediri.
17: Untuk meningkatkan kreativitas anak muda, pameran lukisan Arte de Amor yang berlangsung 11 September hingga tanggal 18 September 2026 menghadirkan warna baru di Kota Kediri. Upaya ini berawal dari pandangan bahwa seni merupakan salah satu bentuk cinta. Pada akhirnya gelar pada hari ini, salah satu kafe Fenty Curve di kawasan wisata Pagora, Kota Kediri, inisiator Arte de Amor, Ahmad Fad Abdillah menyampaikan bahwa ajang Arte de Amor diwujudkan melalui penggabungan berbagai disiplin seni sekaligus kolaborasi lintas komunitas dan daerah.
18: Event Arte de Amor itu bagaimana memandang seni sebagai sebuah cinta, Mas. Terutama di kota kita ya, Kota Kediri, yang mungkin kota kecil, artinya bagaimana movement kecil yang itu berangkat dari beberapa kolaborasi komunitas menjadi gerakan atau tenaga besar berjalannya kreativitas anak muda di kota ini.
10: Farid menambahkan bahwa terlibatan seniman dan komunitas dalam Arteri Amor terbilang sangat luas. Apalagi ada beragam karya dan pertunjukan yang ditampilkan dalam Arteri Amor, mulai dari performance art, lukis, ilustrasi, instalasi, fashion, komedi hingga musik elektronik yang melibatkan banyak sekali disc jockey alias DJ. Sementara itu, Agni, salah satu seniman yang memajang karyanya di Arteri Amor, yang mengatakan bahwa momentum ini juga sekaligus menjadi bagian untuk semakin menggerakkan semangat kreativitas seniman dan anak muda di Kota Kediri dan juga sekitarnya.
19: Menurutku, ini salah satu acara yang bisa dijadikan sebagai momen atau jembatan bagi kita yang tentunya masih muda atau awal untuk tahu bagaimana rasanya atau bagaimana cara mengembangkan atau menghidupkan sebuah ekosistem secara organik.
10: Lebih lanjut, pada agenda ini terjalin kolaborasi dengan beragam seniman mulai dari Jakarta, Bali, Malang, dan 20 seniman dari Kediri. Ayu Citra melaporkan.
5: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Putri.
1: Saya Ayu.
5: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Ya, kediri petang ini masih dengan saya Aska Ariska menemani Anda semuanya. Kita masuk di segmen Jelajah Ilmu. Pendengar, tahukah Anda Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengesahkan resolusi yang mendukung penggunaan proyeksi peta dunia baru bernama Equal Earth. Keputusan ini diambil untuk menghadirkan gambaran ukuran benua dan negara secara lebih proporsional. Langkah ini juga mendorong penghentian penggunaan peta konvensional yang dinilai memicu persepsi keliru selama ratusan tahun. Peta standar yang dipakai selama lebih dari 450 tahun ini disebut-sebut tidak adil dalam menggambarkan banyak wilayah di dunia. Salah satunya adalah benua Afrika, pendengar. Negara-negara berkembang di kawasan tropis selama ini terlihat jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sebenarnya. Nah, PBB menilai perubahan ini sebagai perbaikan keterwakilan geografis yang sudah lama tertunda. Resolusi PBB ini bersifat tidak mengikat dan tidak secara otomatis melarang penggunaan peta lama. Jadi penggunaan Equal Earth ini lebih difokuskan pada sektor pendidikan, teknologi, dan juga laporan resmi internasional.

hukum dasar tertulis bagi Indonesia. UUD 1945 memuat prinsip-prinsip dasar mengenai penyelenggaraan negara, hubungan antar negara dan warga negara, serta menjadi landasan dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar membuat setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada ketentuan yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 juga memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Bersama Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 menjadi pijakan dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Karena itu, keberadaan UUD 1945 tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem hukum dan tata negara Indonesia sejak kemerdekaan hingga saat ini.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

Anda masih mendengarkan Jelajah Ilmu. Pendengar, tahukah Anda apa sih itu Equal Earth? Jadi Equal Earth itu adalah proyeksi peta dunia Equal Area atau sama luas yang dirancang pada tahun 2018. Dan proyeksi ini dikembangkan oleh tim kartografer internasional yaitu Bojan Safrick, Tom Patterson, dan juga Ben Hargeny. Visualnya terinspirasi dari proyeksi Robinson, namun tetap mempertahankan proporsi luas daratan secara akurat. Ciri khas Equal Earth terlihat pada garis lintang yang lurus dan sisi peta yang melengkung. Desain ini dibuat agar nyaman dilihat sekaligus juga menyajikan perbandingan luas wilayah yang tepat. Melalui pendekatan ini, setiap negara akan tampil sesuai porsi ukuran aslinya. Peta yang selama ini biasa dicetak dan dipublikasikan di sekolah-sekolah adalah proyeksi Mercator buatan Gerardus Mercator tahun 1569. Jadi peta lama yang sudah kita ketahui biasanya itu memang dirancang khusus untuk navigasi pelayaran samudra agar arah angin tetap akurat. Namun, keunggulan navigasi itu justru mengubah realitas ukuran wilayah sebenarnya. Pada peta Mercator, pendengar, wilayah dekat kutub mengalami pembesaran ekstrim. Sebagai contoh, Greenland terlihat hampir sama besar dengan Afrika. Padahal, Afrika itu sebenarnya 14 kali lebih besar daripada Greenland. Dan sebaliknya, wilayah Katulistiwa tampak menyusut drastis dari ukuran aslinya. Selain itu, proyeksi Mercator mendistorsi ukuran wilayah yang berada jauh dari garis Katulistiwa. Hal ini membuat persepsi terhadap ukuran benua Afrika, Amerika Latin, dan beberapa wilayah Asia menjadi tampak lebih kecil, di mana bisa melanggengkan pandangan dunia yang tidak seimbang.

Ya, masih tentang Equal Art. Mendengar, Equal Art ini hadir mengoreksi distorsi yang sudah ada sebelumnya tanpa merusak bentuk benua secara berlebihan. Dan proyeksi ini dikembangkan usai timbul kontroversi penggunaan peta Gal Peters di sekolah Boston di tahun 2017. Pembuatnya kemudian merumuskan peta yang akurat secara luas sekaligus mengutamakan nilai-nilai estetika. Nah, berkaitan dengan hal ini, pendengar, dalam pemungutan suara PBB, sebanyak 164 negara mendukung penerapan peta Equal Art. Perancis bahkan berencana ikut beralih menggunakan peta yang lebih akurat ini. Uniknya, saat mayoritas negara mendukung, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang secara tegas menolak resolusi tersebut. Di sisi lain, ada 6 negara yang memiliki abstain, termasuk Ukraina. Ukraina abstain karena situs pengembang peta sempat menampilkan wilayah Crimea dengan warna terpisah dari Ukraina. Dan PBB mengklarifikasi bahwa resolusi ini tidak mengubah batas kedaulatan negara di manapun berada. Lantas, adakah dampak perubahan dan juga penggunaan Equal Art ini untuk Indonesia, pendengar? Sebagai negara yang membentang dari garis khatulistiwa, Indonesia terdampak langsung oleh perubahan peta ini. Pada peta Mercator lama, wilayah Indonesia dan Asia Tenggara terlihat jauh lebih kecil dari sebenarnya. Pada peta Equal Art, wilayah luas Indonesia akan tampak membesar dan proporsional. Perubahan tampilan ini tidak mengubah luas daratan ataupun juga batas fisik wilayah Indonesia secara nyata. Jika peta lama umumnya membuat bentuk visual negara di bagian utara lebih besar dibandingkan selatan, peta baru ini akan tampak lebih adil karena menggunakan ukuran yang jauh lebih proporsional. Dengan bentuk yang jauh lebih realistis, dunia bisa melihat ukuran asli Indonesia dalam peta baru yang tentu lebih seimbang.

Dengan demikian untuk Jelajah Ilmu edisi hari ini, kita makin tahu ternyata saat ini dunia sudah menggunakan peta Google Earth yang bisa diadaptasi oleh semua negara di belahan dunia manapun. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan program 3A Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

inilah kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara ini menjadi transport hub.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan bangsa terkumpul. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah oleh diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Persisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah dan dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial.
8: PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik korban sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas, termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi

0: 2,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
2: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
1: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
3: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
1: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
5: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
6: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
5: Untuk berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
6: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
7: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Ya. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC. Dan Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
6: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
8: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
9: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
8: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
10: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
8: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
11: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
12: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
13: Pada bangsa ini, kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini, ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
12: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
14: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini
12: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Rekomanda Sari, Pro 3 RRI, terus berbicara untuk Indonesia.
15: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
16: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
17: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
16: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga apa ya? Semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
17: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
18: Saya jaga terus mental sih, lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
17: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

swastiastu, om avignamastu namasidam. Om Bhurbhuvah Suah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yonah Prachodayat. Om Anugraha Manohara Deva Datta Nugrahaka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Deva Devi Mahasiddhi Yajna Anga Nirmalatmaka Lakshmi Siddhischa Dirga Hayu Dirga Yusa Nirvigna Sukurita Hum Ring Anugraha Archani Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau menguasai tiga jagat semesta alam ini. Alam Bhurbhuvah dan Suah. Engkau Maha Cemerlang. Anugerahkanlah kepada hamba semua kecemerlangan, sehingga hamba semua dalam keadaan hidup damai, bahagia selalu, panjang umur, sehat lahir dan batin, dan hidup berkelimpahan. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan ini saya Iwayan Surabe, Ketua PHDI Kota Surabaya, akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Pendidikan Agama Hindu di Dalam Keluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, masyarakat akan menjadi hidupnya tenteram, hidupnya tenang, hidupnya damai, hidupnya rukun, harmonis, manakala para keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat itu juga damai, rukun, harmoni, keluarga yang baik, keluarga yang tenang, keluarga yang mapan. Jadi kumpulan-kumpulan keluarga yang mapan, yang baik, yang tenang, yang solidaritasnya tinggi, itulah yang akan menimbulkan keadaan masyarakat sekitarnya juga akan seperti itu. Masyarakat yang tenang, masyarakat yang patut dicontoh, masyarakat yang patut ditiru terhadap prestasi yang dicapai, ya berupa kebahagiaan, ya berupa ketenangan, nah, keadilan, kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Umat Sedharma, kita mengenal empat zaman. Ajaran Hindu mengenal empat zaman. Pertama, zaman Kerta. Zaman kehidupan manusia, baik terhadap dengan manusia, baik hubungannya dengan lingkungan, baik hubungannya dengan Tuhan, adalah Kerta. Ya. Jadi, kehidupan ketika zaman Kerta, zaman pertama itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Nah, ketika zaman Treta, ya, Treta Yuga, ini kejahatan ini sudah mulai ada 25%, seperempatnya, sehingga kedamaian, kesejahteraan, yaitu terusik sehingga menjadi 75%. Nah, ketika zaman Dwapara atau Dwapara Yuga, ketidakbenaran, ketidakadilan, kejahatan sudah mencapai

mencapai 50%. Separuh darinya itu kebaikan dan kejahatan itu 50-50. Separuh-separuh. Nah, ketika zaman yang ketiga, ya, yang disebut zaman Treta Yuga, ya, zaman yang ketiga ini, ya, ajaran Dharma itu adalah dikatakan 50-50, maka di zaman yang terakhir, zaman kali ini, kebenaran itu hanya tinggal seperempatnya. Nah, seperempat daripada kebenaran, 3/4 daripada ketidakbenaran, maka generasi muda, ya, selalu berkata-kata dan bertanya kepada para orang tua. Nah, di zaman kali saat ini, yaitu kata mereka, ya memang kita juga ketika muda kita juga mengatakan seperti itu. Di zaman kali saat ini, fenomena merosotnya moralitas dan etika sebagian besar masyarakat, sebagian besar umat manusia yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, moralitasnya itu sudah rusak. Etikanya itu sudah jauh dari harapan kita, jauh dari ideal. Katanya begitu. Mereka menanyakan, memang kita semua dapat merasakan hal-hal seperti ini. Unggah-ungguh itu, waduh, sudah jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh. Nah, pertanyaannya, para generasi muda itu bertanya, bagaimanakah cara menyikapi fenomena ini, ya? Dan dari mana memulainya agar lebih mudah cara untuk menerapkan ajaran kebenaran, ajaran agama. Ajaran agama yang sifat kebenarannya adalah hakiki. Jadi agar tegaknya ajaran Dharma itu dari mana memulainya? Nah, umat Dharma yang berbahagia, mari kita mulai untuk menjawab pertanyaan ini dari pendidikan agama, yaitu agama Hindu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan kecil dulu. Bapaknya terpelajar, ibunya, istrinya terpelajar, anaknya terpelajar, ya, cucunya juga terpelajar. Ini lingkungan kecil. Dari pengajaran mulai awal dalam keluarga itu mendapatkan pengajaran agama yang benar, tidak menyimpang, sesuai dengan sumber daripada Dharma itu sendiri, yaitu Weda Sruti, Weda Smriti, sila atau etika, acara, acara agama, dan Atmanastuti. Semua diajarkan di dalam lingkup keluarga kecil itu. Pengajaran itu meniru, ya. Kalau bapaknya suka berkata-kata bohong, anaknya ada di dalam otak di bawah sadarnya akan meniru. Anaknya meniru, menurunkan seorang cucu atau beberapa orang cucu, akan gennya itu akan tumbuh, berkembang, lahir gen itu. Sehingga nampak meniru. Seperti itu. Meniru bohong. Nah, bagaimana kalau pendidikan ajaran agama mulai dari keluarga itu baik, ya, teratur, ya, berkesinambungan, akan melahirkan para putra-putra yang baik, suputra. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Nah, berangkat dari sebuah pertanyaan dari generasi muda itu, ya, kita awali pendidikan itu, pendidikan agama dari lingkup keluarga.
Kita sering melihat ya, dalam keluarga kurang bahagia. Hampir setiap hari dalam keluarga cekcok. Selalu muncul masalah. Ini semua adalah berawal dari ketidaktahuan yang disebut dengan awidya. Tidak tahu tentang ajaran agama, tidak paham, tidak mengerti, karena tidak pernah diajarkan. Berangkat dari ketidaktahuan. Jadi menuruti ego dan nafsu, dalam keluarga sering cekcok, menang-menangan. Jadi bila perlu, agar terjadi sebuah kebaikan di dalam keluarga, bila perlu, menang-menangan itu kompromi. Sekarang bapaknya bertengkar dengan istrinya, suami bertengkar dengan istrinya, anak-anak sebagai penonton. Ya. Jadi bila perlu, kemarin mama yang menang, sekarang papa yang harus menang. Jadi kompromi. Jadi sehingga menimbulkan tawa. Jadi percekcokan menjadi cair. Ya. Yuk gantian dong menangnya mah. Sekarang papa gak gilarannya menang, jadi anaknya ketawa, jadi terjadi guyonan. Tidak jadi panas, percekcokannya tidak berkelanjutan. Jadi percekcokan itu akan berhenti manakala ada niat dan kesadaran untuk mengalah. Saya katakan di sini, orang mengalah itu apakah lemah? Tidak. Kakek nenek kita zaman dulu selalu berpesan, terutama kepada saya, Pak Wayan, Wayan, oh begitu panggilannya, bahasa sehari-hari, ya nanti kalau cari istri, jangan yang bibirnya tipis ya. Ya pesannya kakek dan nenek orang tua seperti itu. Loh kenapa kek, perempuan dengan bibir tipis, oh cerewet biasanya itu. Saya ketika itu bertanya kepada kakek, kek, sekarang orang bibirnya tebal aja cerewet kok, apalagi bibirnya tipis begitu. Nah ini maksudnya bukan apa-apa, ini adalah guyonan. Guyonan. Ya biasanya, ya para istri itu biasanya lebih banyak cerewetnya. Ya tapi cerewet untuk kebaikan. Tapi ketika para istri kita cerewet, biarkan saja kecerewetannya itu berlalu, karena bintang itu berpengaruh, dia itu memang cerewet. Nah biarkan saja lewat bintangnya, nanti setelah cerewetnya hilang baru kita bicara. Tetapi manakala kecerewetan itu dibalas dengan kecerewetan jadi, nah anak-anak tidak nyaman di dalam rumah. Anak-anak di dalam rumah mempunyai sebuah kesadaran, saya harus menghentikan percekcokan di dalam keluarga ini. Rantai percekcokan, rantai ketidakbahagiaan, keburukan di dalam keluarga, saya harus hentikan. Agar kehidupan saya dengan istri saya, dengan suami saya, kelak akan menjadi lebih baik dari keluarga sekarang. Ini ada niat. Ada sebuah kesadaran yang terpatri di dalam dirinya untuk menghentikan agar hal ini tidak terjadi. Nah, bagaimana caranya? Adalah pendidikan agama. Jadi memutus rantai awidya, ketidaktahuan ini, sehingga menjadi rantai yang bergulir, yaitu rantai ketahuan. Tahu, berilmu pengetahuan. Ya. Berilmu pengetahuan, mereka tahu, sehingga karena mereka tahu itulah menjadi sebuah kecemerlangan di dalam hidup. Pertama yang mereka tahu adalah ajaran Rua Bineda. Apa itu ajaran Rua Bineda? Mampu membedakan mana yang patut dan tidak patut. Ya, patut yang pertama, yang kedua tidak patut. Benar yang pertama, yang kedua tidak benar. Siang yang pertama, malam yang kedua. Ya. Lurus yang pertama, bengkok yang kedua. Jadi ajaran dua ajaran ini, Rua Bineda ini adalah
memilah sehingga kita tahu, kita sebagai umat manusia tahu mana baik buruk. Rua Bineda. Nah, setelah ajaran Rua Bineda tahu, ajarkan di dalam keluarga tentang lima keyakinan yang ada di dalam ajaran agama Hindu, yaitu Pancasrada. Kita yakin dan sadar bahwa diri kita ini, kita bisa hidup karena adanya Atman yang menghidupi di dalam diri kita. Nah, Atman itu adalah merupakan percikan kecil daripada Tuhan itu sendiri, ya, karena Tuhan ada di mana-mana, kita bisa hidup karena Tuhan. Roh atau Atma yang ada di dalam diri kita. Keyakinan yang pertama kita yakini. Keyakinan yang kedua kita yakini dengan adanya Atman, percaya dengan adanya Atman. Ketiga, manakala Atman ini meninggalkan tubuh kita, maka kita akan yakin terhadap reinkarnasi, tumiba lahir. Kita yakin dengan adanya punarbawa. Dengan adanya keyakinan terhadap punarbawa ini, kita di dalam hidup ini terus dan bergulir terjadi introspeksi, evaluasi hidup. Oh, hidup kehidupan daripada keluarga saya saat ini dan ketika nanti saya menikah, rantai ketidakbaikan ini akan saya putuskan sehingga menjadi rantai keluarga yang baik. Ini sebuah kemauan atas dasar kesadaran. Saya sudah bosan cekcok di dalam rumah tangga. Saya sudah bosan porak-poranda dalam keluarga. Saya sudah bosan dengan kehidupan yang begitu tidak menyenangkan dalam keluarga. Putuskan itu. Rantai itu putuskan. Sehingga punya niat dan kesadaran untuk merubah pola hidup, gaya hidup yang tidak dikuasai oleh ego dan nafsu, tetapi dikuasai oleh kecemerlangan hidup. Umat Sedharma, orang mengalah itu tidak lemah, tetapi orang mengalah itu adalah orang yang sadar terhadap sebuah kecemerlangan. Manakala seorang suami istri kontok-kontokan, itu contoh ini, ya, kontok-kontokan ribut, setelah itu suaminya tidak mau mengalah, akhirnya istrinya yang mengalah. Apakah istri yang mengalah ini lemah? Tidak. Justru yang mengalah ini bijaksana. Dia berpikir, buat apa bertengkar? Wis ngalah ae, daripada didengar anak-anak malu, didengar cucu-cucu malu. Nah, seperti itu akhirnya istrinya diam. Begitu cekcok berikutnya, kompromis, suaminya yang ngalah. Terus gitu terjadi. Sehingga pertengkaran tidak berlanjut. Pertengkaran tidak berlanjut. Terus ada evaluasi di dalam keluarga, perbaikan, keluarga akan menjadi baik. Karena sadar. Buat apa rame-rame dalam keluarga? Wong ini akan terbias kepada anak cucu kita. Akan menjadi tidak baik. Apa gunanya kita hidup? Nah, orang kalau sebenarnya sadar terhadap reinkarnasi, disinilah terjadi perbaikan. Ya Tuhan, ketika nanti saya berkeluarga enggak seperti ini, terus ada perbaikan. Nah, ketika nanti saya meninggal, roh atau atma tumimba lahir lagi, mengambil badan yang baru, astungkare tat astuswahe, ya, saya akan dilahirkan menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih beruntung, orang yang lebih bahagia, orang yang lebih damai, seperti itu. Nah, selanjutnya yakin dengan adanya, ya, dengan adanya moksa. Ya. Yakin dengan adanya moksa. Percaya yakin dengan adanya Hyang Widi, yakin dengan adanya Atman, yakin dengan adanya karma pala. Ya, ketika saya berbuat tidak baik, ya hasilnya pasti tidak akan baik. Saya berbuat baik, hasilnya akan baik. Saya harus rajin menanam. Kalau saya tidak rajin menanam, apa yang akan saya petik? Tidak ada. Tidak ada yang akan saya petik manakala saya malas. Jadi, saya teringat dengan Einstein, ya. Ketika dia
ketika dia mengajar ya kepada muridnya, dia mengatakan bahwa 1 × 9 = 9, 2 × 9 = 18 dan lain sebagainya, sehingga yang terakhir dia mengatakan bahwa 9 × 10 = 91. Ketika dia salah menghitung, murid-muridnya mentertawakan dia, pecah keributan di dalam kelas. Tapi seorang bijak ini selalu diam dan menunggu muridnya itu tenang. Dia mengatakan, saya tadi berbicara 9 kali, saya tadi berbicara 9 kali adalah benar, tetapi satu pun tidak ada penghargaan dari para murid. Tetapi ketika saya salah sekali saja, saya ditertawakan. Saya ditertawakan seperti ini. Maka dalam hal ini bisa saya katakan, di dalam hidup ini penilaian yang salah ini adalah menjadi sebuah konsumsi yang dibesar-besarkan, sedangkan penilaian yang benar itu tidak nampak di mata daripada masyarakat. Ketahuilah, seorang guru besar mengatakan bahwa, seorang filsuf agung mengatakan bahwa, orang yang tidak melakukan kesalahan adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Tetapi manakala orang selalu berbuat, dia akan menemukan kesalahan, kenadi pun tidak banyak. Orang yang berbuat itu lebih baik daripada orang yang tidak berbuat. Orang yang tidak berbuat, tubuhnya pun tidak akan terpelihara dengan baik, akan menjadi rusak. Nah, umat sedharma yang berbahagia, mengalah itu bukan orang yang lemah. Justru mengalah itu adalah orang yang sangat bijaksana, yang didasari akan kecemerlangan hidup di dalam dirinya. Justru orang yang merasa menang karena ego dan nafsunya adalah orang-orang yang lemah menurut ajaran agama. Orang-orang yang lemah karena kekerasannya, dia merasa senang dengan kemenangannya, dia merasa senang karena ego dan nafsunya, akan menghancurkan kehidupan, tatanan hidup yang ada di dalam masyarakat. Ketika kita yakin dengan hukum karma, menyadari tentang karma pala, disinilah bahwa perbuatan yang salah itu akan menimbulkan kehancuran. Kita juga tahu bahwa lemes, orang yang ngalah, orang yang lemes hatinya, orang yang lapang hatinya adalah orang-orang yang sangat bijak. Ketika benda itu lentur, lemes, tidak akan pernah patah. Tetapi manakala benda itu keras, dia akan mudah dipatahkan, akan mudah dihancurkan. Maka kita menjadi seorang umat manusia, jadilah yang lentur. Budaya kalau lentur itu pasti awet. Ya. Acara agama kalau lentur itu fleksibel, pasti awet. Ya. Budaya agama, acara agama kalau lentur itu pasti awet. Umat sedharma yang berbahagia, pikiranlah yang menjadi pengendali segaranya. Manakala pikiran kita tenang, kebahagiaan pasti akan lahir. Manakala pikiran tenang, keluarga juga akan pasti baik dan tidak berantakan, tidak hancur, seperti apa yang dikatakan di dalam pembelajaran pendidikan agama di dalam keluarga. Nah, setelah ajaran Pancasrada diajarkan dalam kehidupan keluarga, maka sudah saatnya kita merenungi, menyadari tentang hakikat ajaran Trihita Karana. Keharmonisan itu akan terjadi manakala berasal dari ajaran Tuhan itu sendiri. Kita harmonis dengan Tuhan yang menciptakan diri kita menjadi umat manusia yang sempurna, itu karena Tuhan itu sendiri. Kesempurnaan kita terlahirkan manakala ya, yang disebut dengan wasana kita sendiri. Keharmonisan juga terjadi manakala kita harmonis antara kita sendiri dengan manusia.
kita juga harmonis dengan jagat semesta alam dan lingkungan ini. Ya, harmonisasi ini disebut dengan Trihita Karana. Trihita Karana ini terjadi manakala kita mengerti tentang hakikat Trikaya Parisuda. Pikiran yang baik, kata-kata yang baik, dan perbuatan yang baik. Dan ketika kita ingin mempertebal serada dan keyakinan kita, kita juga akan mengajarkan ajaran Pancayatnya yang disebut dengan acara agama di dalam ajaran agama Hindu. Nah, acara agama itu dilahirkan dari apa? Dari ajaran Trirena. Kita dilahirkan ke dunia ini menjadi manusia yang sempurna atas dasar hutang kita. Tiga hutang kita yang harus kita bayar. Pertama, yadnya, kita melakukan yadnya atau kita menghubungkan diri kepada Tuhan. Melakukan yadnya yang disebut dengan dewa yadnya. Kita melakukan yadnya kepada guru. Kita melakukan yadnya terhadap manusia, sesama manusia. Kita melakukan yadnya terhadap ruang dan waktu, isi alam ini. Nah, ketika di dalam keluarga kita mengajarkan ajaran-ajaran ini dan banyak lagi ajaran yang patut kita ajarkan di dalam keluarga, menjadikan keluarga kita yang disebut dengan Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu bahagia dalam kehidupan di dunia ini dan bahagia dalam kehidupan rohani, jasmani dan rohani bahagia, sehingga kita akan mendapatkan kehidupan yang damai, sejahtera selalu. Demikian umat sedharma yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf manakala dalam penyampaian saya keliru. Terimalah Parama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Tuntas sudah kebersamaan kita di Perjalanan Kediri sore ini, dan saat lagi kita akan menghadirkan Perjalanan Kediri malam ini yang akan kita hadirkan dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini pendengar, kita akan hadirkan kembali segmen spesial Ruang Rindu Berjaringan Sekorwil Berjaringan Nasional ya, untuk malam hari ini di agenda Rabu 16 September 2026. Ruang Rindu Berjaringan Nasional malam hari ini akan menghadirkan dua bintang tamu. Ada solois legendaris, ada Yana Julio, dan juga pencipta lagu serta komposer legendaris juga, ada Edi Suryono. Tentunya masih dipandu oleh dua host. Yang pertama ada Yudi Ismail, ini rekan senior di Pro 1 RRI Jakarta, dan juga ada rocker, Lady Rocker ya, Lady Rocker legendaris yang nanti juga akan hadir memandu Ruang Rindu Berjaringan Nasional, ada Ita Purnamasari. Sampai nanti merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan saya nanti akan menjumpai Anda kembali dalam program Ruang Rindu Pro 1 RRI Kediri yang akan kita hadirkan nanti selama 1 jam hingga merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Perjalanan Kediri malam ini.

0: Dan cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa dong, judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: penggiat seni.
0: Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, cepolan bintang radio ya.
0: Cepolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora. Enggak jadi deh. Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ada beberapa kegiatan saya ya. Kena jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: kok
1: enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan
1: malah sebelumnya ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya ya itu jadinya kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Berupa-berupa ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: ya ya ya. Ya. Sama anak, kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: itu
2: bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
1: Mas Nick. Masih teman kita juga yang tinggal di Jerman.
2: Nah terus dia bilang saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh salah satunya siapa sih Pak gitu kan ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak ya gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Sisa. Ruang rindu juga.
2: Artis lama ya.
1: Selama nostalgia.
2: Jadi ini nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk mak saya itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Dan salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah berapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh gini, kok bisa kayak gitu ya?" Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya.
0: Di hotel
2: yang di Senen.
0: Senen nonton juga.
1: Oke.
0: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Pertanyaan ke Kang Jana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya.
1: Ya nanti dijawab ya Bang ya.
3: Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang sangat booming menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono ini.
1: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik Dokter Edi? Itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Akan 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengulemas Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Selamat malam. Lama kali kita tak jumpa.
4: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Pak banget.
4: Pak Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih. Iya.
4: Semoga sukses selalu.
5: Amin.
4: Sekali yang udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana.
4: Apa kabar?
2: Baik. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
4: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
5: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
5: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
0: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya
4: sekarang usianya udah berapa sih? Gitu.
0: Siap.
4: Terus udah pun aslinya orang mana gitu?
0: Siap. Oke, ditunggu ya.
5: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
5: Judulnya
4: yang
5: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
5: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam
5: siap
4: dulu.
0: Silakan
5: Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
4: Terima kasih.
5: Sama-sama
4: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli ada Bang Kendi.
5: Selamat malam
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kendi gimana?
6: Alhamdulillah baik.
0: Pertanyaannya,
5: ada yang mau disampaikan Bang?
6: Okay. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan
6: juga Dokter Edi.
5: Dokter Edi ya.
6: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio
6: bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
5: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Yana.
6: Dan kalau nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang
0: Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
6: Iya, saya sayang.
5: Silakan
0: Bang Kendi.
6: Iya, untuk Bang Denjo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati dan seluruh Pro 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke, terima kasih.
6: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
5: Lampung ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
5: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: Udah 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25
5: tahun.
2: Nah,
5: okay.
2: 25 tahun mungkin kadang enggak ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi masih hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
5: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
5: emang legend,
2: gitu.
5: legend
2: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu ya, gitu ya.
0: Jadi kemudian
2: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan,
0: Mbak Yasar
2: ini dengan harga yang ya masih terjangkau sih.
5: Masih terjangkau
0: pasti. Ya. Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
5: Ini.
0: Ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya,
0: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
7: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
7: Ruang Rindu, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
7: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
7: Bersama Dr. Edi ya.
5: Betul.
0: Betul. Dan nanti ada Yana Bulio ya.
7: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
5: Boleh silakan.
7: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
5: Bang Ori.
7: Iya. Boleh tantalan?
5: Silakan
0: Bang Ori.
7: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
7: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama, terima kasih.
2: Selalu.
0: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah, Oke.
5: Di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah, jadi karena
0: ya, sudah tak mungkin.
2: Nah,
0: mirip suaraku ya Mbak ya.
2: Nah, jadi
5: nyanyi ini anu Mas.
0: Overtune. Terus.
2: Nah, jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Saya sampaikan Kang Yana gini oh iya gini lah ya. Kebetulan emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
0: Ya. Gitu. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa. Usianya berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
2: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh, Sunda pakai H ya.
2: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono ya kan Jawa. Biasa di Jawa.
0: Iya, iya kan.
2: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Tangerang dulu masih masuk
2: Jawa Barat.
0: Masih
2: masuk Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Oh ala.
2: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, Dok.
2: Kita sama-sama
0: Gemini. Oke.
2: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita mundur jadi
5: mundur, ya.
2: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
5: Iya.
2: Mbak Ita berhalangan karena mau
5: haji. Mau haji.
2: Nah, ternyata kan,
5: ada halangan.
2: Itu ya, dia. Ya, ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
5: Jakarta.
2: 31 Oktober ya.
5: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
2: Ada, lebih tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
5: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
2: Oke.
5: Siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
5: bergabung
0: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Giano Julio.

0: Pada tahunnya, pada zaman itu.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: satu ini. Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
3: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Nah ini kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
3: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dokter Edi.
3: Oh iya.
0: Anggi Kang. Aduh, dia.
3: Iya.
0: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
0: Iya.
3: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya, kenangannya radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi Kang Yana.
2: Ya itu tujuh delapan
1: aku SD.
2: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba. Ayo ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu. Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
3: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Juara di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
3: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
3: Oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke Kang.
2: Gak ada yang dorong-dorong tuh gak ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah ke Jawa Barat gak ada yang dorong-dorong, jadi gak pergi sih.
3: Oh iya.
2: Kurang ambisi ya.
3: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman.
1: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
3: Wih, menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
3: Oke. Siap.
2: Ya gitu
3: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
3: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar gak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
3: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado Kang, Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
1: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
3: Alhamdulillah, iya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
1: Idi. Kok kier, Mas?
3: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, kan tamunya siapa ya?
1: Kang Yana Mulyo
3: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
3: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng
3: dan mas-mas ganteng katanya.
0: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Orang Manado.

0: Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
1: Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
2: Boleh.
1: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
3: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Ian Nahulio.
1: Saya mau tanya sama Mas Edi, selain yang musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
1: Iya.
0: Siap.
3: Oke.
1: Okay.
2: Amin.
1: Semua.
0: Terima kasih.
1: Okay. Mas Yudi, nanya ya Mas, mau salam dong.
3: Boleh, silakan.
1: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
0: Okay.
1: Ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
1: Ada Oma Ada, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
1: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
3: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dokter Edi. Kalau Dokter Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
3: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau apa kayak gitu ya.
4: Dokter Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Kang Yana aja mengakui loh.
3: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dokter Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
3: Iya,
0: bulan Februari.
3: Bikin apa, single religi dong?
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
3: Boleh.
0: Biar dijawab dulu. Okay.
3: Silakan dong.
2: Nah, jadi apa tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Mawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
3: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Nah,
2: berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan
0: untuk
2: ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita makanya. Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya.
3: Menang maksudnya.
2: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
4: Bohong. Menang
0: dia ya. Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
3: apakah
0: apa
3: jadi satu album,
0: dalam satu
3: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
3: Atau single terpisah, Kang?
4: Waduh, ini berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Ya,
4: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah.
0: Dua ya, oke.
4: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
0: 80-an
3: ya. 80-an. 79.
2: 89 kali ya.
3: 89 Kang tepatnya.
2: Catatan Sebuah ya,
0: heeh. Catatan Sebuah 2 ya.
2: Iya.
4: Tahun itu kompilasi soundtrack
0: Iya.
4: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
0: Kalau Kehadiran.
4: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Jadi
4: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
4: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
4: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu bintang radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
3: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
4: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
3: Piringan
4: ya.
3: Hitam.
4: Saya semuanya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak itu, kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang, satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
4: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album,
3: waduh,
4: album punya Indonesia maupun lagu barat gitu. Nah, karena senang nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
3: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul,
3: hasilnya
0: betul,
3: ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli, apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
3: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
4: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke.
4: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
3: Wah,
4: yang nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau sekolah satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
2: sering
3: diajak juga, Kang.
4: Iya, dia aktif di musikal.
0: Iya.
4: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Oke.
4: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
0: Drama musikal ya.
4: Drama musikal.
0: Siap.
3: Terus, yang bungsu, Kang?
4: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi, Pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
3: Tiga-tiganya memang semua
4: pada seni yang kuat.
0: Siap. Semuanya kalau begitu.
3: Di seni. Oke. Menuruni
4: bakat. Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
3: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap, Kang.
0: Oke. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
4: Teleponnya loh.
0: Oh, nggak dengar suara apa?
5: Selamat malam.
0: Kita translate. Kita.
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
3: Ya, Pak,
0: ini ada Kang
3: Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Rindu memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
0: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
5: Sehat, alhamdulillah.
3: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
0: Oke.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
3: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja ya?
0: Makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti Ibu Betty di Jambi.
0: Selamat
5: Dokter Dinda ya.
0: Ah, boleh nanti Kanjana.
5: Selamat Dinda.
0: Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Pak.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dokter Edi mengganggu pasien nggak sih?
2: Nggak, jadi ya, kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore, ya. Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
3: Sabtu,
2: ya kan. Nah,
3: okay.
2: Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan.
0: Oke,
2: gitu,
0: jadi nggak ya. Ngganggu pasien mengganggu, ya?
2: Ya.
0: Atau pasien suka mengganggu?
2: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
4: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
3: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
4: Pokoknya masakannya istriku.
3: Luar biasa masakannya Tehnia.
2: Rendang
3: Tehnia. Rendang ya, pastilah.
0: Rendang ya.
3: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya kan?
0: Bukan Padang.
4: Toge goreng.
3: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut Kang Yana. Nah, kalau menurut kita sih hits semua.
3: Semua hitsnya Kang.
0: Banyak
3: hits
0: gitu maksudnya.
3: Kalau menurut Kang Yana?
4: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
3: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya, Kang?
4: Iya, kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
3: Selamanya
4: paling
3: Cinta, siap.
2: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
3: soundtrack
2: pernah
3: film
2: dia
3: juga
2: yang
3: ya?
2: Iya, sama
3: ya.
2: The Cinnamons itu.
3: Apa, The Cinnamons ya.
4: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
3: naik lagunya, betul.
0: Oh, oke. Okay. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
3: ada Bang Leman.
4: Saya mau tanya Dokter Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dokter Edi apa tuh?
3: Boleh.
2: Apa sih Kang?
4: Nanti di Memories of the Soul, kenapa nggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya.
3: Aku juga bingung loh.
4: Pasti honornya kemahalan ya.
3: Ya ampun, dan diajak aja juga enggak nih sama dokter.
4: Mahal banget.
3: Aku keselak, Kang Yana, aku keselak di sini. Pengen banget.
2: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
3: Tadinya
2: pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang.
3: Nah,
2: waktunya juga kebanyakan nanti Najida ya. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah nanti dia di Jogja kita.
3: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
2: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
3: Iya, oke.
0: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
3: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
3: Edi. Edi.
6: Yono. Dan Kang
3: Yana
6: Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
0: Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan
6: itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Siap, ditunggu ya.
3: Nanti akan dijawab.
6: Salam balik.
0: Silakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati, sama Genda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Budi.
0: Oke.
6: Okay. Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
4: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak, bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
2: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
2: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
3: Boleh. Jebolan
2: Diana.
3: Boleh.
2: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
2: Udah mati.
0: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
2: Ya dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
2: jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, di 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
3: Yang
2: beberapa artis yang saya buat, yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
2: saya buat konsep workshop, pokoknya saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: kalau begitu. Nah,
2: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
0: musik
2: ya kan, ada yang membuat
0: bikin event musik.
2: IO, promotor, cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
2: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
2: 21 Oktober.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
3: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita Pak ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
2: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silahkan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
3: by WhatsApp,
0: by kirim chat WhatsApp gitu ya. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
3: dari
0: Mbak
3: Cindy
0: Ita dan
3: Pondok
0: Bang
3: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: dia legend tapi masih
3: enak banget didengar.
0: Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
3: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
4: dokter Edi aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba-coba dok, hasrat cinta dulu dok.
3: Pengen dengar suaranya langsung.
2: Ah, Kang Yana mau apa?
3: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh, enggak. Dong dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
2: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya. Yeah. Maaf ya, bila sudah

0: Udah.
1: Lupa kami.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah, kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung. Ya.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Acaranya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Jadi boleh dari 4 kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku penampilan tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
0: tuh. Iya. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga, lagu-lagunya banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau di pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh, iya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Kenapa dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan kita pun nafas
0: angin. Oke.
3: Ada salah satunya, ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia sama Agnes Mo waktu itu.
0: Ya. Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi orang-orang banyak yang gak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut dan ombak.
1: Kenapa gak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron. Sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke, okay. Kita ke Madiun. Ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap, silakan Mas Heri.
4: Tanya ke silakan, Bang Mas. Edi sama Kang Yana, ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi, bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali sendiri jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian siap. Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Okay.
0: Ditunggu Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh,
1: iya.
4: Zaman rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Mm-hmm.
4: Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak, Mas ya. Bang Edi? Mas Edi.
1: Mas Edi?
3: Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya
1: ya
3: kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Aku sih ada usul, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Ya, betul. Nanti pakai udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, saya Magetan ya, terutama Magetan.
1: Jadi iya, iya,
3: kan Pak Heri itu. Mungkin nanti diagendakan nah, nanti saya pasti. Ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Saya juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Bali Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikir.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Dah, ayo dong.
3: Tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok. Insyaallah.
0: Oh, siap.
3: Mina.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Mengapa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun benar. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak
0: Ita. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Silakan Ayu.
5: Ya, langsung ke Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Huli ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya. Kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada lagu terjumpa lagi, pokoknya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, aku luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di bulan Oktober dari sembilan sama makan Abang Yedi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu? Atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana penyanyi Bumano, legend? Oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang itu kan kalau Abang Yedi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya baik kak, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Kang Yulio ya. Saya tetap sukses berdua.
1: Amin.
5: Terus saya menyapa Bapak Mijo, tadi dia Bu Indi yang ada di Denpasar Bali. Dan juga buat Pak Widi kita semua semua mendapatkan perusahaan dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana.
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah itu memang kondisi 90 seperti itu Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: penyanyi, sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Cara Tangsible 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Dita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
2: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
3: Oh, di track gitu ya.
1: Oh iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarin ya, dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itu lah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya enak, apalagi Kang Yana sama Lita Zain bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini dan, luar biasa loh.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
1: Ya, coba
0: ada
1: Mas sih? Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Oke.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
0: legend. Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang
3: legend.
1: Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Nah, masih muda juga.
1: Ada Yana Julio.
3: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya kan, masih suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Rati Purwasi. Apa yang akan tampil juga. Jadi makanya
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada acara untuk yang anak-anak ya, muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR lo Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda selamat malam.
6: Mbak Isa Purnawasari di Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Amin. Emang benar. Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanya Kang Yana,
2: alhamdulillah, ya. Kumaha Bogor.
6: Batur salam Bu, ya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya, yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa. Ih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Dok, nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebetulnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Enggak. Kan dari Jawa Barat
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di
1: itu loh Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan deh.
6: Yang ada di samping Bapak Edwin.
1: Yang ada di sampingnya langsung deh.
6: Sendiri ada pada Surabaya nggak ada. Kan itu dong.
1: Lah iya deh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak. Ya, Kang Yana.
0: Kang Yana.
6: Ya.
0: Silakan Teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, warna apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
6: apa suaranya. Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Bu, nonton ya kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Oke kalau gitu jadi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun.
6: Selamat malam.
0: Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksudnya ya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya.
1: Ya, ya.
2: Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik. Siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
0: sudah
1: Diana.
0: Menjiwai.
1: Oke. Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di ya. IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Freddy.
3: Amin amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian.
0: Terus Mbak Betaria Sonata.
7: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi
1: ya, iya.
7: Vibrasinya itu yang saya kesel,
1: vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh
7: terjadi.
0: Wih,
7: saya suka.
1: Duh, memang
7: warna suara
1: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
7: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap.
7: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Karena sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personel-personel yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu
1: jauh lebih
2: lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
1: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya.
0: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
2: Ya boleh.
0: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi? Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
1: Hah? Serius? Iya, iya. Oh, iya. Aku jadi enggak. Serius?
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan?
1: Serius kan? Nah. Aku enggak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada... Bati.
0: Ya. Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Mau ke Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali kan jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Iya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih di Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya Kang Yana.
1: Mbak Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum nyanyiin.
1: Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada yang ditanyain?
1: Nanti ada yang mau disampaikan.
4: Selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus.
1: Siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Ini tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: Amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya, buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Bati.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Bati.
1: Bati jangan lupa
0: nonton nanti
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Siap kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon. Ya,
1: sama dokter Edin Bati.
0: Makasih Bati.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
0: Mangga.
1: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dr. Edi
0: juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dr. Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesuria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? tentang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
1: Agak klasik gitu ya, seperti Manoa. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang?
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes, donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Jadi tahun
2: 90 gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
0: Oke, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
1: Waduh, ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro Satu barangkali?
1: Pendengar Lang Rindu, Kang Yana.
0: Pendengar Lang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sanata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Oke. Okay.
2: Acaranya pasti seru karena.
1: Wih, bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Nggak kehabisan, kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari banget dokter dong. Ini
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke, okay.
1: Oh, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya, putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang
2: Aisha.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kretro Ait Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi,
0: salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya, gitu, itu aja.
1: Jadi ada saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah,
0: oke. Okay.
3: Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai okay, yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. Di loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses
0: terus ya, Dokter Edi.
1: Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap,
1: gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: okay. 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Kita masih melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini di agenda hari ini ya, di kalender 16 September 2026. Setelah tadi kita ikuti bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta yang menghadirkan bintang tamu Yana Julio dan juga dipandu oleh dua penyiar, dua host yang luar biasa membawa keceriaan tersendiri selama 2 jam mulai dari pukul 20 sampai tadi merapat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ada rekan senior Yudi Ismail di Pro 1 RRI Jakarta dan juga rekan dan juga Lady Rocker legendaris begitu ya, ada Ita Purnamasari yang juga hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar, saya akan hadir ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 23. Ada 60 menit perjalanan kita di Kediri malam ini dalam program Ruang Rindu yang kembali lagi menghadirkan tembang-tembang lawas yang juga bisa Anda request. Saya buka di jalur on air di 0354 310 1108 dan juga di 0812 346 0289. Tentunya ini juga bisa Anda akses dua-duanya ya, di jalur on air boleh, di jalur WhatsApp juga bisa tentunya. Dan saya turut menyapa Anda, selamat malam untuk Anda dimanapun berada, dimanapun suara kami dapat Anda jangkau, baik Anda yang berada di rumah atau mungkin berada di perjalanan dari suatu tempat begitu dan sempat memantau sekaligus memonitor siaran kami. Saya sapa selamat malam dan mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya malam hari ini dengan cuaca yang cerah. Dan masih tentunya sebagian besar ini warga juga merindukan datangnya hujan begitu. Iya, yeah. Harapan kita seperti itu karena bagaimanapun juga saudara-saudara kita ini di Kalimantan ini yang begitu apa ya istilahnya mengharapkan hujan, kemudian juga mereka mengharapkan sesuatu yang ada perubahan lebih baik begitu dengan adanya asap yang ditimbulkan akibat kebakaran ini karhutlah begitu ya. Ini tentunya harapannya bisa kembali pulih seperti semula, udara kembali bersih sehingga tidak timbul polusi dan semuanya bisa bernafas dengan segar, dengan sehat begitu. Termasuk kita yang ada di Kediri Raya ya. Saya sapa Anda yang ada di wilayah kabupaten maupun kota Kediri yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Ruang Rindu untuk warga atau mungkin pendengar di kawasan Tulungagung, kemudian di kawasan Trenggalek, kawasan Blitar, Jawa Timur, kemudian di Jombang ya, saya sapa juga di Nganjuk. Ini silakan Anda boleh bergabung di malam hari ini melalui jalur yang sudah kita buka di kesempatan kali ini di 0812 346 0289. Saya juga buka kesempatan di 0857 253 525 2550 dan juga di jalur on air 0354 310 1108 yang juga bisa Anda akses begitu di malam hari ini. Baik, saya menyapa pendengar yang sudah bergabung, ada Pak Agus di Kota Kediri ini yang sudah menyapa kita semuanya. Halo, selamat malam Pak Agus.
1: Halo, selamat malam Mas Willy. Bagaimana keadaan? Sehat Mas ya?
0: Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik Pak Agus. Pak Agus kados pundi? Sehat ya Pak Agus di kota?
1: Alhamdulillah. Saya masih sampai nanti selesai.
0: Iya.
1: Jam 12:00.
0: Iya, oke. Siap Pak Agus. Monggo-monggo ini langsung request lagunya apa ini? Mancanegara atau Indonesia ini?
1: Oh, lagu Indonesia ya.
0: Saya Indonesia boleh.
1: Dari Nia dan Yanti.
0: Dari Nia dan Yanti yang apa judulnya? Pak Agus?
1: Ya, judulnya gelas-gelas kaca Mas.
0: Oke, baik. Siap Pak Agus. Monggo salam-salam ya Pak Agus biar pada naik malam ini.
1: Salamnya buat buka itu dulu. Selamat malam itu. Sudah tidur apa belum nih? Ini Mas Willy nih.
0: Iya, saya tungguin dari tadi nih. Pada naik nih harusnya.
1: Ya, ada yang di Migran tuh Pak Sukarji juga.
0: Pak Sukarji.
1: Baik Bu. Okay. Ada Bung Freddy, ada Bung Widi di Jepang.
0: Di Jepang.
1: Widi di Kalimantan.
0: Widi Buweti Kalimantan.
1: Ada juga kita di Gedang Sewu, Ibu Rini di Wates.
0: Busita, Bu.
1: Ibu Nyasa di Gandar, semuanya selamat malam.
0: Busita
1: ada Pak Mariono juga di Tulungagung. Ada Pak Slamet. Ada yang berumur juga, semuanya di Tulungagung, selamat malam.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik,
1: akunya saya tunggu.
0: Semoga Mas Yuli sehat-sehat ya. Amin, Pak Agus juga ya, sehat-sehat Pak Agus.
1: Ya, amin Mas Yuli. Okay. Terima kasih.
0: Inggih, terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agus di Kota Kediri sana yang sudah menyapa kita semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Agus, ditunggu ragunya yang di request tadi adalah gelas-gelas kaca dari Nia dan Niyati ya. Ini sudah kita siapkan, nanti langsung kita hadirkan ke ruang dengar Pak Agus. Sembari menunggu pendengar yang bergabung lewat jalur telepon, saya sapa semuanya yang sudah menyapa di jalur WA ya, di 0812-3460-289. Kali ini ada siapa nih? Oke, baik. Dari siapakah ini ya? Iya baik, mungkin oke, baik, ini sudah terbaca ini. Selamat malam dari selamat malam RRI. Requestnya dari Iwan Fals ya, judulnya Nak gitu. Oke, baik. Buat yang bertugas, terima kasih dari Pak Gun di Kediri Kota. Oke, selamat malam Pak Gun di Kediri Kota. Terima kasih sudah bergabung lewat jalur WA. Ditunggu requestnya Iwan Fals, Nak ya. Nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Pak Gun di Kediri Kota sana. Ada malam ini dari Kediri Kota semua ya, Pak Agus dari Kediri Kota, Pak Gun dari Kediri Kota. Salam untuk keluarga Pak Gun, sehat-sehat semuanya. Kemudian saya menyapa kembali pendengar yang sudah bergabung di jalur WA juga. Ada siapa nih? Oke, ada Pak Mariono di Tulungagung yang juga sudah menyapa kita semuanya kembali. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Rasa Cinta versi Cindy Claudia. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Sioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus yang Purbo Ledul, Pak Sugianto dan semua pendengar RRI Pro 1 bersama Kak Willy Anugrah bersama. Selamat bertugas ya, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik yang sama untuk Pak Mariono di Tulungagung. Terima kasih kesetiaannya menyapa kita semuanya di jalur WA di 0812-3460-289. Ditunggu requestnya ya Pak Mariono. Saya menyapa pendengar semuanya yang masih membersamai perjalanan Kediri malam ini, monggo bisa segera bergabung. Bila mungkin belum memungkinkan untuk bergabung lewat telepon, boleh lewat jalur chat seperti Pak Mariono baru saja. Ini yang juga sudah turut menyapa kita lewat jalur chat WA. Saya tunggu sampai nanti merapat pada pukul 23 ya waktu Indonesia Barat, ini kebersamaan kita. Oke, baik, sudah ada satu penelpon, kita terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.
2: Lewat lagu.
0: Iya.
2: Siapa kok?
0: Ini dari Bu Dewi ya, di Ngunut ya, Mbak Dewi ya.
2: Iya, aku Mbak Dewi.
0: Ya, Mbak Dewi hafal saya suaranya.
2: Iya.
0: Oke. Mbak Dewi apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Mbak Dewi juga sehat malam ini di Ngunut.
2: Sehat,
0: semangat. Baik Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Mau mendengarkan lagu apa ini Mbak Dewi? Indonesia atau Barat ini? Lagunya boleh Mbak Dewi, mau mendengarkan lagu nostalgia Indonesia atau mancanegara? Boleh Indonesia
2: apa ya?
0: Dari siapa penyanyinya?
2: Ada Mas Upama, gelas-gelas kaca bisa.
0: Oke, apa judulnya Mbak Dewi? Biar saya catat.
2: Gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca. Oke, siap. Dari Nia dan Niyati ya Mbak Dewi.
2: Oke,
0: monggo silakan Mbak Dewi.
2: Ya Pak. Saya
0: ada
2: Pak Sukarji.
0: Ya Pak Sukarji. Oke.
2: Terus
0: Lido
2: Bang Mamang.
0: Ya
2: Bang Hugeng. Selamat ya. Selamat semuanya ya mas aku.
0: Iya, nggak apa-apa Mbak Dewi. Terima kasih.
2: Selamat apa ya mas?
0: Iya, siap, sehat-sehat ya Mbak Dewi ya, di Ngunut ya.
2: Iya. Kebetulan semoga bangat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Banyak yang berluka.
0: Amin, amin, amin.
2: Banyak ya. Duitnya sudah pampang ya mas ya.
0: Amin Mbak Dewi, terima kasih doanya. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, siap. Sama-sama, terima kasih juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi di Ngunut, terima kasih kembali. Terima kasih sudah menyapa. Terima kasih sudah mendoakan yang terbaik untuk saya, untuk pendengar juga dimanapun berada di malam hari ini ya. Yang pasti Mbak Dewi mudah-mudahan selalu sehat, kemudian juga selalu happy, bahagia. Apalagi nanti sudah saya putarkan requestnya Gelas-gelas Kaca dari Nia Daniati. Oke, baik. Saya langsung saja putarkan satu request yang tadi sudah di-request oleh dua orang langsung begitu ya. Pak Agus di Kota Kediri, Mbak Dewi di Ngunut yang kebetulan malam hari ini requestnya sama, Gelas-gelas Kaca dari Nia Daniati. Masih melanjut di perjalanan Kediri malam ini bersama Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: Loh, anaknya kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi, Nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu, aku juga pernah baca di buku pelajaran, Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.

Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di edisi spesial hari ini di agenda hari Rabu 16 September 2026. Saya katakan spesial karena durasinya hanya 1 jam ya. Karena tadi sudah terbagi dengan Ruang Rindu berjaringan nasional yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta bersama Kang Yana Julio sebagai bintang tamu, kemudian hostnya ada Lady Rocker Ita Purnamasari dan juga rekan senior saya di Pro 1 RRI Jakarta, ada rekan Yudi Ismail yang tadi sudah hadir menyapa kita semuanya. Dan pendengar, di agenda kali ini yang pasti saya akan menemani Anda yang nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan request lagu-lagu mancanegara maupun Indonesia yang bisa Anda request ya di jalur on air yang sudah kita buka sejak tadi pukul 10 di 0812-3460289 dan juga di 0857-2535-2550 atau di jalur on air 0354-3101108. Ini juga bisa Anda akses. Tadi sempat berbunyi namun masih belum saya terima ya karena masih memutar lagu tadi. Monggo, bisa langsung diakses kembali untuk pendengar dimanapun berada, tanpa terkecuali yang ada di luar pulau yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami Ruang Rindu. Saya menyapa siapa ini? Ada Bung Freddy di Merauke yang biasanya juga sering bergabung, ada Bu Eti, kemudian juga banyak ya yang dari luar pulau ini, kemudian juga dari luar kota. Saya menyapa yang tadi juga sempat bergabung di Ruang Rindu berjaringan nasional, ada Pak Ahmad Abdullah dari Jember, kemudian juga yang kemarin sempat bergabung di Kediri juga ya. Kemudian ada siapa tadi? Banyak ya. Tadi Teh Dinda di Bogor yang biasanya bergabung di Kediri, tadi juga sudah bergabung di Jakarta juga. Tadi saya monitor di sepanjang perjalanan Ruang Rindu berjaringan. Saya juga mengundang pendengar semuanya di luar kota Kediri maupun Kabupaten Kediri, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami yang barangkali masih terjaga dan juga menyimak lagu-lagu Ruang Rindu, koleksi-koleksi keren yang kita pilihkan begitu ya untuk membersamai Anda di malam hari ini. Silakan boleh bergabung di jalur yang sudah kita buka untuk jalur-jalur interaktifnya. Dan yang pasti pendengar, saya juga masih akan menunggu kesempatan Anda yang mau bergabung. Ingat nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini masih ada beberapa request juga yang belum saya putarkan begitu ya di kesempatan malam hari ini.

Oke, baik, sembari menunggu Anda kembali, saya putarkan dulu request-request yang sudah masuk. Ini ada dari Bu Rahayu di Tulungagung ya. Tadi Bu Rahayu ini requestnya lagu dari Jamal Mirdad, judulnya Hati Kecil Penuh Janji. Ini langsung kita coba putarkan. Dan mudah-mudahan masih memonitor ya Bu Rahayu di Kepatihan, di Tulungagung sana. Ini luar biasa kalau kita bicara tentang Tulungagung. Potensinya, pantai-pantainya semuanya indah. Kemudian juga potensi kulinernya. Waduh, ini rasanya nggak cukup kita bahas begitu ya. Ya, walaupun Kediri juga banyak begitu potensi-potensi yang bisa kita ulas, yang bisa kita angkat begitu dalam satu diskusi, dan juga kita kenalkan begitu ya sebagai wujud kebanggaan kita dan juga apresiasi kita terhadap daerah kita sendiri. Ini Tulungagung pun juga sama, keren yang pasti keseniannya, kemudian kulinernya, lalu apa lagi ya, potensi-potensi yang ada, daerah wisata, dan masih banyak lagi. Oke, baik, kita dengarkan terlebih dahulu yang tadi sudah di request oleh Bu Rahayu Widiarti di Kepatihan Tulungagung. Ada Hati Kecil Penuh Janji dari Jamal Mirdad untuk Anda.

Oke, baik, akhirnya kita sudah berada di penghujung jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Untuk edisi malam hari ini di agenda 16 September 2026, hari Rabu ya. Dan tadi sudah kita akhiri dengan Tataplah dari Cool Colors. Ini yang sudah mengantarkan kita di menit 55 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk pendengar yang semuanya yang sudah mewarnai Ruang Rindu di edisi singkat ya. Hanya sejam dari jam 10 sama dengan jam 11 malam hari ini. Tadi sudah ada yang bergabung, ada Pak Agus di Kota Kediri. Kemudian juga ada Mbak Dewi di Ngunut, Tulungagung. Ada Pak Mariono di Tulungagung juga. Kemudian juga ada Pak Gun di Kota Kediri. Dan tadi sudah ada Bu Rahayu juga di Kepatihan, Tulungagung, yang sudah turut menyapa kita semuanya lewat jalur interaktif. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung. Dan juga terima kasih pendengar yang mungkin hanya mendengarkan begitu ya, sembari mempersiapkan istirahatnya di malam hari ini, sehingga masih belum sempat untuk bergabung. Juga kami turut sampaikan apresiasi dan juga terima kasih. Namun perjalanan ke diri malam ini belum berakhir. Saya masih akan hadir untuk Anda yang nanti berawat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saat lagi kita akan hadirkan koleksi-koleksi penghantar istirahat malam hari Anda di Rabu, yang harapannya menjadi hari berkualitas untuk kita semuanya ya. Di malam hari ini ada keroncong, campur sari, dan juga lagu-lagu pop nostalgia, baik itu manca maupun Indonesia. Sampai nanti berapa pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Eh, kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh iya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah kekayaan budaya Indonesia, masyarakat dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo masih mempertahankan sebuah tradisi yang unik, yaitu upacara potong rambut gimbal. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dieng. Bagi masyarakat setempat, upacara potong rambut gimbal tidak hanya merupakan prosesi adat, tapi juga memiliki makna spiritual yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi tersebut berawal dari kisah Kiai Kolgete, sosok yang dipercaya sebagai leluhur atau tokoh yang berjasa dalam membuka dan menjaga kawasan Dieng. Kiai Kolgete pernah mengucap sumpah bahwa ia tidak akan memotong rambutnya sebelum tanah Dieng benar-benar makmur dan masyarakat hidup sejahtera. Rambut panjang yang dimilikinya menjadi simbol pengabdi dan harapan agar daerah tersebut terus berkembang menuju kemakmuran. Seiring berjalan waktu, muncul kepercayaan bahwa apabila sumpah tersebut belum sepenuhnya terpenuhi, roh atau berkah Kiai Kolgete akan menitis kepada anak-anak tertentu yang lahir dengan rambut gimbal secara alami. Anak-anak tersebut dipercaya memiliki hubungan khusus dengan leluhur. Rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak ini dianggap bukan sekedar fenomena fisik, melainkan memiliki makna simbolis dan spiritual. Rambut tersebut tidak boleh dipotong sembarangan. Orang tua biasanya akan menunggu hingga sang anak sendiri menginginkan rambutnya dipotong. Sebelum upacara dilaksanakan, masyarakat memiliki tradisi untuk memenuhi permintaan anak yang berambut gimbal. Permintaan tersebut dapat berupa makanan, mainan, pakaian, atau benda lain yang diinginkan. Masyarakat percaya bahwa permintaan tersebut harus dipenuhi agar prosesi berjalan lancar dan anak memperoleh keselamatan. Setelah rambut dipotong, rambut gimbal tersebut biasanya tidak dibuang sembarangan. Rambut akan dilarung atau dihanyutkan ke sungai maupun telaga sebagai simbol pelepasan segala hal yang dianggap membawa beban spiritual. Hingga kini, upacara potong rambut gimbal tidak hanya menjadi tradisi yang dihormati oleh masyarakat Dieng, tapi juga menjadi daya tarik budaya yang dikenal luas sebagai warisan budaya yang mencerminkan penghormatan terhadap leluhur.

pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini di agenda hari Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Asat FM 100,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada, di kebersamaan kita pagi hari ini ya, Kamis 17 September 2026, ditemani oleh Salia Aulia sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di Kediri pagi. Nanti membersamai Anda mulai aktivitas ini, kita akan awali dengan Sinar Rohani Mutiara Pagi. Kita akan bahas tentang macam-macam aurat wanita ya, kajian Adabul Islam fi Nidam Usra bersama dengan Ustaz Ahid Nasrul MPDI dari Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri ya. Lalu pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya ya. Pukul 7 informasi terkini dari dalam dan luar negeri ya, kita akan ikuti bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Lalu pukul 6.30 ya, nanti kita update cuaca juga ya bersama dengan Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri ya, informasi cuaca dan juga mungkin kebencanaan yang terjadi di wilayah Kediri Raya. Pukul 8 Anda bisa nantikan nanti dialog Kediri Menyapa berjaringan Korwilno 10 Jawa Timur tentang tantangan dunia penyiaran pada era disrupsi. Nanti kita akan bahasnya bersama Dr. Prilani, dosen ilmu komunikasi UIN Syekh Wasil Kediri, dan juga Immanuel Yosua, MIKOM MH, pemerhati perkembangan media dan penyiaran, koordinator PSMW Public Service Media Watch, Komisioner KPID Jawa Timur 2016 hingga 2025 ya. Dan pukul 9 hingga 10 kita akan nanti ikuti Jatim hari ini bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya dan juga Korwilno 10 Jawa Timur ya. Dan pendengar, sebelum kita masuk dalam kajian Mutiara pagi hari ini, kita akan hadirkan pengajian Al-Qur'an untuk Anda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baik, pendengar Pro Setor RI Kediri ya, di Mutiara pagi hari ini nanti kita akan bahas tentang macam-macam aurat wanita kajian Adabul Islam Fini Tomi Usra bersama dengan Ustaz Tahid Nasrul MPDI Pondok Pesantren Bustanul Arifin Kediri. Ya, nanti Anda dapat bergabung di line teleponnya ya, untuk 0812-3460-289 atau bisa di lentofanya 0354-310-1108. Kita akan berusaha menghubungi Ustaz Ahid ya untuk Mutiara Pagi edisi hari ini.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Ustadz Tahid Nasrul MPDI. Kita akan membahas tentang macam-macam aurat wanita kajian Adabul Islam fi Nidal Musra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ustadz, nanti bisa disampaikan ya kepada pendengar kita mukadimah di kesempatan pagi hari tentang temanya macam-macam aurat wanita, dan nanti kita akan ajak pendengar juga untuk bergabung di sesi tanya jawab. Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، para pendengar di Republik Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir di udara dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mengikuti majelis ilmu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan, melakukan upaya-upaya dalam rangka menuntut ilmu, maka sesungguhnya ia sedang berjalan menuju surga. Jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah untuk perjalanan menuju surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan itu semua. Amin. Allahumma amin. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pagi ini kita akan membahas tentang salah satu bab di kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, yakni membahas tentang auratun nisa, membahas tentang aurat-aurat wanita, baik aurat ketika sholat, aurat di luar sholat, dan aurat ketika bersama wanita-wanita lain, aurat ketika bersama mahram, dan juga tentang suara wanita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sesuatu yang wajib ditutup bagi wanita ini bermacam-macam melihat daripada keadaannya. Ketika sholat, wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika sholat, seluruh tubuh wajib ditutup kecuali muka dan kedua telapak tangan. Makanya kita lihat orang sholat itu menggunakan mukena atau rukuh. Mukena atau rukuh sudah didesain sedemikian rupa sehingga yang bisa terlihat adalah muka dan kedua telapak. Muka di sini tentu adalah sesuatu yang didefinisikan sebagai muka, yaitu yang terlihat dari arah depan ketika ngobrol, sehingga bagian bawah dagu yang tidak terlihat itu namanya bukan muka, tapi ya memang dagu. Sehingga penutupan aurat ketika sholat ini dagu ya ditutup, ya dagu bagian bawah itu ditutup menggunakan bagian yang ada di bawah. Jadi kalau kita lihat desain mukena itu sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga bisa menutupi arah dagu agak maju ke depan gitu. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa rambut ini tidak boleh terlihat karena bukan bagian dari muka atau telapak tangan, sehingga para wanita di bagian kening ya, dekat sendiri biasanya menggunakan apa yang disebut sebagai kain ikat atau apa yang namanya kain ikat, sehingga untuk menghalang sabut yang akan terurai keluar. Ini perlu diperhatikan sekali karena terkait dengan keabsahan sholat. Baik, dikatakan oleh Syekh Muhammad dalam kitab ini, Fafi sholati tasturu kajaniha tasturu kajanahullah ilalah jawal kafein rohiran wabadina. Jadi di dalam sholat itu seluruh tubuhnya ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Untuknya pakai apa? Untuknya pakai terserah, pokoknya kain yang bisa menutup warna kulit ya. Yang warna kulitnya enggak kelihatan boleh dilakukan. Tidak memandang warna, ya boleh warna hitam, warna putih, warna hijau, warna merah dan lain sebagainya. Silakan. Tapi yang paling utama, yang paling bagus ini adalah warna putih. Apakah boleh soal menggunakan mungkin celana jeans, kemudian kaos, kemudian pakaian-pakaian yang kita gunakan apa itu untuk keluar jalan-jalan misalnya, boleh selama itu menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan yang mau diperhatikan adalah telapak tangan, sehingga bagian luar dari telapak tangan misalnya yang mengarah ke depan ya, yang sering terpapar sinar matahari itu misalnya ya, yang wajib ditutup ya, kuku itu wajib ditutup kukunya karena bukan telapak tangan. Jadi tangan ini batasannya ketika kita menyatukan telapak tangan, maka yang tidak kelihatan adalah telapak tangan, yang kelihatan itu telapak tangan. Jadi intinya begitu. Pada pengenian yang dimulakan oleh Allah itu aurat wanita ketika sholat. Kemudian di luar sholat ini beberapa ada beberapa keadaan ya, atau beberapa ketentuan-ketentuan. Yang pertama adalah ketika sendirian. Ketika sendirian ini aurat wanita adalah anggota di antara pusar dan lutut. Jadi kalau pas sendirian, yang wajib ditutup ini adalah antara pusar dan lutut. Jadi di kamar itu wanita yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut saja ketika sendirian di kamar. Itu versi Paul Asoh, karena memang dalam video ini bersahabat banyak sekali pendapat yang paling sahih adalah bahwa ketika sendirian wanita ini wajib menutup antara pusar dan lutut. Jadi misalnya yang besar-besar sehingga bagian atas tidak ditutup ini karena dia memang sedang sendirian. Kemudian kita berada di depan mahram, ini yang wajib ditutup adalah antara pusar dan lutut. Itu yang wajib ditutup ya. Yang jadi misalnya di hadapan ayah, ibu, kakak, adik misalnya, yaitu yang mahram yang ada di rumah kita ya, kakak, adik, bukan sepupu, bukan ipar ya, ini memang kakak dan adik kandung, bukan mahram, atau mungkin kakek atau nenek gitu ya. Ini yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Ya, wajib ditutup antara pusar dan lutut. Yang wajib seperti itu. Namun, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab ini, laki kataku di suami yakbi anna Allah tadharu amamah mahalim ya illa wa'liya siyabu al-kamilah fihbisamin warakwa waqorin. Jadi, walaupun wajiban menutup aurat ketika di depan mahram itu hanya antara pusar dan lutut, namun menurut etika Islam ini seharusnya di depan mahram tetap menggunakan pakaian yang sempurna yang menunjukkan kehormatan Jadi ya kalau sedang di rumah ya paling bagus pakai yang selancar dulu, walaupun nggak wajib menutup dada, yang tertutup dadanya lu maksudnya gitu. Nah, ini berkaitan dengan dengan antisipasi ketika terjadi anomali-anomali ya. Di sini dikatakan wa idza du'ufa dinuhu wa qallat muru'atuhu wa taghallabat 'alaihi syahwatu lam yubali bi mahramiyatin wala qurbatin. Karena ketika terjadi anomali, misalnya ada ketertarikan yang tidak wajar atau sedang pikirannya sedang kacau, seseorang ini tidak memandang bahwa itu mahram atau tidak, sehingga tetap sahabat aja begitu. Jadi mahram pun kalau keadaannya nggak tepat ya tetap bisa sahabat. Nah, makanya harus ditutup, tetap harus ditutup meskipun dalam fikih menutup apa itu seluruh tubuh itu tidak wajib ketika bersama mahram. Ya, wajibannya antara besar dan tutup, tapi lebih baik ditutup sewajarnya ya, sehingga ini tetap mencerminkan kehormatan sebagai seorang wanita. Itu ketika bersama mahram. Namun ketika berada di depan lawan jenis, maka qaul ashah ya, pendapat yang paling sahih di kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Makanya kalau kita mengikuti madzhab Syafi'i, itu menggunakan cadar, itu menurut qaul ashah. Akan tetapi kalau kita ingin bisa berkurbani dengan ini, kita bisa mengikuti paparan dari Imam Nawawi ya, salah satu mujtahid madzhab Nawawi dalam Imam Syafi'i ya, bahwa awak wanita ketika berinteraksi dengan lawan jenis itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Bahkan ada yang mengatakan di dalam madzhab Abu Hanifah itu yang bisa dibuka adalah wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Itu gitu. Jadi ketika berada di luar gitu ya, sedang berjualan, sedang membeli sesuatu di pasar,

0: sama lawan jenis. Kemudian yang perlu ditekankan lagi adalah bahwa meskipun aura yang diatur sedemikian rupa, tapi ketika ini
1: halo Ustaz.
0: Iya, halo.
1: Oke, suaranya hilang Ustaz.
0: Oh iya. Ya, apakah sudah terdengar kembali?
1: Sudah Ustaz.
0: Oke. Okay. Saya ulangi bahwa walaupun aurat ini diatur sedemikian rupa, baik ketika sholat, di luar sholat, maupun bersama jenis atau lawan jenis sudah diatur, ketika terjadi syahwat, terjadi keinginan birahi, maka kondisinya akan berbeda. Yakni birahi ini harus segera dihindari, syahwat ini harus segera dihindari dengan tidak membuka atau memandang bagian tubuh tertentu. Jadi misalnya kalau di luar sholat wajahnya kelihatan dan orang dengan memandang wajah itu dia muncul syahwat, maka ini juga tidak diperbolehkan. Begitu. Jadi tidak melulu soal bagian ini yang harus ditutupi, bagian ini yang harus ditutupi, tapi yang lebih terpenting adalah menjaga bahwa syahwat ini terkendali. Itu poinnya di situ. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang kedua terkait suara wanita. Suara wanita ini ulama fikih berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa suara wanita itu aurat sehingga tidak boleh diperdengarkan sembarangan, dan ada yang mengatakan suara wanita ini bukan aurat sehingga boleh seorang laki-laki ini mendengarkan suara wanita, kecuali suara wanita yang sedang menyanyi. Jadi begitu dikatakan ilam anal qawla bi anna sautal mar'ati laisa bi auratin la yalzamu minhu jawazu sima'a sautiha bil ghina. Jadi walaupun suara wanita ini bukan aurat menurut pendapat yang satunya itu tadi, tapi tetap tidak diperbolehkan mendengarkan suara wanita yang sedang bernyanyi atau bersenandung. Langsung ya, langsung mendengar suara wanita itu menyanyikan itu. Jadi kalau rekaman ini terjadi perbedaan ya, dan ini terjadi diskusi lebih dalam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimah. Nanti akan kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Mohon maaf, wallahualam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas mukadimahnya tentang tema kita hari ini, macam-macam aurat wanita ya. Nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Pendengar Anda dapat bergabung di line telepon kami 0354310118 atau di SMS WhatsApp-nya di 0812346028.

0: Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, kita kembali di Mutiara Pagi hari ini masih membahas tentang macam-macam aurat wanita, kajian Adabul Islam Fi. Ini tadi sudah disampaikan terkait bagaimana saja ini atau dari keadaan seperti apa ya, apa aurat wanita itu, ada yang ketika sholat, lalu ketika berkegiatan seharian, dan ketika mungkin berhadapan dengan lawan jenis ya. Lalu Ustadz, kita masuk di sesi tanya jawab ya Ustadz Tahid. Baik, nah ini ketika di hadapan sesama perempuan ini, apakah sama Ustadz di pusar, dan kata tadi kan kalau di rumah sendirian begitu ya, dan juga bersama dengan mahram ya, bersama keluarga itu kan antara pusat dan lutut. Nah kalau di kalau bersama dengan wanita lain Ustadz nih, yang sama-sama begitu ya, sama-sama jenisnya begitu,
1: itu kalau sama jenis dia yang wajib ditutup antara pusar dan lutut. Kalau wanita jadi mohon maaf, misalnya OT-OT gitu ya, bertelanjang dada itu tidak apa-apa. Tapi tadi itu yang wajib ya, jadi ada sesuatu yang wajib, ada yang adab. Adab itu etika ya, etikanya tetap menutup sesuai dengan pakaian kehormatannya, mirip dengan mahram lah. Beda lagi kemudian ketika timbul pikiran macam-macam.
0: Nah sekarang kan ada, banyak ini ya kasusnya ya.
1: Kasus begitu. Kalau timbul pikiran macam-macam, ini dapat harus ditutup semuanya. Ditutup semuanya. Biar saya membuka saja itu menimbulkan syahwat, walaupun itu sama jenis, ini harus ditutup. Jadi makanya tadi diantisipasi oleh Syed Muhammad ya, yang memaparkan bahwa gunakanlah pakaian kehormatan, jadi pakaian yang sewajarnya. Jadi kalau sesama wanita ya tetap pakai kaos, pakai apa itu, pakai pakaian yang menutup seluruh tubuh ya, meskipun tidak pakai jilbab itulah, katakanlah semacam itu. Nah, dan lebih baik kalau tetap pakai jilbab. Jadi, apa yang sudah kita lakukan secara wajar sehari-hari itu sudah, saya kira sudah memenuhi aspek fikih ini ya. Jadi kalau yang sampai bertanya berancang dada itu kan ya sudah enggak lumrah lah ya. Dan ternyata itu juga diamini oleh ketentuan-ketentuan dalam buku atau kitab yang kita baca ini. Jadi memang ya seharusnya wanita ketika berada di suatu ini sih tetap berpakaian yang sopan lah ya. Masa sampai keranjang dada itu juga sudah enggak memenuhi etika-etika kesopanan. Saya kira itu.
0: Lalu Ustaz, tadi kan disampaikan kalau sendirian di kamar misalnya kan itu juga sama ya, dari pusar sampai lutut. Nah, kalau sendirian kenapa ini Ustaz ada ketentuan juga harus menutup aurat bagi wanita? Kan dia sendirian begitu ya. Jadi tidak ada orang lain, tidak ada mahram begitu.
1: Ya karena terkait bahwa menutup aurat ini adalah bagian dari ibadah, sehingga tidak memerlukan alasan bagaimana tidak memerlukannya, dia ditutup aja gitu. Namun ya kalau misalnya ya, misalnya kita ini mempertanyakan kenapa ketika sendirian tetap ditutup antara pusar dan lutut ya, perlu kita ketahui bahwa ulasan itu juga tidak disepakati oleh para ulama ya. Ada ulama yang mengatakan seperti Imam Abu Muhammad, ini tidak perlu menutup apapun, tidak perlu menutup apapun. Jadi ya betul-betul terbuka tidak apa-apa ketika sendirian. Dan mohon maaf, kategori menutup ini cukup loh dengan selimut misalnya ya. Jadi dia telanjang, mohon maaf, tapi tertutupi oleh selimut ini juga sudah cukup ya. Jadi sudah, meskipun di dalam kamar sendirian ya, meskipun di dalam kamar sendirian, ini kan tetap wajib menutup antara pusar dan lutut menurut pendapat yang asoh, menurut pendapat yang paling sahih. Ada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa membuka semuanya, tidak pakai selimut, betul-betul buka itu tidak apa-apa. Jadi di dalam kamar ini menutup antara pusar dan lutut ini wajib menurut kaul asoh, kaul yang sahih. Tapi menurut Imam Abu Muhammad ini tidak belum lengkap apapun. Jadi selimutnya betul-betul dibuka, terlihat semuanya. Ya ini tidak apa-apa, asalkan sendirian di dalam kamar.
0: Oke. Baik. Lalu Ustaz, ini kan tadi ada beberapa pendapat ya. Ada dari Abu Hanifah, dari madhabnya Imam Syafi'i, ya. Terus juga ada dari
1: Imam Abu Muhammad.
0: Imam Nawawi, Imam Muhammad
1: ya, gitu. Banyak sekali memang. Jadi di dalam madhab itu sendiri ada banyak ulama-ulama yang melakukan analisa sehingga memiliki pendapat-pendapat yang mungkin berbeda. Yang ini yang kita jadikan sebagai sarana untuk memudahkan kita memilih pendapat yang mana, karena ada yang melegalkan, gitulah katakanlah semacam itu.
0: Nah ini kalau biasanya mungkin ya kan katanya kalau sudah harus ikut madhab Nawawi, harus ikut Nawawi ya, mungkin dari selain aurat ini ya Ustaz, mungkin dari cara sholatnya atau mungkin cara-cara kita sebagai muslim begitu ya, kalau ikut madhab Syafi'i itu harus ikut sesuai entah dari auratnya, dari cara sholatnya dan lain-lain sebagainya, ini seperti apa?
1: Yang paling paten sebetulnya kalau bermadhab itu memang harus memilih salah satu ya. Kalau Syafi'i ya di Syafi'i terus, kalau di Maliki ya di Maliki terus, kalau di Hambali ya Hambali terus, kalau di Hanafi ya Hanafi terus. Ya. Yang saya katakan tadi seperti nama Imam Nawawi itu masih dalam lingkup madhab Syafi'i. Kalau Imam Nawawi tadi kayak misalnya aku kalau keluar rumah tidak menutup muka, tidak pakai cadar, tapi aku tetap pakai jilbab, aku pakai pakaian lengan panjang, kemudian bersepatu. Itu masih dalam koridor pendapatnya Imam Syafi'i. Yaitu versi Imam Nawawi. Jadi gini, dalam madhab Syafi'i terdapat banyak sekali ulama yang berada di bawahnya, yang menjadi penjelas dari madhab Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan tadi itu, ya kalau di luar rumah wanita ya cukup pakai jilbab, pakai kaos atau pakai jarter sampai bawah, tapi bawahnya kakinya ya pakai sepatu atau pakai kaos kaki. Seperti yang sudah dilakukan oleh banyak wanita itu boleh-boleh saja. Saya kira apa yang dilakukan oleh wanita-wanita pada umumnya saat ini ya, sesaat panjang, berlengan panjang, kemudian berjilbab itu sudah memenuhi standar. Ya, walaupun itu ketat. Itu sudah mencukupi secara fikih. Akan tetapi menggunakan pakaian ketat ini makruh. Tapi apabila nanti menimbulkan ekses negatif, misalnya ketatnya sampai betul-betul memancing, ya ini beda urusan. Dia tetap dikategorikan menutup aurat, tapi dia mungkin bisa jadi terkena dosa dari sisi melakukan upaya-upaya yang jadikan situasi lingkungan tidak kondusif misalnya begitu. Karena saking mungkin pakaiannya terlalu nyeleneh gitu, ketatnya terlalu nyeleneh. Jadi kalau ya situasi umum ya ya pokoknya untuk aurat kalau bisa yang bagus, yang paling bagus memang yang longgar. Jadi ya ya semacam pakaian kemeja atau mungkin tunik atau mungkin apa namanya yang pakaian panjang seperti itu ya, seperti gamis itu ya, saya kira itu pakaian-pakaian wanita yang bisa kita tiru ya, bisa kita adopsi. Kalaupun pakai celana ya atasannya mungkin tulik atau mungkin kemeja yang longgar, yang menggunakan yang ketat gitu. Karena laki-laki sendiri juga diberi kewajiban untuk menundukkan pandangan kan, gitu ya. Jadi laki-laki juga tidak boleh mencari-cari kan, matanya kan tidak boleh mencari-cari. Jadi memang sebetulnya ajaran Islam ini sudah disetting sedemikian rupa, harus kompak ya, yang laki-lakinya ya matanya harus menunduk, wanita matanya harus menunduk, laki-lakinya menutup aurat, wanitanya juga menutup aurat.
0: Oke, baik. Lalu bagaimana sih Ustaz Islam mengatur pakaian wanita ini agar tetap bisa beraktivitas sesuai atau praktis gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin wanita yang kebanyakan ada ibu rumah tangga, ada yang juga merangkap ibu rumah tangga dan juga pekerja, ini seperti apa Ustaz?
1: Iya, saya kira wanita sesuai dengan yang kita paparkan tadi, selagi itu menutupi aurat, ya, it's okay, lanjutkan. Bagi wanita pekerja, silakan pakai celana, silakan pakai kemeja, berjilbab, ya, tetap berjilbab. Pergelangan tangannya itu kelihatan, nggak apa-apa, ada yang membolehkan. Tapi ya tetap bersepatu, kalau kita mengikuti madzhab Syafi'i, ya, bagian apa itu, bagian bawah itu ya tertutup, ya, telapak kaki, telapak kaki bagian bawah, telapak kaki luar itu ya tertutup, sehingga harus pakai kaos kaki atau pakai sandal yang mungkin sandal yang ada ikatnya itu, atau pakai sepatu sekalian, jadi tidak dibuka begitu kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi begitu, jadi tidak ada kategori pakaian yang paten, enggak ada, yang penting menutup gitu aja. Boleh pakai celana, boleh pakai gamis, boleh pakai apa daster atau apalah ya, terserah monggo. Karena menyesuaikan dengan kenyamanan bekerja, intinya pada bukan pada modelnya, tapi pada menutupnya.
0: Oke, baik. Nah, ini sebagai penutup, apa mungkin hikmah yang bisa disampaikan dalam mengatur aurat wanita ini, Ustaz?
1: Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwa Islam ini adalah ajaran yang sangat indah sekali, sangat futuristik sekali. Ia berusaha untuk melakukan upaya-upaya stabilitas lingkungan, kesehatan mental, kestabilan emosi dan lain sebagainya dengan penutup aurat. Diatur sedemikian rupa aurat harus ditutup, hal-hal yang secara tabiat ini mampu memancing akses-akses negatif ditutup oleh Islam dengan aurat. Maka mari kita ajarkan anak-anak kita untuk gemar menutup aurat dan terbiasa menutup aurat dan tidak risih ketika menutup aurat sebagai bagian dari kehormatan kita sebagai orang Islam. Gak akan terlihat norak, gak akan terlihat kampungan, karena justru malah terlihat indah, apalagi sekarang banyak sekali model-model jenis pakaian yang indah yang tetap mengedepankan menutup aurat. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita menutup aurat ini, ya, itu menjadi amal baik kita yang membawa dampak pada kebaikan kehidupan kita sehari-hari. Boleh jadi mungkin kita akan dimudahkan oleh Allah ketika mau mentaati perintah Allah menutup aurat. Gak tahu kita ya. Jadi mari kita menutup aurat ini diniati untuk melaksanakan perintahnya Rasulullah, melaksanakan perintah Allah. Dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Mudah-mudahan Allah benar-benar memudahkan kita, memberi hidayah pada kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Baik.
1: Menjadi lebih baik dari hari ke hari. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas mutiara pagi hari ini, ya, untuk kita memahami macam-macam aurat wanita, ya. Baik, kita bertemu lagi di mutiara pagi di selanjutnya. Kita akan bergabung untuk mengikuti warta pagi bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ketua Forum Komunikasi Dermawan Dara atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek, mengatakan selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan dara bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan dara. Stok dara dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
1: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh. Karena stok PMI semua tersedia.
0: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
2: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
0: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasana melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Faiz Putra melaporkan.
4: Korps Sukarela atau KSR Unit Markas Palang Merah Indonesia Kota Surabaya menyoroti pentingnya kesiapsiagaan mandiri masyarakat dalam menghadapi potensi ancaman bencana. Hal ini dinilai krusial mengingat adanya keterbatasan fasilitas dan alat pelindung diri atau APD dari para relawan bencana di lapangan. Perwakilan KSR Markas PMI Kota Surabaya, Pungki Sugiarto, menjelaskan saat ini PMI tengah menghadapi kendala keterbatasan sarana pendukung seperti ketersediaan APD bagi para relawan. Selain itu, dirinya menilai masyarakat perlu sadar terhadap kondisi tanggap darurat secara mandiri agar saat terjadi sebuah keadaan darurat, masyarakat dapat melakukan mitigasi secara mandiri.
5: Untuk saat ini memang PMI dengan kemandiriannya, memang kami bergerak ini dengan kemandirian yang secara kita di luar dari pemerintah ya. Kami banyak keterbatasan tentunya terkait dengan peralatan, alat pelindung diri misalnya. Untuk APD sendiri, teman-teman aja terbatas yang harusnya masing-masing individu, tapi ini secara bergantian seperti itu, contohnya misalnya seperti itu.
4: Di sisi lain, Koordinator Sekretariat Bersama Relawan Penanggulan Bencana Jawa Timur, Asyuri Syam, menyebut koordinasi yang baik antar pihak dapat membuat proses mitigasi kebencanaan dapat berjalan lebih optimal. Harapannya, koordinasi serta keterlibatan peran pihak terkait dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses mitigasi kebencanaan.
6: Ketika ada kekurangan darah, memang itu tadi yang dilakukan, memang harus melakukan segera berkoordinasi dengan PMI daerah lainnya. Ketika memang ini benar-benar terjadi dalam jumlah besar dan lain sebagainya, memang perlu dilakukan mitigasi yang luar biasa, yeah. Perencanaan yang hebat, berarti harus duduk bersama.
4: Pihak PMI Kota Surabaya maupun SRPB Jatim menegaskan keterlibatan unsur pentahelix, yakni pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkaca dari meningkatnya intensitas atau eskalasi bencana yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir yang perlu diantisipasi secara bijak. Faiz Putra melaporkan.
3: Mendengar dukungan swasta melalui kegiatan donor darah dipastikan membantu menjaga stok darah PMI, termasuk di Kota Surabaya. Informasi yang disampaikan Ermina Jin.
7: Dukungan dari sektor swasta dalam menjaga ketersediaan stok darah Palang Merah Indonesia PMI kembali diwujudkan oleh Murlife. Melalui program Berbagi Kasih Satu Tetes Sejuta Harapan, perusahaan produk houseware premium tersebut menggelar donor darah serentak di 30 wilayah Indonesia pada periode Agustus hingga September 2026. Kegiatan ini mentargetkan 5.000 kantong darah secara nasional dengan target 250 kantong untuk wilayah Surabaya. Direktur Marketing Murlife, Nurlaila Hidayati, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang berdampak nyata dalam mendukung tugas kemanusiaan Palang Merah Indonesia.
8: Tema yang kami usung adalah Satu Tetes Sejuta Harapan. Tentunya ini kami harapkan dari para pendonor dan juga masyarakat itu bisa mempunyai inspirasi lah ya, bahwa satu tetes yang kita berikan itu memberikan harapan pada banyak orang yang membutuhkan.
7: Kabak Pelayanan dan Humas UTD PMI Kota Surabaya Dr. Galuh Yudityas mengatakan, dukungan berkelanjutan dari pihak swasta sangat membantu PMI. Ia menyebut saat ini stok darah di Surabaya aman, berada di angka 3.000 kantong untuk semua golongan.
9: Antara lain kegiatan dari berbagai instansi dan juga memang masyarakat Surabaya yang sangat antusias mendonorkan darahnya. Jadi alhamdulillah stok darah aman, bahkan kita bisa membantu sampai keluar kota Surabaya. Kita saat ini stok ada di kisaran 3.000 kantong untuk di secara umum ya.
7: Dengan stok yang aman, UTD PMI Kota Surabaya setiap harinya menerima 200 hingga 250 pendonor di kantor Embong Ploso. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan kota Surabaya, tetapi juga mampu membantu pengiriman stok darah ke kota lain saat ada permintaan. Ermina Jain melaporkan.
10: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Pemkab Sidoarjo melalui Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo merespon sorotan terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Yanuar Fahmi melaporkan.
11: Pemkab Sidoarjo merespon sorotan kepala desa terkait akurasi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN, terutama perubahan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Setda Sidoarjo, Ainun Amalia menegaskan, pemutakhiran data tersebut harus memprihatinkan kondisi faktual masyarakat. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena mengetahui perubahan kondisi sosial ekonomi warganya.
12: Ambilkan dari data DTSN terkait dengan persoalan yang terjadi ini, sehingga kami harus melakukan verifikasi kembali, Pak. Dan yang menjadi persoalan tersebut bagi kami, Pak, kami tidak bisa menjangkau secara langsung by address-nya melalui DTSN ini, karena memang secara data di dalam DTSN itu tidak tercantum secara tertulis mata pencarian yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Sehingga ini nanti akan menjadi PR kita bersama, mungkin kami akan menindaklanjuti.
11: Ainun menyebut verifikasi dan validasi data perlu diperkuat melalui koordinasi pemerintah desa dengan perangkat daerah lain. Langkah ini diperlukan agar perubahan kondisi warga dapat tercatat secara akurat. Pemkab berharap pemutakhiran tersebut mampu meminimalkan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya Kabupaten Lamongan terus berkomitmen melahirkan petani yang kompeten demi mendukung ketahanan pangan nasional. Farin Regi melaporkan.
13: Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau FKPM4S Lamongan, Bambang Supriyatno mengatakan pentingnya peningkatan sumber daya manusia petani dalam mendorong modernisasi pertanian dan mewujudkan swasembada pangan. Hal tersebut ia sampaikan saat panen raya padi dan bawang merah di Desa Truni, Kecamatan Babat, Lamongan kemarin. Menurutnya, PM4S Lamongan terus fokus memberikan pelatihan kepada para petani dengan menggandeng kelompok tani, pemerintah, pihak swasta, maupun melalui kegiatan swadaya. Peningkatan kemampuan petani dinilai menjadi bagian penting karena modernisasi teknologi pertanian harus diimbangi dengan SDM yang mampu mengoperasikan dan menerapkannya di lapangan.
14: Karena tanpa peningkatan SDM petani, maka yang namanya swasembada pangan itu sulit untuk bisa dicapai. Karena peralatan atau modernisasi pertanian itu harus dipegang atau dipegang oleh orang-orang yang punya nilai SDM tinggi. Makanya sejak saat ini kami sering menyampaikan ke beberapa kelompok tani maupun petani dan teman-teman dalam rangka swasembada pangan, jangan sampai ditinggalkan, yaitu meningkat SDM para petani maupun pelaku petani di semua sektor dan juga dekat.
13: Bupati Lamongan Hidan Dadapendi menambahkan bantuan irigasi perpompaan dan perpipaan juga terus diperkuat untuk mengantisipasi kekeringan. Hingga kini, sekitar 270 unit pompa telah tersedia di Lamongan untuk mendukung musim tanam ketiga.
15: Kita dengan beberapa kegiatan melalui irigasi perpompaan maupun pompa-pompa yang kita bantukan. Kita hari ini sudah ada 270 ya, pompa sejak musim tanam yang pertama. Ini selain untuk kelancaran dalam musim tanam 1 ini juga untuk mengatasi kekeringan di musim tanam 2 ini. Dan alhamdulillah di Lamongan ini sudah ada beberapa titik yang terselamatkan dengan kegiatan IRPO maupun IRPIP gitu.
13: Mereka berharap semakin banyak petani yang mendapatkan akses pelatihan sehingga mampu mengadopsi teknologi pertanian dan meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Varian Raki melaporkan.
3: Pendengar, tingkatkan Kamtibmas, kehadiran Brigadir Kampung Inggris Presisi makin mendekatkan peran polisi dengan warga. Informasi yang disampaikan Ayu Citra.
16: Untuk meningkatkan Kamtibmas di wilayah Kampung Inggris Pare, Kapeng Diri, Polres Kediri memperkuat peran Brigadir Kampung Inggris Presisi. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kapolres Kediri AKBP Wahidin Latif mengatakan bahwa optimalisasi petugas Brigadir Kampung Inggris ini bukan hanya berpatroli, akan tapi mereka juga siap membantu warga kapanpun.
17: Keberadaannya benar-benar bermanfaat ya, dan juga syukur-syukur nanti dibantu dengan satu Kamtibmas ya. Dan dengan satu Kamtibmas ini tentunya bukan cuma polisinya saja yang menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga warga, juga warga, terutama warga lokal menjaga para pelajar. Dan ini tentunya nanti akan menjadi satu ikon yang bagus bahwa kondisivitas keamanan terutama di Kampung Inggris senantiasa terayomi.
16: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri AKBP Latif bahwa ke depan Brigadir Kampung Inggris ini yang diwakili oleh personel Satsamapta akan menyambangi sejumlah titik aktivitas warga di Kampung Inggris dan sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terpisah, salah satu warga di Kediri, Arya, mengaku ia sangat senang dengan komitmen petugas Polres Kediri yang menyiagakan Brigadir Kampung Inggris. Dengan begitu, maka masyarakat akan merasa terayomi dan lebih aman.
17: Dari kalau dulu yang namanya Bapak Yosef, kalau tidak ada suatu Brigadir Kampung Inggris, kami sempat ke kantor desa terkait keamanan yang ada di Kampung Inggris, karena Kampung Inggris itu daerah ikon pendidikan, daerah pendidikan ya.
16: Lebih lanjut, agenda patroli yang dilakukan oleh Brigadir Polisi ini tidak hanya sekedar berkeliling, namun mereka juga menyampaikan imbauan Kamtibmas, meminta warga agar mereka lebih waspada terhadap potensi kejahatan, kecelakaan lalu lintas, serta mengenalkan layanan call center 110 sebagai jalur cepat untuk mendapatkan bantuan kepolisian. Ayu Citra melaporkan.
3: Fenomena tingginya harga beras premium di pasaran membuat para pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare Kediri terpaksa mengurangi stok beras premium dan medium. Ano Kusuma melaporkan.
18: Fenomena tingginya harga beras di pasaran kembali terjadi. Hal ini pun membuat pedagang akhirnya mengurangi stok kulak beras jenis premium. Sriati, salah satu pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare, kepada RRI mengatakan bahwa untuk saat ini harga beras untuk jenis premium sendiri sudah mencapai antara Rp75.000 hingga Rp80.000 per 5 kilogramnya, sedangkan untuk per kilonya dijual di angka Rp15 sampai dengan Rp16.000 per kilogram dari yang sebelumnya di angka Rp14.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk beras di tingkat medium saat ini dipatok di harga Rp14.000 dari yang sebelumnya Rp13.000 per kilogramnya. Sriati pun menyebut bahwa dari tingginya harga ini membuat dirinya tidak berani untuk menyediakan stok beras jenis premium maupun juga medium dengan jumlah yang banyak.
19: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Mahalan, kalau tahu harganya langsung nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
18: Menanggapi fenomena kembali mahalnya beras ini, Direktur Pasar Komoditas Nasional Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri, meskipun menjadi wilayah yang paling unggul dalam sektor penghasil beras, namun efek dari musim kemarau yang disertai fenomena El Nino pada tahun ini tidak dapat dihindari. Hal tersebutlah yang membuat berkurangnya produksi gabah kering panen petani.
20: Jawa Timur nih, ujungnya secara nasional, kalau Jawa Timur itu kan paling unggul di produksi beras. Tapi di musim kemarau, bendungan nya lebih sedikit, ya kita mengandalkan barang kates yang ada, tapi apernya juga nggak terlalu luas, sehingga jumlah luas lahan sawah yang bisa padi lebih kecil lagi, mungkin kurang dari 20%. Nah, ini yang kita kalau berpikir ke beras, ke padi ya terbatas itu.
18: Saat ini, pedagang mengatakan bahwa konsumen banyak yang beralih untuk menggunakan beras ecer atau lokalan. Hal tersebut lantaran harga beras lokal jauh lebih murah, yakni di harga Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Ano Kusuma melaporkan.
3: Akibat musim kemarau berkepanjangan, harga cabai di Kabupaten Tuban mencapai Rp68.000 per kilogram. Witra Adila melaporkan.
1: Sejumlah komoditas pangan di Pasar Baru Tuban mengalami kenaikan harga. Dalam beberapa waktu terakhir, harga cabai terpantau mengalami lonjakan yang cukup signifikan dan dirasakan langsung oleh para konsumen maupun pedagang. Kenaikan harga ini salah satunya dikonfirmasi oleh Daryatun, seorang pedagang asal Kecamatan Tambak Boyo yang sehari-hari berjualan di Pasar Baru Tuban. Ia menyampaikan bahwa harga cabai rawit ini sebelumnya kisaran Rp50.000 per kilo, kini meroket tajam hingga menyentuh angka Rp68.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai keriting juga menyentuh di harga Rp41.000 per kilogram. Para pedagang di pasar menduga bahwa fenomena kenaikan harga ini tidak lepas dari faktor cuaca. Musim kemarau panjang yang terjadi di berbagai daerah ini, khususnya di Tuban, turut memberikan dampak langsung terhadap sektor pertanian lokal.
21: Paling lama sami-sami 50, naik 65, sampai 65 ya. Benar pembelinya biasa saja.
22: Masih tetap
21: di, ya di dibilangin kalau naik ya, ya udah. Kan ini kemarau nggak ada lombok seperti asal, yang penting ada dibeli gitu katanya.
1: Menipisnya hasil panen di tingkat petani otomatis berdampak pada distribusi pasokan yang masuk ke pasar tradisional. Para pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik agar produksi vitas dari petani ini kembali normal dan harga cabai dapat berangsur stabil. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Mendengar program Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri yang digagas sejak Mei 2026 merupakan langkah guna mengatasi masalah lingkungan menjadi peluang ekonomi. Chantianov melaporkan.
23: Kehadiran Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku Ketua Bank Sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari pemukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
24: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, gitu. Itu sudah bisa lancar, bersih, ngoten terus ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, masih kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan. Pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah mendapatkan tambahan juga.
23: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, bank sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Chantianov melaporkan.
3: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Chantia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
10: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Baik, pendengar Prosat RRI Kediri, Anda kembali bersama Salia Aulia di kebersamaan kita hari ini Kamis 17 September 2026 ya. Selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda di hari ini ya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya apa yang sudah dipersiapkan sesuai dengan target ya. Hari ini dari kawasan PB Sudirman terpantau ramai lancar ya, didominasi kendaraan roda 2 jalan PB Sudirman ya menuju ke arah timur maupun barat. Jadi ini ya, harus hati-hati di jalan ya. Terutama ini ya, terkait rambu-rambu lintas ini jangan nyerobot lah ya istilahnya begitu. Jadi harus disiplin dalam berkendara. Selain itu terkait surat-surat atau helm begitu ya, ini untuk menunjang aktivitas dalam berkendara agar nantinya kalau terjadi apa-apa ini safety begitu ya. Baik, nanti kita akan update informasi cuaca terkini dari BMKG Doho Kediri ya, terkait peta cuaca atau mungkin ada potensi bencana di wilayah Kediri Raya. Nanti kita akan update informasinya untuk Anda ya. Sebelumnya kita hadirkan informasi dari kawasan Tulung Agung. Polres Tulung Agung mendalami kasus pembacokan terhadap penjaga toko kelontong di Kecamatan Boyolangu dan telah mengamankan terduga pelaku beberapa jam setelah kejadian guna menjamin keamanan serta penegakan hukum. Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibtu Nanang Murdianto mengatakan korban berinisial TS 21 tahun warga Kabupaten Sumenep, Madura mengalami luka bacok dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Peristiwa ini terjadi di sebuah toko kelontong di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu pada Selasa malam sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Menurutnya terduga pelaku berinisial MFA 35 tahun warga Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu sempat dilayani oleh adik korban untuk mengisi BBM sepeda motor, namun setelah pengisian selesai pelaku diduga tidak bersedia membayar sehingga terjadi cekcok dengan adik korban. Korban kemudian keluar dari dalam toko untuk melerai pertengkaran tersebut, akan tapi pelaku diduga justru melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam jenis golok ya. Akibatnya korban mengalami luka bacok dan harus dilarikan ke RSUD Dr. Iskak untuk mendapatkan perawatan. Warga yang mengetahui kejadian itu segera melaporkannya kepada polisi. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas unit Resmob Macan Agung bergerak melakukan penyelidikan dan penangkapan dan berhasil mengamankan terduga pelaku di rumahnya pada Rabu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa golok yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.

0: Baik, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca terkini di wilayah Kediri Raya yang akan disampaikan oleh BMKG Kediri, Stasiun Meteorologi Las 3 Doho Kediri ya, yang sudah tersambung di saluran telepon pagi hari ini ada Pak Mahendra. Pak Mahendra, apa kabar?
1: Halo Mbak, selamat pagi.
0: Ya, selamat
1: Alhamdulillah
0: pagi.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Mahendra, bisa disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini ya, untuk mungkin mengantisipasi cuaca-cuaca yang bisa saja terjadi ya, atau mungkin ada imbauan-imbauan lain di tengah musim kemarau di hari ini, Kamis 17 September 2026. Silakan.
1: Iya, baik. Kesempatan kali ini sama saya Mahendra sebagai perkirawan cuaca di Stasiun Meteorologi Doho Kediri akan menyampaikan informasi kondisi cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya pada hari ini tanggal 17 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit, citra radar ini tanggal 17 September updatean pukul 6:38 menit waktu Indonesia Barat menunjukkan bahwa kondisi cuaca di wilayah Kediri Raya dalam kondisi cerah berawan. Kemudian untuk perakiran sendiri untuk pagi hari cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan berpotensi berlangsung hingga malam dan dini hari. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar diperkirakan 25 hingga 34 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara itu sekitar 40 hingga 90%, dan angin kecenderung dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang khususnya di wilayah perairan selatan diperkirakan sebesar tanggal 17 hingga 20 September itu sekitar 1,25 hingga 2,5 meter, namun ada potensi terjadi kenaikan gelombang 2,5 hingga 4 meter yang berpeluang di wilayah perairan Terenggalek, Tulungagung, Blitar, dan Pacitan gitu.
0: Oke, baik. Lalu ini mungkin dari apa hawa atau suhu yang kalau mungkin dari beberapa minggu lalu kan dingin sekali ini ya, Pak Mahendra. Nah, sekarang ini tadi saya bangun pagi tuh udah agak anget begitu, enggak terlalu dingin menurut saya.
1: Ya.
0: Ini ya, karena panas. Apa mungkin sudah mau peralihan ke musim hujan atau ada apa ini mungkin sebabnya yang bisa disampaikan kepada pendengar kita?
1: Baik. Ya, baik. Untuk saat ini memang kita masih dalam musim kemarau dan kemungkinan untuk peralihan seperti untuk saat ini masih belum. Jadi bahkan mungkin ada kemungkinan malah terjadi kemunduran untuk masuk di musim penghujan. Namun mungkin bisa diperhatikan kalau untuk beberapa hari belakangan memang cenderung lebih dingin karena memang tutupan awannya cukup kecil gitu. Jadi lebih ke apa ya, cerah gitu. Jadi tutupan awannya kurang. Tapi untuk seperti hari ini memang dibandingkan hari sebelumnya lebih banyak tutupan awan sehingga suhu udara terasa lebih hangat gitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, ini sudah memang agak cenderung hangat ya. Tapi kalau untuk angin masih lumayan ya, Pak Mahendra ya.
1: Iya, untuk angin sebenarnya sedikit mengalami penurunan, tetapi ya kita tetap harus selalu waspada gitu, Mbak. Terjadi peningkatan kecepatan angin.
0: Kecepatan angin ya, karena masih ada potensi angin kencang ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya ini ya.
1: Betul. Iya, betul.
0: Oke, baik. Terima kasih atas informasinya pagi hari ini ya, Pak Hendra. Ya, untuk menjadi bekal kemudian.

Umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto.

0: Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar informasi dari Kementerian Agama Jombang ya, yang mana kantor Kemenag Jombang mulai mendigitalisasi sistem laporan gerakan bersama sampah jadi sedekah Gema Sajadah. Langkah tersebut dilakukan untuk membuat data pengumpulan sampah hingga pengelolaan hasilnya dapat dipantau secara lebih terbuka, terukur, dan akuntabel. Agen Perubahan Gema Sajadah Leili Irawatir Hasan mengatakan digitalisasi pelaporan menjadi bagian dari upaya Kemenag Jombang untuk memperkuat tata kelola gerakan. Melalui platform yang disiapkan, data dari titik lokasi pengumpulan sampah dapat dihimpun dan dipantau secara digital. Menurutnya, pencatatan secara digital dibutuhkan agar perkembangan Gema Sajadah dapat diketahui dengan lebih jelas. Data pengumpulan sampah menjadi salah satu dasar untuk melihat hasil gerakan sekaligus memastikan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Gema Sajadah tidak hanya berorientasi pada pengurangan sampah, sampah yang telah dipilah dan dikumpulkan memiliki nilai ekonomi, kemudian hasil penjualannya dikonversikan menjadi sedekah untuk memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Leili menjelaskan konsep tersebut sekaligus mendorong perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan sampah. Pemilahan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Laporan digital Gema Sajadah mencakup titik lokasi pengumpulan sampah yang berada di sejumlah lingkungan, termasuk madrasah, kantor urusan agama KUA, dan majelis taklim. Keterlibatan berbagai titik pengumpulan tersebut membuat kebutuhan terhadap pencatatan data yang rapi menjadi semakin penting. Data yang terkumpul dapat digunakan untuk memantau perkembangan pengumpulan sekaligus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan gerakan. Kemenag Jombang menilai transparansi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan Gema Sajadah. Keterbukaan informasi mengenai hasil pengumpulan dan pengelolaan sampah diharapkan dapat memperkuat kepercayaan pihak-pihak yang terlibat. Selain madrasah dan KUA, majelis taklim juga masyarakat menjadi bagian dari jejaring Gema Sajadah. Kolaborasi tersebut diarahkan agar gerakan pengelolaan sampah berbasis sedekah dapat berkembang tidak hanya sebagai kegiatan lingkungan, tetapi juga sebagai gerakan sosial.

Baik, pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu, karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh